0: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukuplah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal Provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Dalam ingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paidin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Bismillah.
1: Atam Bua menyapa di Atam Bua pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baru tiba di Jeddah dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini kartu nusuk saya. Ini adalah barang paling berharga selama musim haji yang tidak boleh hilang. Dan saya dapat laporan dari teman-teman bahwa banyak jamaah haji yang kehilangan kartu. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi tips agar supaya kartu ini tidak hilang. Pertama, pastikan kartu ikut sama kita kemanapun perginya. Yang kedua, kita diberi oleh mereka gantungan seperti ini supaya tidak mudah hilang karena patah ini, karena kita suka berdesak-desakan dan sebagainya. Nah, ini kita copot seperti ini. Kemudian ujung ini kita masukkan ke lubang ini. Nah, setelah itu masukkan yang ini ke sebelah sini. Nah, insya Allah ini kalau ditarik sama siapapun, enggak, untuk gendong orang juga kuat ini, enggak akan hilang. Nah, ini coba diterapkan supaya kartu nusuk jamaah haji yang semuanya insya Allah mabrur ini enggak hilang dan ibadah kita semakin khusyuk. Amin ya rabbal alamin.

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: apa Sonde bantu? Potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hei Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki toh.
0: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MPG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis atau MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam sepak bola modern, pemain terus mengalami perubahan. Jika dulu mencetak gol identik dengan penyerang, kini pemain bertahan pun mampu menjadi penentu kemenangan. Nomor punggung 4 yang lekat dengan posisi bek tengah atau gelandang bertahan, kini tidak hanya bertugas menjadi lini belakang. Mereka mulai aktif membantu serangan, memanfaatkan bola mati, hingga melepaskan tembakan jarak jauh yang mematikan. Fenomena ini terlihat jelas di ajang Piala Dunia FIFA. Tercatat, puluhan pemain bernomor punggung 4 pernah mencetak gol, bahkan di laga-laga penting. Nama-nama seperti Ivan Perisic, Franz Beckenbauer, hingga Tim Khalil membuktikan bahwa nomor 4 bisa tampil sebagai pembeda di lapangan. Tak hanya itu, sejumlah gol penting juga lahir dari pemain bernomor 4 di partai final, menjadikan mereka bagian penting dalam sejarah sepak bola dunia. Semua ini menunjukkan bahwa sepak bola kini mengedepankan permainan kolektif. Setiap pemain, dari lini belakang hingga depan, memiliki peluang yang sama untuk mencetak gol. Lalu, akankah nomor punggung 4 kembali bersinar di Piala Dunia FIFA 2026? Kita nantikan bersama ya.
1: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. We'll be right back.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi Anda akan mengikuti Halo RRI. Ajukan keluhan, masukan, dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.

Halo RRI Pro 1, RRI Atomo kembali hadir untuk Anda semuanya di hari Senin ya 18 Mei 2026. Halo, halo RRI, ada saya Arda di sini. Mari kita saling menyapa di Halo RRI. Jadi di sini ada sapa Anda Halo RRI, Anda balik menyapa dengan aspirasi lewat SMS atau kirimkan voice note ya, nama dan juga alamat Anda. Dan juga tentunya kami yang akan menghubungi Anda dari studio untuk mendengarkan langsung aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Apa saja itu, baik terkait dengan keluhan, terkait dengan kritikan ataupun saran ya, atau masalah yang Anda hadapi di ruang publik, mau disampaikan boleh, jangan berdiam diri ya. Atau terkait dengan pelayanan-pelayanan di tempat publik, di tempat umum, atau fasilitas publik atau fasilitas umum yang kurang baik menurut Anda, terus menurut Anda semuanya ada peraturan ataupun pembangunan yang kurang merata, bisa disampaikan sehingga kita mengetahui keluhan Anda dan kita bisa mencari jawaban atau berdiskusi dengan narasumber berkaitan dengan keluhan atau masalah yang Anda hadapi. Karena pendengar dari Tambua, setiap aspirasi, kritikan ataupun keluhan itu disampaikan ke publik tentu untuk membangun atau membuat suatu perubahan dalam diri kita, daerah kita, pembangunan kita ya, yang pasti demi kebaikan atau kemajuan daerah kita. Kita tunggu partisipasi Anda semuanya di Halo RRI, nomor kami 0812-4601-0202. Jadi silakan kirimkan WhatsApp ataupun pesan singkat di 0812-4601-0202, nama dan juga alamat Anda ya. Nanti biar kami yang menghubungi Anda untuk menyampaikan, Anda bisa menyampaikan langsung aspirasi yang Anda ingin sampaikan ke publik melalui Halo RRI. Siapa tahu permasalahan yang Anda hadapi ini disampaikan ke publik dapat mendapatkan jawaban untuk penyelesaiannya. Oke, pendengar tetap di Halo RRI.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Anda masih mengikuti Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, kembali untuk Anda semua ya pendengar, bagi aspirasi Anda di sini kita masih menunggu ya.

carikan jalan keluarnya. Silakan pendengar di Halo RRI ini kami kasih kesempatan. Jadi Anda yang mendengarkan siaran ini jangan hanya mendengarkan, tetapi kalau bisa Anda bisa berpartisipasi menyampaikan aspirasi, kritikan ataupun saran. Ada juga yang mungkin terkait dengan apa ya, pembangunan di pemerintah, program pemerintahan, menurut Anda mana yang belum berjalan, mana yang tidak sesuai, boleh Anda memberikan tanggapan ataupun komentarnya. Nanti kita bisa ya wawancara dengan narasumber yang bisa menjawab keluhan Anda di Halo RRI. Jangan Anda hanya mendengar dan menyimpan keluhan atau masalah Anda, tetapi berbagilah bersama kami di Halo RRI. Siapa tahu yang Anda berbagi bisa mendapatkan jalan keluar ataupun mendapatkan penyelesaian dari masalah ini. Untuk Anda yang melakukan aktivitas saat ini, semangat beraktivitas, tetap bekerja ya, jangan pernah menyerah ya. Ketika ada masalah atau keluhan, sampaikanlah kepada kami lewat program Halo RRI. Dan hanya di Halo RRI Anda bisa menyampaikan permasalahan atau keluhan untuk dicarikan solusi bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Mendengar Pro 1, aduh asik sekali ya, saat tadi Balang 2. Tadi lagu sudah hadir teman-teman ya, ada semuanya di Halo RRI. Namun pendengar, sayang sekali ya Halo RRI hari ini kita akan akhiri dengan tanpa satu aspirasi yang disampaikan oleh pendengar di kesempatan hari ini. Ya tidak apa-apa pendengar, mungkin hari ini Anda belum punya kesempatan ya untuk berpartisipasi dan memberikan aspirasinya. Kami berharap di hari berikut ya, di program Halo RRI Rabu dan juga Jumat, Anda bisa berpartisipasi, karena program Halo RRI ini mendengar hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 hingga jam 10 pagi. Kita berharap Anda bisa bergabung untuk menyampaikan keluhan permasalahan yang Anda hadapi. Akhir kata, saya yang bertugas di Atambo pagi ini di program Halo RRI harus pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Dengarkan selalu program Halo RRI setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

0: Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang. Jumpa kembali bersama saya, Heni Kaisnube, kembali menemani Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Lagi-lagi ya, kita berbicara terkait dengan kaum perempuan ya. Apakah di zaman yang semakin berkembang seperti saat ini, sebagai seorang wanita yang cantik, yang imut ya, apakah hanya duduk berpangku tangan atau seperti apa? Nah, saat ini kita lihat ya, di sekitar kita, bahkan di media sosial ya, luar biasa, saya boleh katakan wow, dan juga sangat luar biasa. Komunitas semakin aktif ya, untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang wanita. Tidak saja ya meniti karirnya sebagai pekerjaan pokok di setiap hari, di samping itu juga ya masih punya usaha sampingan. Wah, kita jadi penasaran nih ya, kira-kira strateginya seperti apa untuk bisa dapat ya meniti karirnya di setiap hari dan juga bisa dapat menjalankan usahanya. Nah, di sini ada sebuah topik yang sangat menarik sekali untuk kita di pagi hari ini, peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal ya. Berarti ini kaum perempuan semakin mencintai produk lokal dengan berbagai inovasi yang sangat menarik dan juga dilirik oleh masyarakat secara umum. Kali ini kami bersama dengan narasumber kami dari Bapak Dorang Mama Dorang di seberang ya, ada Kakak Yustina Laka dari UMKM Kristalin yang sudah berada di ujung telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Salam sehat ya Ibu Guru.
2: Iya, sehat selalu.
1: Iya, ini lagi di sekolah ya.
2: Iya nih Kak, baru
1: iya.
2: Jam istirahat.
1: Oh, jam istirahat. Sudah habis ngajar atau belum hari ini?
2: Sudah selesai tadi jam pertama.
1: Oh, jam pertama. Boleh tahu guru? Oh iya. Boleh tahu guru apa nih Ibu Guru?
2: Guru IPA Kak.
1: Oh, IPA. Aduh, ini banyak cakar-cakarnya ini ya.
2: Iya.
1: Belajar reproduksi atau tidak?
2: Belajar juga, cuma secara garis besarnya karena masih di bangku SMP toh Kak.
1: Oh, siap. Aduh, menarik ya kalau kita belajar reproduksi nih. Oke, siap ya. Sekali lagi dengan topik kita, peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal UMKM Kristalin. Saya tidak salah ya Kak ya?
2: Oke, siap, benar Kak.
1: Iya, sejauh ini saya selalu kepoin lihat media sosial ya. Kira-kira usaha ini dibuka. Ini saya tidak salah dibukanya sejak waktu di Sumba nih ya.
2: Iya, betul sekali. Kamu tadi sudah lama ya.
1: Sudah, iyalah. Tapi diam-diam saja saya di sini. Oke, boleh kita tahu sudah sejak kapan dibuka usaha ini? Silahkan nih Kak.
2: Oke, makasih Kak. Kalau untuk usaha kain sarung ini saya sudah buka sudah sejak lama, sejak kurang lebih dari tahun 2022 waktu masih tugas di Sumba Kak, sampai saya tekuni sampai sekarang nih.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin sedikit cerita-cerita ya Kak.
1: Boleh,
2: ya?
1: Boleh. Itu yang kita nantikan dari tadi ini. Silakan. Oke.
2: Okay. Kalau awal tahun 2022 itu awalnya cuma iseng-iseng saja. Iseng-iseng saja karena saya kan tugasnya di Sumba, jadi saya setiap Kamis itu kan pakai tenunan daerah. Nah, jadi saya jahitlah yang kain Sumba ini. Tetapi setelah saya posting di Facebook, banyak yang tanya, "Wih, kainnya bagus, beli di mana itu?" Ya, jadi saya perhatikan, oh kayaknya banyak peminat nih, banyak peminat kain sarung. Jadi mulai dari situ saya coba-coba untuk, oh ya sudah, coba saya ambil saja untuk sebagai salah satu jalan untuk menghasilkan uang. Kenapa kalau ada kenapa tidak bisa gitu. Jadi waktu itu mulai posting-posting dan puji Tuhan enggak banyak peminat. Nah, dari situ sudah mulai saya tekuni sudah sampai sekarang.
1: Siap. Itu motif jenis apa yang kakak gunakan dan juga disukai oleh masyarakat begitu?
2: Nah, kalau untuk kemarin yang saya di Sumba itu, saya masih sangat sangat minim untuk khususnya Sumba saja, Kak. Tetapi setelah saya mutasi ke Alor, semakin melebar saya, usahanya semakin melebar. Jadi tidak cuma satu motif saja dari Sumba, tetapi saya sudah bergerak ke beberapa daerah yang lain. Misalnya dari Sumba terus masih lanjut, dari Alor, dari Sabu, Rote, dari Flores, Timor. Nah, semua saya ambil semua, Kak.
1: Siap. Itu caranya seperti apa nih, Kak, untuk bisa mendapatkan kain tenunan itu?
2: Nah, untuk caranya itu saya cari jaringan, Kak. Jaringan di beberapa daerah tersebut, toh, Kak. Jadi setelah saya dapat jaringan di sana, saya bangun kerjasama dengan mereka begitu untuk saya mengambil kain sarung untuk menjual kembali ke kalangan yang lain gitu, Kak.
1: Oke. Siap ya. Itu jenis motif apa nih, Kak? Soalnya kan ada tenun ikat, ada yang kalau kita di sini ada yang apa ya? Favoit atau sotis begitu. Kalau kakak jual itu apa jenis apa? Yang mana tenun ikat atau yang
2: ini
1: mana?
2: Ini tenun ikat. Tenun ikat, Kak. Tenun ikat.
1: Siap. Oke. Berarti memang sejauh ini kerja sama dengan mama-mama begitu ya, Kak ya?
2: Iya, Kak. Ini kerja sama dengan kita punya mama-mama. Karena saya suka untuk mereka kan mata pencariannya sebagai itu toh, dari hasil tenun mereka. Jadi alangkah baiknya saya mendapat keuntungan, mereka juga mendapat keuntungan dari sini. Kita sesama perempuan saling membantulah.
1: Siap. Oke. Nah, ini boleh diketahui sampai sekarang ini kan sudah di Alor ya, gelirnya sudah di Alor ya, Kak ya?
2: Ya, siap, Kak.
1: Tempatnya sudah sendiri atau bagaimana nih, Kak?
2: Tempatnya untuk sementara sendiri, Kak, cuma masih kecil-kecilan gitu di rumah. Belum ada tempat besar, toko itu belum, masih dalam proses perencanaan gitu, Kak.
1: Siap. Ini di Alor pasnya di mana, siapa tahu habis ini ada yang langsung berkunjung lagi ke sana nih, Kak.
2: Oke, Kak, di Watatuku, tepatnya di belakang TK Mola.
1: TK Mola. Dekat Erari atau ya, jauh ya? Soalnya saya
2: Tidak terlalu jauh sih, Kak. Kalau dari tempat saya ke RRI palingan 5 menit saja.
1: Oh, 5 menit nanti kita berkunjung ya kalau ke Alor ya.
2: Oke, siap.
1: Tapi sepertinya tidak pergi lagi nih.
2: Saya yang kesana liburan.
1: Kalau ada kesempatan ya kita ke Alor lagi. Waktu itu kita memang di sana, tapi sekarang di Atambua sekarang. Oke, baik ya, Kak ya. Dengan menjual kain tenunan tradisional sebagai produk lokal yang diambil dari mama-mama begitu, dalam sebulan itu kira-kira berapa yang diambil dan juga diperjualbelikan seperti itu?
2: Ya, untuk omsetnya tuh, Kak, dia tidak sama untuk setiap bulan, kadang naik, kadang turun. Ini tergantung permintaan pasar, Kak. Jadi kalau ada musim-musim tertentu itu bisa omsetnya itu dia meningkat. Seperti bulan sekarang ini, Kak, bulan Mei. Nah, ini kenapa saya bilang pendapatan bulan Mei ini dia meningkat, karena untuk umat Kristen khususnya Gemit, pada bulan Mei itu dikenal dengan bulan budaya. Nah, bulan budaya itu kan setiap minggu itu masing-masing ada etnis Rote, etnis Sabu, Alor, pokoknya dari berbagai daerah itu akan ditampilkan setiap minggu. Jadi dari masyarakat itu mereka punya permintaan kain sarung itu meningkat di bulan ini. Jadi untuk saya juga mendapat keuntungannya agak sedikit besar di bulan ini, Kak. Dengan juga di bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu biasa untuk pawai-pawai karnaval itu banyak peminat, itu mulai dari anak-anak sampai dengan kalangan yang sudah bekerja itu, mereka semuanya mencari kain sarung. Jadi di bulan kedua bulan ini pendapatannya bisa meningkat ya, dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin, Kak.
1: Oke, itu strategi pemasarannya bagaimana sehingga banyak peminat begitu ya di bulan-bulan tertentu seperti itu?
2: Ya, kalau untuk strategi pemasarannya itu, Kak, saya menggunakan media sosial, Kak. Nah, di sini saya menggunakan FB dan juga WhatsApp. Nah, kalau FB sekarang kan FB Pro toh, Kak. Jadi jangkauannya luas. Jadi tidak saja orang-orang yang di Alor atau di Sumba saja yang melihat, tetapi di luar NTT pun ada, bahkan di luar Indonesia pun sempat memesannya, Kak. Jadi jangkauannya itu sudah kemana-mana begitu, Kak. Jadi banyak yang pesan. Misalnya kalau yang di luar Alor, saya tinggal mengirimnya via kantor pos, via JNE gitu, Kak. Jadi promosinya itu lewat media sosial. Kalau lewat WhatsApp ya teman-teman, kerabat, semua begitu. Jadi saat mereka melihat postingan ya mulai pesan, harga berapa ini, model yang gini ada tidak ya. Jadi saya jawab, diantar lagi tuh kak. Jadi lebih gampang ini cara promosi lewat media sosial, tidak ribet, di mana saja bisa.
1: Siap, oke, manfaatkan media sosial. Tapi kalau menurut ya, Kak Yusti ini ya, kalau menggunakan media sosial dan juga offline, mana sih yang lebih banyak dilirik atau banyak permintaan begitu nih kak?
2: Secara online kak, media sosial Facebook itu paling banyak, paling banyak dilirik oleh orang-orang, orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal sekalipun banyak yang peminat.
1: Siap, oke. Tapi kalau diamati ya, motif mana yang paling laris seperti itu?
2: Motif yang paling laris untuk sekarang ini dari alor itu dari kui motif dari kui, ada juga dari timor Nunkolo tuh kak, itu paling banyak sudah sekarang.
1: Siap,
2: diikuti dengan rote sabu gitu kak.
1: Oke, baik ya, izin ya kak ya, boleh kita tahu kira-kira ya, dalam sebulan itu berapa sih omset yang didapat ya secara garis besar sebagai motivasi ya, buat diriku dan juga yang lain di luar sana?
2: Dia secara garis besar dia samalah dengan gaji pokok saya sebagai PNS tuh, dia kisarannya sama, bahkan bisa lebih.
1: Oh,
2: bisa sekitar 4 lebih ya.
1: Oh, luar biasa. Tapi saya penasaran ya kak ya, cara pembagian waktunya bagaimana, kan sebagai seorang guru, sebagai PNS begitu kan, itu cara pembagian yeah, waktu bagaimana untuk bisa dapat melayani para pelanggan, kan secara online juga membutuhkan waktu begitu nih kak.
2: Ya yeah, kak, kalau untuk pembagian, kalau selama yang saya jalani itu saya aman-aman saja, karena waktu saya jalankan tugas pokok itu kan dari jam 7 sampai jam 1 kak. Nah setelah dari itu saya luangkan untuk berbisnis itu. Jadi kalau misalnya ada yang memesan barang, saya gunakan waktu sore untuk pengantaran gitu kak. Jadi waktu di rumah saya manfaatkan banyak waktu untuk menjual, memproduksi, mempromosikan saya punya hasil jualan. Jadi sambil masak, sambil promosi bisa kak. Sambil lipat pakaian, sambil promosi bisa.
1: Oh, okay.
2: Gitu kak. Jadi tidak mengganggu tugas pokok saya di sekolah gitu.
1: Iya, tapi awas oh, HP lari masuk dalam air oh. Oke, siap ya. Sebagai seorang wanita karir dan juga punya usaha kecil seperti ini, apa yang dirasakan ketika mendapatkan keuntungan dari usaha itu sendiri?
2: Aduh kak, rasanya yang pertama itu sangat bahagia dan senang. Bangga juga bisa menghasilkan cuan dari hasil keringat sendiri, itu sesuatu yang luar biasa kak, tanpa harus meminta ke orang lain, bahkan ke suami sendiri pun, karena mau apa-apa bisa ambil dari kantong sendiri toh kak, tanpa tergantung. Jadi menurut saya kita perempuan ini punya potensi yang besar tanpa harus bergantung. Kalau misalnya sudah menikah harus bergantung di suami itu tidak perlu, asalkan kita pintar-pintar untuk mengembangkan potensi yang ada pada kita, jangan malu gitu.
1: Siap, mantap ya. Berarti memang menurut kakak di era modern yang semakin canggih seperti itu, perempuan perlu memiliki pekerjaan yang ganda?
2: Oh, perlu sekali kak, perlu sekali. Dan kalau menurut saya itu tidak susah untuk dilakukan. Karena kalau menurut saya, asalkan kita pintar-pintar bagi waktu saja, maka semua bisa dilakukan. Karena seperti contohnya seperti saya ya kak, ada tugas pokok di sekolah, di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, tetapi di samping itu juga saya bisa berwirausaha untuk menjual hasil-hasil tenunan dari mama. Jadi saya rasa untuk teman-teman perempuan di luar sana, jangan terpaku dengan satu usaha saja, bisa juga lebih gitu kak. Di samping ada tugas pokok, kita bisa cari sampingan lagi dengan yang lain. Jadi untuk tugas ganda itu saya rasa tidak terlalu sulit kalau menurut saya kak, selama kita pintar-pintar membagi waktu saja.
1: Oke, dampak positif yang dirasakan itu siapa saja nih kak ketika menjual produk lokal ya, tenunan tradisional sebagai produk lokal yang kita miliki sebagai masyarakat NTT?
2: Dampak positifnya itu kak, yang pertama itu untuk keluarga dulu ya kak. Untuk keluarga kan bisa menambah untuk membantulah, membantu perekonomian keluarga. Yang kedua itu untuk dampak yang kedua itu untuk sesama perempuan para pelaku UMKM itu kak, karena dengan saya menjual produk mereka dengan sendirinya saya sedang membantu mereka dalam hal finansial juga kak. Misalnya ya kak, misalnya kalau dalam satu bulan saya order kain, kita omong saja kain alor lah, kain kui, satu bulan saya order kain 15 kain kui, maka mama-mama yang ada di kampung itu bisa diberdayakan sekitar kurang lebih 6 gitu, 6 mama-mama. Kalau misalnya saya tidak ambil maka mereka akan off itu kak. Jadi dengan saya menjual ini saya mendapat untung, sesama perempuan juga mendapat keuntungan dari ini kak gitu. Jadi saya ingin memberdayakan perempuan juga sama seperti saya.
1: Siap. Oke ya. Dan kalau kita ketahui ya, dukungan sejauh ini dari pihak mana saja untuk bisa dapat mempromosikan produk lokal dan juga memberdayakan kaum perempuan ya seperti itu nih kak.
2: Kalau dukungannya itu untuk sekarang itu cuma dari keluarga saya kak. Jadi kedepannya itu saya berharap bisa ada dukungan dari pemerintah, misalnya ada apa promosi UMKM gitu, saya bisa dapat satu stand lah. Rencananya kan Alor ada mau buka ini UMKM atau stand UMKM. Saya berharap sekali saya bisa dapat satu stand biar saya bisa mempromosikan saya punya kain sarung dari berbagai daerah di NTT ini kak.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau ada adanya event-event yang ada di Alor begitu nih, dilibatkan tidak ya untuk sejauh ini?
2: Untuk sejauh ini belum kak. Belum, makanya saya berharap sekali untuk bisa terlibat di situ.
1: Oke, boleh kita tahu kendalanya apa, Kak?
2: Kendalanya mungkin kurang apa ya, kurang komunikasi saja dengan pihak terkait. Kok dalam hal ini kantor apa ya, kantor perindustrian atau kantor mana ya, Kak? Mungkin kurang komunikasi saja begitu.
1: Oke. Siap ya. Dan juga ini kan dilakukan secara ya penjualan secara online dan juga offline begitu. Bisa strateginya kakak untuk bagaimana membuat pelanggannya nyaman ya. Ini hari pesan, nanti bulan depan saya pesan lagi. Pokoknya terus-terus begitu nih kak. Seperti apa nih kak? Dibagikan dong.
2: Dengan kualitas kain kak. Kalau misalnya kualitas kainnya sudah dijamin bagus, otomatis orang akan tertarik terus untuk memesan jenis kain yang lain. Jadi waktu saya pergi memesan di teman-teman yang menenun itu juga saya harus tekankan utamakan kualitas, karena kepercayaan itu yang lebih penting di atas segalanya. Kalau orang sudah percaya kita, otomatis ke depan mereka akan terus dengan kita, tidak akan berpindah ke lain hati gitu.
1: Oh iya, selalu berarti langsung ya, langsung dipinang begitu, jadi tidak pindah-pindah ya lagi kemana-mana nih ya.
2: Itu kak, utamakan kualitasnya itu yang diutamakan gitu.
1: Oke, siap ya. Tapi yang saya lihat itu apakah memang hanya kain perempuan, kain laki-laki, selendang begitu, atau memang sudah dimodif begitu nih kak?
2: Kak, ada juga saya jual itu dalam bentuk pakaian, jadi blazer, blus, itu yang sudah dimodif dari kain tenun. Saya tidak menjual pakaian-pakaian luar, maksudnya yang berbahan polos tidak, semuanya modif dengan kain tenun gitu kak. Dan puji Tuhan banyak peminat. Biasa saya order tuh kalau 10 atau 15 blazer yang masuk ke Alor palingan 2 hari habis. Mereka memesan lagi, jadi saya order lagi gitu kak. Jadi banyak sekali peminat kain tenun, baik itu yang sarung ataupun baju-baju yang bermotif gitu, bermotif kain tenun kak.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau harganya standarnya mulai dari berapa nih kak, biar masyarakat bisa tahu begitu?
2: Oke kak, kalau harganya itu dia bervariasi. Kalau untuk kain sumba itu dia bervariasi dari harga 200 ke atas, minimalnya itu 200 kak. Dan kalau yang sejauh ini yang paling mahal itu kain dari Alor, dari Kolana itu. Dari Kolana dia berkisar 1.250. Nah, kalau strategi yang saya ambil untuk tetap banyak tuh kak, ada satu lagi, saya sistem arisan kak, arisan kain sarung juga. Jadi selain menjual secara cash, saya juga bisa menjalankan arisan kain sarung gitu kak. Jadi saya punya penghasilan tetap dari arisan itu ada. gitu.
1: Oke. Jadi kalau arisan itu dilayani online juga atau tidak, atau hanya offline saja?
2: Online. Semuanya online, Kak, online. Jadi nanti lotrenya juga online gitu. Jadi nanti saya buat grup arisan. Jadi yang mengikuti arisan itu misalnya 4 orang ya, Kak, untuk kain Sumba. Nanti namanya kena, maka saya kirim. Kalau yang di luar alor, kalau yang dalam alor ya saya ngantar satu. Jadi meringankan pembeli juga. Kalau beli case kan mereka rasanya agak berat toh, Kak. Tetapi kalau dengan sistem arisan ringan, karena setiap bulan cuma store-nya 200-200, tidak terasa sudah selesai 4 bulan gitu, Kak.
1: Oke, siap-siap ya. Nah, boleh tahu sejauh ini pernah mendapatkan ya pelatihan begitu nih, Kak, bagaimana strategi pemasaran atau bagaimana membeli produk lokal begitu, apakah memang ada?
2: Kalau pelatihannya belum ada sama sekali, Kak. Saya berharap juga semoga bisa ada pelatihan-pelatihan biar lebih memperdalam ilmu pemasaran gitu.
1: Oke, siap ya. Berarti belajarnya otodidak begitu nih, Kak?
2: Otodidak, iya, siap. Otodidak saja, Kak.
1: Siap. Oke, baik ya. Apa yang Kakak inginkan ke depan terkait dengan usaha tersebut?
2: Ya, yang saya inginkan ke depan, semoga usaha saya lebih berkembang lagi. Bukan saja hanya di seputaran alor, seputaran NTT, bahkan bisa meluas ke luar NTT, Kak. Begitu, itu harapan saya ke depan. Dan saya berharap bisa membuka satu toko sendiri untuk saya punya kain sarung gitu, Kak.
1: Amin ya.
2: Amin. Iya, amin.
1: Oke, tapi cara pesannya bagaimana, Kakak? Kalau ya biar lewat online atau offline begitu nih, Kak? Bagaimana? Mungkin ada yang penasaran mau ingin tanya sih, tapi saya mewakili mereka begitu nih, Kak.
2: Oke, baik, Kak, kan. Kalau misalnya secara online, Kak, mereka kan komen, saya sering posting-posting, misalnya kain Sumba saya posting, kain alor saya posting, mereka langsung komen, Kak, ini harganya berapa? Jadi saya bilang, oh harganya sekian. Langsung dia bilang, oke, Kak, saya mau ikut arisan. Jadi saya bilang, oke, lanjut saja kirim nomor WA-nya di inbox, biar saya gabungkan di grup arisan. Atau Kak bilang, Kak, saya mau beli case saja, oke, bisa, uangnya ditransfer dan barangnya saya kirim kalau keluar daerah. Tetapi kalau di alor bisa COD, saya antar baru ambil uangnya gitu, Kak.
1: Oh, oke.
2: Jadi gampang saja.
1: Oh iya. Tapi ada kekhawatiran tidak, Kak, ya? Soalnya sejauh ini juga kan kalau secara online kan kita tidak langsung bertatapan muka begitu nih. Ada kekhawatiran tidak terkait dengan penipuan dan juga lain sebagainya?
2: Kalau hal itu saya antisipasinya dengan ditransfer dulu, Kak. Uangnya ditransfer dulu baru barangnya saya kirim gitu. Saya tidak mau menerima COD kalau di luar daerah, karena saya takut barangnya sudah sampai, uangnya tidak ditransfer, Kak. Itu yang saya takut di situ.
1: Oke, siap ya. Bisa penekanan juga bagi pendengar RRI dan juga mungkin ada yang mau beli begitu ya, takut dan juga wanti-wanti. Aduh, jangan sampai sebentar seperti itu ada kekhawatiran. Bisa menjadi penekanan nih, Kakak. Silahkan.
2: Oke, untuk semua pelanggan-pelanggan setia atau ke orang-orang di luar sana, usaha saya ini, Kristalin ini, dijamin 100% amanah. Jadi tidak ada hal penipuan ataukah yang miring-miring sebagainya. Jadi kalau ingin

0: saya kan ada buat album, kalau mau lihat album Sarung Timur boleh, buka Sarung Timur, Sarung Alor boleh, Sarung Sumba boleh, yang Tenari Hati boleh langsung dipesan. Dijamin 100% amanah, Kak.
1: Oke, siap ya. Instagram tidak ada ya, Kak ya? TikTok begitu?
0: Tidak, saya cuma di Facebook sama di WhatsApp saja, Kak.
1: Oke, siap. Tapi saya penasaran ya, kenapa nama usahanya Kristalin nih, Kak?
0: Kristalin itu nama gabungan dari ketiga anak saya, Kak. Christian, Al, dan Ine. Jadi saya lebih cocok dipakai nama anak saja. Mungkin dengan nama anak lebih membawa berkat untuk saya, gitu.
1: Siap, amin amin ya. Oke,
0: amin ya.
1: Namanya unik nih ya. Iya, tidak susah juga kita menyebutkan nama tersebut.
0: Iya, Kak, siap.
1: Siap. Oke, di kesempatan saat ini ya, bisa mengajak kaum perempuan bagaimana memanfaatkan kesempatan dengan menjual produk lokal sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Silakan ya.
0: Nah, untuk saya memotivasi teman-teman perempuan di luar sana, saya cuma mau bilang jangan ragu untuk memulai. Sekecil apapun usahanya, kita harus tekuni dan semangat, pasti akan membuahkan hasil. Lihat saja peluang pasar yang ada. Kalau di daerah saya, mungkin peluang saya itu yaitu kain sarung. Kan beda-beda peluang, toka. Jadi jangan ragu untuk mengambil peluang untuk bisa menambah penghasilan tambahan. Jika ada UMKM itu kan banyak, toka. Selain bermisis kain sarung, bisa juga dengan yang lain. Dilihat dari peluang pasar daerah masing-masing saja. Jadi kita sebagai perempuan jangan cuma pasrah, tetapi kita punya kemampuan. Kemampuan yang ada pada diri kita itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan agar kita bisa lebih berdaya guna. Daya guna kita ini bukan untuk diri sendiri saja, dia akan berdampak banyak itu. Berdampak untuk keluarga, bahkan bisa berdampak untuk kita punya lingkungan sekitar juga. Berdampak bagi orang lain juga. Mungkin dengan usaha kita orang lain bisa tertolong secara finansial juga gitu, Pak.
1: Oke, siap ya Kak ya. Pesan juga ya bagi generasi bangsa, apalagi sebagai seorang guru ya, bagaimana ibu gurunya ya selalu mempromosikan tenunan tradisional sebagai produk lokal dan warisan nenek moyang kita. Silakan Ibu.
0: Ya, pesan saya untuk ini sesama atau orang-orang di luar sana adalah tetap lestarikan budaya kita. Untuk saat ini saya percaya tenunan ini adalah bentuk usaha atau bentuk pelestarian dari nenek moyang yang harus terus dilestarikan. Jadi cara lestarikannya itu adalah dengan kita mempromosikan, dengan kita menjual, dengan kita mengenalkannya ini ke kalangan yang lebih luas, maka dengan sendirinya kita punya kebudayaan itu akan terus dilestarikan. Itu saja, Kak.
1: Oke, Ibu Guru terima kasih banyak ya di kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kami dan juga sudah ya menggambarkan terkait dengan bagaimana peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal. Di mana saya tanggapi ya apa yang disampaikan, ternyata ya dengan menjual produk lokal dampaknya bukan untuk diri sendiri tapi orang-orang sekitar, terutama bagi mama-mama cantik yang punya hasil karya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Guru, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, sukses selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih Kak.
1: Iya, sampai jumpa ya.
0: Iya Kak, selamat siang.
1: Iya, di lain waktu hadir lagi ya Ibu Guru.
0: Iya, siap.
1: Oke, dan sampai jumpa.
0: Ya.
1: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami bersama dengan Ibu Yustina Laka dari UMKM Kristalin, yang mana terkait dengan topik peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal. Semoga dengan topik ini ya bisa dapat mendorong kaum perempuan di luar sana bagaimana memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada di sekitarnya sebagai sumber penghasilan bagi keluarga Anda. Dan untuk semuanya pendengar, kita masih di Atambua siang hari ini.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

Indonesia. Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, serta program Idola. Akan hadir pula siaran langsung salat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambuah. Dan juga pendengar, kali ini kami mengajak Anda untuk mengetahui ya beragam informasi yang kami kutip dari portalnya rri.co.id. Nah, terkait dengan semangat nasionalisme serta nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera Gedung Joang 45. Seleksi tersebut ya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan diselenggarakan oleh Purnapaskibraka Gedung Joang 45 menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut ya sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru kategori seleksi ketat tingkat provinsi Jakarta. Ketua Umum Purnapaskibraka Gedung Joang 45 Citra Rati Indriani mengatakan seleksi bertujuan untuk memilih siswa-siswi terbaik tingkat SMP kelas 7 dan 8 yang bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 di Museum Joang 45, di mana tingginya minat jumlah pendaftar dan yang mencapai 224 siswa dari 43 sekolah di Jakarta serta 1 sekolah dari Bekasi. Dari jumlah tersebut ya, kurang lebih sebanyak 124 peserta dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti seleksi secara offline.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Oke, kamu selalu jalan ya, jalan-jalannya di mana? Jalan-jalan cuma di tempat ya. Oke, semangat untuk kita semuanya di awal pekan hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Informasi lain ya, ini terkait dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Francia memaparkan terkait dengan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi darinya, di mana menurutnya temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kalangan bantuan masyarakat kurang mampu di daerah ya, termasuk juga di daerah untuk seluruh Indonesia. Ia menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data dan juga penerima. Menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya. Kemudian ia membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait dengan pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir berada kewenangan Kementerian Sosial.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: penanganan masalah itu berbagai macam kasus. Salah satunya adalah narkoba, narkotika, ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi begini, kebetulan sekarang kami memang tidak ada orang dengan kasus narkoba di lapas Atambua. Namun dapat kita ketahui bahwa apapun ya, kita karena permasalahan itu tidak ada di lapas Atambua, kita selalu harus siaga paling tidak. Makanya ngambil kesimpulan tadi, setiap dalam satu bulan 2-3 kali kita melakukan tes urin. Itu menyatakan bersih-bersih. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari BNN, kita bersih-bersih. Bersih-bersih ini jangan sampai kita bersih-bersih hanya mau orang-orang tertentu aja atau pilih, tebang pilih yang mau dibersihkan. Jadi betul-betul utuh pembersihan ini, seperti begitu.
1: Jadi kami sudah berencana bahwa ke depan kami akan melakukan pendekatan lebih, saling memberikan informasi terlebih, mengupdate narkotika-narkotika yang terbaru dan sebagainya. Karena kan jenis narkotika terus bermunculan sepanjang waktu, jenis baru juga sering bermunculan, sehingga kami bekerja sama dengan teman-teman di lapas untuk saling mengupdate satu sama lain, sehingga narkotika baru yang kami tahu juga menjadi informasi bagi teman-teman di lapas untuk proses pencegahan yang di lapas pada saat terlebih pengecekan bareng dan sebagainya.

Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik di dalam maupun juga di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan diprediksikan menjadi ajang termegah sepanjang sejarah. Berikut terdapat 5 hal menarik jelang kick-off Juni 2026. Yang pertama terkait dengan potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sorotan utama tertuju pada dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo diprediksikan tampil untuk 6 kalinya di Piala Dunia, sekaligus berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade. Yang kedua terkait regenerasi superstar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Nama Lamine Yamal mencuat sebagai simbol regenerasi diikuti talenta seperti Désiré Doué, Erling Haaland, Pedri, dan Nico Williams. Turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan. Yang ketiga, persaingan juara yang lebih terbuka. Peta kekuatan maju 2026 terlihat sangat kompetitif. Spanyol sebagai juara Eropa menjadi favorit, namun Argentina, Prancis, Brasil, Jerman, dan Inggris siap menantang. Brasil kini ditangani Carlo Ancelotti, sementara Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah juga berpeluang mencuri perhatian berkat dukungan publik sendiri. Yang keempat, format baru 48 tim dan juga peluang kejutan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan juga kejutan, meski diisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan juga potensi skor besar di fase grup. Yang kelima terkait isu politik, biaya mahal, dan bayang-bayang Donald Trump. Di luar lapangan, Piala Dunia 2026 tak lepas dari kontroversi. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya biaya tiket dan juga perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan.
2: Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheeran and Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang, ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya kecintanya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandaud di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM dua pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, sekali nyerang, sekali counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim Marair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket kabar kemarin buat juara, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2020.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di 91,5 di siang hari ini. Dan juga baru saja ya, tadi kami mengajak Anda semuanya menyimak Warta Berita Pro 3. Dan saatnya pendengar, kami mengajak Anda untuk ikuti terkait untuk ikuti bersama di 91,5 Pro 1 RRI Atambua di edisi hari ini terkait trivia Pildun 2026 dengan tema di siang hari ini fakta trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World.
1: Yang mati gitu. Nah, sekalian juga di sana kemarin kami

Piala Dunia menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional. Sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA Jules Rimet yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi Jules Rimet digunakan sejak tahun 1930 hingga pada tahun 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis Abel Lafleur dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang membawa piala berbentuk segi delapan. Trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Salah satu fakta unik dari trofi Jules Rimet adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2-3 kali berhasil membawa pulang trofi asli secara permanen. Aturan tersebut akhirnya membuat Brasil menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia pada tahun 1970 di Meksiko. Trofi itu kemudian disimpan di Brasil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983. Setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi baru yang digunakan hingga sekarang ini. Trofi tersebut dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy dan dimulai dipakai pada Piala Dunia pada tahun 1974. Melansir dari Britannica, desain trofi FIFA World Cup dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup Trophy tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Trofi FIFA World Cup memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat. Berat total trofi mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang ikonik, trofi Piala Dunia juga memiliki nilai simbol besar bagi para pemain dan negara peserta. Mengangkat trofi tersebut dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam karir seorang pesepak bola.

0: Satu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program pelayanan Timur Perbatasan bersama pemerintah Kelurahan Berafu menggelar berbagai lomba kreatif bagi anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak di wilayah tapal batas. Beragam lomba seperti merangkak, memindahkan bola, mewarnai, menggambar, hingga menyanyi disambut antusiasme oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan di Gor El Abone, Atambua. Selain menjadi ajang menyalurkan bakat, kegiatan ini juga menciptakan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kegiatan ini tidak sekedar perayaan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di perbatasan. Area Program Manager Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Swawo menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring wakil anak yang nantinya akan didampingi melalui program kemitraan dengan donor internasional. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, Wahana Visi Indonesia telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulamalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
2: Area program Timur Perbatasan Belu berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan Berafu, para RW, para RT, untuk proses keterlibatan anak, child engagement, dalam rangka proses rekrutmen wakil anak. Wahana Visi Indonesia melalui program sponsorship biasanya memang merekrut wakil-wakil anak yang akan mewakili anak-anak di daerah area pelayanan untuk dihubungkan atau berkomunikasi dengan donatur di kantor-kantor kami sebut sebagai support office, entah di Asia, di Eropa, dan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri, untuk mensupport pendanaan-pendanaan program untuk upaya-upaya kesejahteraan anak di area pelayanan.
1: Ia menegaskan komitmen Wahana Visi Indonesia untuk terus menghadirkan perubahan melalui 3 pendekatan utama, yakni pemberdayaan masyarakat, advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, serta respon terhadap tanggap darurat dan situasi krisis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa WVI memfokuskan intervensi pada 4 sektor penting, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
2: Poin penting yang perlu kita dorong bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat atau oleh WVI, tapi dilakukan dalam bentuk kolaborasi. Kami berterima kasih pemerintah Kabupaten Belu yang sangat mendukung, sangat berkomitmen untuk upaya-upaya yang akan dilakukan bersama WVI. Juga gereja, keuskupan Atambua, klasis yang juga memberikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama. Dan terutama pemerintah kelurahan, RT, RW, dan juga keluarga. Karena tanpa dukungan dari keluarga, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini akan menghadapi tantangan yang besar untuk mengupayakan kesejahteraan anak. Jadi kolaborasi ini sangat penting.
1: Ia menegaskan dalam menyukseskan program ini, mengharapkan kolaborasi dari semua pihak yang menjadi kunci dalam memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak. Melalui koordinasi kolaborasi di sektor, ia optimis bahwa memajukan mutu SDM di perbatasan menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan. Memperingati hari
0: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RR.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada ya, boleh lebo ya, Itanusa lebih baik. Ya mantap sekali nih ya. Nah, lagu Boleh Lebo berasal dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur yang diciptakan oleh Cornelis Francia. Dan ternyata lagu ini menyatakan tentang kerinduan yang begitu mendalam bagi seseorang yang sedang merantau dan ia ingat terhadap kampung halamannya. Dan ini menjadi simbol pemersatu serta identitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di tanah rantau ya, lagi rindu nih ya. Nah, lagu ini juga menggambarkan terkait dengan perasaan emosional seseorang yang sedang merantau jauh dari tanah kelahirannya. Dan ini frasa ya, mengekspresikan betapa pun indahnya kehidupan atau enaknya makanan di tanah ya, di kampung halaman. Jadi pendengar RI, selain itu juga lagu ini menggambarkan kecintaan kepada tanah Timor yang mana menyuarakan rasa cinta dan juga kebanggaan terhadap tanah Timor yang sangat luar biasa. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, Boleh Lebo sering dinyanyikan sebagai pengingat akan akar budaya, kebersamaan dan ikatan kekeluargaan yang erat antara sesama para perantau. Oke ya, walaupun kita jauh dari Nusa Tenggara Timur, tapi hati tetap ada ya untuk NTT. Oke, ini dia.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Oke ya, di siang-siang begini kita ya lagi jai bersama. Selain kita jai bersama, saya juga mengajak Anda semuanya untuk kita bisa mengenal beberapa kuliner legendaris di Malang yang wajib dicicipi ya oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang masing-masing daerah termasuk kita di Belo, di TTO, di Malaka, kemudian juga di Alor, masing-masing punya makanan khas yang sangat ya membuat masyarakatnya tidak ya walaupun dimanapun berada yang pastinya tidak lupa dengan makanan atau kuliner yang legendaris yang juga wajib ya dikunjungi oleh masyarakat yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Belo. Nah, Kota Malang memiliki berbagai kuliner legendaris yang telah bertahan lintas generasi. Beberapa tempat makanan bahkan tempat telah beroperasi sejak puluhan tahun lalu ya. Ini menjadikannya bagian dari keseharian warga sekaligus daya tarik bagi pengunjung. Hidangan yang ditaruhkan pun beragam sekali ya. Mulai dari bakso dengan kuah kaldu, ada rawon dengan kuah hitam pekat, hingga sate-satean, persatean ya dengan teknik pengolahan tradisional. Nah, di sini ternyata ada bakso Prima ya. Ini bukan nama orang nih, ini nama bakso ya. Jadi bakso Prima mulai beroperasi pada tahun 1990-an dan hingga kini tetap menjadi salah satu pilihan populer di Malang. Sistem penyajian yang khas malah memungkinkan pengunjung memilih isian sesuai dengan selera, mulai dari bakso haus, bakso urat, hingga gorengan dan juga jeroan. Nah, ternyata kuah kaldu yang gurih menjadi ciri utama yang konsisten dari dulu hingga sekarang ini ya. Tidak heran jika sampai saat ini bakso Prima telah menjadi tempat terjangkau dan juga ramai dikunjungi oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau pula. Oke, ternyata di sini ya ada bakso presiden ya. Berarti bukan saja Bapak Presiden yang bisa mengkonsumsi ini ya, tapi kita semuanya nih. Oke. Nah, ini didirikan pada tahun 1977 di mana bakso presiden dikenal dengan karena lokasi yang unik di tepi rel kereta api aktif di Jalan Batanghari. Nama presiden diambil dari bioskop yang dulu berdiri di dekat warung. Selain suasana khas dan juga menu seperti bakso bakso campur, bakso bakar dan juga bakso udang menjadi daya tarik utama. Warung pun dibuka ya, seperti biasa kita di sini di pagi hari sampai malam hari. Untuk porsinya juga ya dengan harga yang terjangkau dan juga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan warga masyarakat. Lokasinya juga ya sangatlah strategis ya, bisa dijangkau dan juga ditemukan di sekitaran Kota Malang. Oke, ada di sini, aduh ini yang paling paling ya ditunggu-tunggu ya untuk makan siang nih. Ayam goreng Pemuda. Uhuy. Oke. Tempat ini tetap menjadi favorit warga lokal maupun juga wisatawan. Di mana Ayam Goreng Pemuda berdiri sejak tahun 1980 dan dikenal dengan ayam goreng berbumbu kuning yang meresap hingga ke dalam daging. Uhuy, makan habis tambah lagi ya. Selain ayam tersedia menu lain seperti udang goreng, gurame dan juga ada cangkangkung. Ya, kangkung di atas buah banyak sih ya, tapi untuk proses pembuatannya yang beda dong. Lokasinya juga sangat strategis dan juga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Oke deh, pendengar, itulah beberapa ya makanan khas yang bisa makanan legendaris yang bisa kita temukan di Kota Malang dan sekitarnya. Yuk kita ke sana ya, tidak perlu ke sana ya. Di Atambua juga ada, di Alor, di Melaka dan juga sekitarnya ada. Yuk kita mencicipi dan juga selamat menikmati makan siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya. Jadi saya pertama.
1: Baik, terima kasih. Situasi yang pertama di perbatasan.
2: Nah, Proera ini adalah seorang putra asli, kalau sekarang Bowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Rabasa, itu wilayah Bowiku sampai Wehali. Dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbot, raja bangsawan besar Mahmeta, Mahmroerai. Kemudian mengapa saya kamu harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Melaka, khususnya di Fatik Broe. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga, bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari almarhum, untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Apa yang membuat beliau harus dikenang sebagai pahlawan di wilayah Melaka? Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, orang Melaka itu sesungguhnya adalah orang yang menjunjung tinggi adat istiadat sebagai teseladi, hak naik termalu, hak tayak malu. Tetapi kemudian datang seorang putra pemberani, putra bangsawan yang berani, sehingga yang sepanjang yang saya baca, saya dengar cerita bahwa beliau itu dikenang sebagai pahlawan wilayah Kabupaten Melaka, bahkan sampai dulu Belu, sampai dengan Timor Leste, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan. Nah, Proera ini adalah seorang putra.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang bisa lele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Mereka tidak berpikir bahwa untuk mencegah itu, seperti banyak ya sekarang, salah satu contoh yang penyebab utama itu biasa kan pertama itu korsleting listrik. Mm. Banyak di rumah-rumah, apalagi kos-kosan atau apa, penumpukan apa stok-stok. Mm. Itu colokan-colokan kabel itu. Iya. Saya rasa itu yang lebih diperhatikan juga bagi yang kita sebagai ibu-ibu atau mereka yang berkeluarga atau sebagai warga. Penyebab utama selain listrik juga selesai memasak atau lain selain sebagainya, seharusnya diperhatikan. Jadi itu penting edukasi untuk mencegah terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk. Mungkin itu sangat penting.
3: Siap.
2: Sehingga mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu sesuatu yang sangat fatal.
3: Siap. Oke. Okay.

0: Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Semua ikut naik, hal ikut naik, harga jual juga kita ikut naik, cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh, yang pembeli yang ngeluh nih.
0: Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Semua ikut naik, hal ikut naik, harga jual juga kita ikut naik, cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh, yang pembeli yang ngeluh nih.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan untuk stabilitas nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak terhadap harga sembako di sejumlah daerah. Korea Utara meningkatkan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
0: Kita menerima 6.
3: Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut VIP, hingga misil ke Tentara Nasional Indonesia, alutsista dari negara Perancis. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama untuk terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi.
0: Ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan negara menyiapkan anggaran signifikan untuk alutsista karena di situasi global yang terus memanas, Indonesia harus memiliki kekuatan yang mumpuni.
4: Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi nggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini deliverynya kebetulan sekarang hari ini sebagian.
5: Total berapa Pak anggarannya, Pak?
4: Oh, anggarannya? Oh, nanti rahasia itu.
6: Jadi konfirmasi Pak 8,1 miliar
4: dolar. Oh, saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia kan? Nanti akan ada banyak. Mungkin lebih. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar.
7: Dalam tahun dekat ini ataupun tahun depan? Atau
4: tahun depan ada. Tahun depannya lagi ada. Tahun depan udah dianggarkan juga. Cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apakah Bapak kasih yang betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan.
3: Dalam kegiatan itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri, seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang mempengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
8: sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Rum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
9: Harganya pada naik, naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
10: Kalau boleh tahu, bawang merah biasanya berapa, Bu?
9: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
10: Karena naik itu ya?
9: Iya.
8: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi, Edi, mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
1: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, harga jual juga kita ikut naik. Cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh nih.
10: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
1: Ya, gitu aja paling. Kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
8: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional, seperti di pasar Ketapian dan pasar. Informasi selengkapnya disampaikan Tri Larasati.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan pasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
12: Ada banyak 30%, salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
11: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli, Atik Cahya, berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
13: Dengan dampak rupiah yang lemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
11: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Koordinator Perlindungan Jemaah dan Satuan Operasional Arafah, Musdalifah dan Mina, Harun Al-Rashid menyatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari PPIH Arab Saudi yang telah bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jemaah. Syariful Alam menyampaikan informasi selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasi Arafah, Musdalifah dan Mina atau Al-Musna, Harun Al-Rashid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jamaah atau linjam. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah. Dan pendengar, tim Mina ini memberikan pengawasan dan juga penyambutan jamaah Indonesia menuju Musdalifah pada 10 Zulhijjah. Itu merupakan waktu yang krusial dan langsung memberikan bantuan terutama kepada jamaah haji Indonesia yang lansia dan juga para penyandang disabilitas. Berikut keterangan dari Harun Al-Rashid. Ya, pendengar.
2: Alam, pendengar, silakan dilanjutkan laporannya. Bahwa,
15: ya.
2: Ya, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh agar menjaga pada fase puncak haji nanti di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Arif Musna dapat mempersiapkan diri, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya beralih ke tanah air, jemaah haji Indonesia asal Tanjung Pinang seluruhnya telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan. Garda.
16: Ya, baik pendengar, Pro 3. Pelepasan kloter pertama calon jemaah haji kota Tanjung Pinang berlangsung di Pelabuhan Sri Bintanpura pada tanggal 21 April kemarin. Pemberangkatan jemaah gelombang 2. Ini dimulai dari kloter 15 hingga kloter 25 sejak 5 Mei hingga 22 Mei 2026. Dengan total provinsi Kepri, memberangkatkan sebanyak 1076 jemaah haji pada musim haji tahun 2026 Masehi ini. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, memimpin langsung prosesi pelepasan dan memastikan kesiapan fisik dan barang bawaan jemaah dalam pemberangkatan menuju embarkasi Batam. Ia menegaskan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh agar proses keberangkatan berjalan tertib, aman dan sesuai jadwal.
17: Alhamdulillah, hari ini semua kita lihat jemaah haji kita yang berangkat semua dalam keadaan kondisi yang prima, fit, dan tentunya juga kita berterima kasih semua para pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya pelaksanaan jemaah haji tahun ini, dan semoga kita lindungi bersama agar para jemaah haji kita dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dalam keadaan tentu dalam semua pergi dalam keadaan sehat. Kita berharap juga kembali dalam keadaan sehat, dan kita berharap semua mudah-mudahan kembali nanti mereka menjadi haji yang mabrur dan murah, dan berkah juga untuk doanya kepada seluruh masyarakat pengamanan.
16: Informasi terakhir yang kami terima dari petugas haji daerah yang telah berangkat pada gelombang 1 di Tanah Suci, para jemaah telah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Jemaah haji ada yang sudah melakukan umrah sunnah dan membatalkan umrah famili yang sudah tiada, sambil menunggu pelaksanaan wukuf tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah. Dan sejumlah jemaah ada yang mengalami sakit batuk-batuk karena faktor cuaca dan iklim yang berbeda di Tanah Suci. Menyikapi perbedaan kondisi cuaca dan iklim tersebut, para jemaah diimbau memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik supaya dapat melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar. Sekian dari Tanjung Pinang, reporter Galip Adi. atau 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya informasi haji di embarkasi Juanda akan disampaikan Oni Arianto. Oni.
18: Ya, pendengar, seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, Ahmad jamaah haji dari kloter 102 mengaku lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji nanti. Ahmad mengatakan persiapan spiritual menjadi hal yang utama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ahmad berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan yang lebih ketat. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Ahmad telah menyiapkan obat-obatan pribadi. Ia membawa obat-obatan dari puskesmas serta obat rutin yang biasa ia konsumsi.
19: Usianya berapa sih, Pak?
20: 65.
19: 65. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Ya, ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
20: Kan ya, obat. Kan siap obat.
19: Siap obat.
20: Ya, dari puskesmas.
19: Oh, dari puskesmas.
20: Puskesmas ya, dari obat yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan. Kita kan punya sakit madaran.
19: Sakit apa, Pak?
20: Lambung.
19: Oh, lambung.
18: Ya, dikatakan oleh Ahmad sendiri bahwa selain ia menyiapkan obat-obatan, ia juga terus memperbaiki informasi yang ia dapat dari petugas PPIH Embarkasi Surabaya mengenai cuaca di Tanah Suci yang akan diperkirakan akan panas, akan menjadi perhatian tersendiri bagi jamaah haji yang berusia lanjut. Untuk itu, ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah sampai pulang ke tanah air nanti. Untuk informasi di Asrama Haji Sukolilo pada hari Senin 18 Mei 2026, yakni datang ke masuk ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Tulungagung, kloter 104 dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Sementara yang akan berangkat ke Tanah Suci pada hari ini dimulai pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, yakni kloter 102 dari Tulungagung, kloter 103 dari Tulungagung, dan 104 juga dari Tulungagung pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Oni Arianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang keberangkatan dan kepulangan jemaah haji di Asrama Haji BP Batam, pedagang di Asrama Haji mulai ramai melayani kebutuhan perlengkapan hingga oleh-oleh jemaah. Renita Suharjana menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Aktivitas pedagang di kawasan Asrama Haji BP Batam kembali meningkat seiring berlangsungnya musim haji tahun ini. Berbagai kebutuhan jemaah dijual, mulai dari perlengkapan ibadah hingga kebutuhan kecil yang sering tertinggal saat keberangkatan. Pedagang mengaku barang yang paling sering dicari jemaah biasanya merupakan perlengkapan kecil yang tidak masuk ke tas kabin, seperti ciput, kaos kaki, hingga perlengkapan ihram. Kebutuhan tersebut umumnya dibeli mendadak sebelum jamaah masuk pesawat.
22: Hal tersebut disampaikan oleh pemilik toko Yunus Muslim.
23: Kayak ciput ketinggalan, mereka kan bisa ditaruh di koper besar. Kaki satu-satu, kadang kacamata ya juga. Perempuan kan handset, laki kadang tak pinggang.
21: Selain kebutuhan keberangkatan, pedagang juga mulai menyiapkan berbagai perlengkapan untuk kepulangan jemaah, terutama kebutuhan pembagian air zam-zam dan oleh-oleh bagi keluarga di rumah.
22: Hal tersebut disampaikan Jalinus, pemilik toko Yunus Muslim.
24: Setiap jemaah akan dikasih Saudi, satu jemaah satu galon air zam-zam 5 liter. Jadi untuk membagikan ke tetangga dan saudara-saudaranya, botol kecil yang berukuran 50 mili. Terus kalau pesan oleh-oleh itu mereka ada juga inisiatif bapak-bapak. Kalau andai kata balik nanti, dia menambah paling 5 kilo korma, kacang Arab 1 kilo, kismis 1 kilo untuk nambah-nambah katanya. Dengan keterbatasan kompornya dan yang disetujui oleh Saudi, disepakati membawa bagasi tidak boleh lebih dari 32 kilo. Jadi cobalah jemaah kita mau belanja banyak di sana, berangkat aja kompornya udah full tinggi.
21: Para pedagang berharap musim haji tahun ini dapat kembali meningkatkan penjualan mereka. Meski sebagian jemaah kini mulai berbelanja kebutuhan dan oleh-oleh secara daring, namun pedagang tetap optimistis jemaah masih memilih membeli langsung karena dapat melihat kualitas barang secara langsung sebelum dibawa pulang. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan peningkatan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan selama pertemuan dengan para komandan militer tertinggi. Kim Jong-un menekankan pentingnya memperkuat unit-unit garis depan yang menjaga perbatasan selatan serta mengubah wilayah perbatasan menjadi benteng pertahanan. Beralih ke informasi olahraga, ratusan atlet karate dari perguruan Gojukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gojukai Bali Cup 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
0: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
4: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di SIBA tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang baik. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kancah.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
5: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu, ya memang. Berhasil lah, saya merangkang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti, di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026, Imadi Oke Artane mengatakan, persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu, sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
6: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
0: Totalnya berapa tadi?
6: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas K,
1: festival dan kelas open.
0: Madeoka Artana berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Forky Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita di Prodang Dudang Dutrela kita di Pro 1 RRI Tambuah. Dan bagi Anda semuanya yang mau gabung bersama kami seperti biasa ya di 081246010202. Waktunya dari sekarang hingga pada pukul berapa nih? Pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi saya Heni ya di sesi yang pertama yang menemani Anda semuanya, nanti di sesi yang kedua dengan Yanti Kima yang menemani Anda semuanya.

0: Di acara Pro Dangdut edisi hari ini, pergi ke taman memetik melati, bunga diikat indah menawan, senyuman tulus menyejukkan hati, tanda bijak ramah bersahabat. Cuy, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo semuanya. Oke, ya. Ada lagu-lagu yang sudah tersedia di playlistnya Pro 1, Anna Zanet ya, Serba Salah, Andra Karisma, Pamer Bojo, Dina Ruby, Hancur Luar Dalam, Danang, Empang Garing, Maggie Z ya, Air Mata Cinta Cuy ya. Oke, Ligia, Kecil-Kecil Cabai Rawit, GD 11 ya, Yang Penting Happy, Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya, Fildan, Demi Cinta Suci, Harusnya Kau Bukan Dia ya, bukannya berarti saya dong ya. Ada Belena, Elvi Zubai, Menggenggam Awan, Siti Kiti, Cintaku di TikTok, uhi, bukan dia yang lain ya, tapi di TikTok. Boyan Pesek ya, Goyang Gemoy, Baby Sima, Sejenak Sendiri, dan Aulia, Bintang Terindah. Kira-kira mau pilih yang mana? Oh, ini ada 14, oh sorry, ada 15 lagu yang bisa sudah disiapkan untuk Anda semuanya, tinggal dipilih dan juga dibawa pulang untuk dinikmati di siang hari ini. Bonusnya Anda bisa menyapa orang-orang spesial di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Atambua. Kita terima dulu ya di sesi pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini baru sampai tadi, baru sampai Tetun ya ini. Dari Atambua nih. Tapi kali ini.
0: Siap. Ya,
1: biar jangan capek, air mata apa? Apa?
0: Air mata. Lagunya
1: biar capek, capeknya hilang. Oh, air mata rindu aja ya. Capeknya hilang ya.
0: Oke, siap ya.
1: Oke, siap-siap ya. Makasih salamnya buat ya ini ya. Bilang hati-hati, salam buat keluarga. Yang lain 1, 2, 3, sayang semua waktunya, ngirit waktu ya. Oke, makasih. Halo.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Mas Edi ya. Selamat beraktivitas di hari ini. Dan juga kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, ada yang masih mau gabung bersama kita, silakan di 08124601-0202. Kita bacakan dulu ya. Tadi sudah ada yang gabung di Facebooknya Pro 1 RRI Atambua. Di Pro 1 RRI Atambua sudah ada yang gabung tadi ya di Facebook. Yang mau gabung di Facebook juga boleh sekali. Kita menanti partisipasi Anda dari sekarang. Oke, ada siapa nih? Tunggu ya, lagunya tadi katanya Air Mata Rindu, di mana nih? Oke ya, untuk lagunya nanti kita putarkan untuk Anda semuanya di 91,5 Air Mata Cinta, sorry Air Mata Cinta bukan Air Mata Rindu, Maggie Z ya. Oke, lagunya masih ada. Soalnya orang pertama yang gabung siang hari ini adalah Mas Edi. Oke, ini ada siapa nih? Habis ini kita putarkan lagu itu, lagu yang sudah di request. Dan juga kalau di face ada Delvisio ya. Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut telah kita ayo tupa si Q Ana Hadi, request lagu nomor 7, nomor 7 GD 11 Yang Penting Happy. Oke, siap ya. Buat kakak mertuga tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, deh, terima kasih. Salam semangka. Dan juga bagi Anda semuanya pendengar yang masih mau gabung, silahkan ya 08124601-0202.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Senang rasanya saya Yanti bisa kembali menemani Anda semuanya di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tadi Anda ditemani oleh Kakak Heni, sekarang ada saya Yanti yang menemani Anda semuanya. Kita di sesi selanjutnya di Pro Dangdut. Dan tadi ada Maggie Z, Mata Air Cinta. Iya, sudah saya putarkan untuk Anda semuanya. Semoga menghibur Anda di sore hari ini ya. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1, silakan yang mau gabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang masih tersisa di playlist kami ada Ana Zanet, Serba Salah, Andra Karisma, Pamer Bojo, ada Dina Ruby, Hancur Luar Dalam, ada Danang, M. Panggaring, ada Maggie Z. Oh sudah ya, Maggie Z sudah diputarkan tadi. Kemudian Ligia, Ligia dengan Kecil-kecil Cabai Rawit. Kemudian juga ada DJ Eleven, Yang Penting Happy, ada Gita Yudi, Aku Memang Jodohnya, ada Fildan, Demi Cinta Suci, ada Balena, Harusnya Kau Bukan Dia, ada Elvi Zubai, Menggenggam Awan, ada Citi Kiti, Cintaku di TikTok, ada Boyen, Goyang Gemoy, ada Baby Zima, Sejenak Sendiri, dan Aulia Bintang Terindah. Saya terima penelpon berikutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Mbak Yanti, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Iya, selamat sore juga Mama Ina di Niki Niki.
4: Iya betul sekali saudaraku, cuacanya Niki-Niki mendung-mendung manja nih. Mendung
3: sama-sama juga di sini ya, mendung-mendung manja juga di sini. Ini bukan mendung-mendung manja nih, mendung-mendung genit nih kan.
4: Genit-genit, genit mas Rado. Oke, lagunya Kecil-kecil Cabai Rawit tadi Mbak Yanti.
3: Kecil Cabai Rawit sudah diputarkan belum? Oh, belum. Okay. Belum diputarkan.
4: Nah, lagunya. Lagunya itu saja. Supaya tadi jenis-jenis mesra lah. Kecil-kecil Cabai Rawit pedih juga rasanya. salam yang pertama buat Mbak Yanti bersama kru RRI Atambua. Dan juga Bung Operator yang ucapan selamat siang menjelang sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan titip salam buat keluarga di rumah.
3: Baik.
4: Nah, ya, salam yang berikut ada Fensireni Desi di Ayotupes, ada Bang Fideli Soe, ada juga Bapak Suli di Noebana, ada juga Mama Given di Enlasi, Mama Andro di Enlasi, ada Putra Penga di Sosak, ada juga Bang Simbar, ada Paman Bosi sekelar jadi Ursulin, ada Bang Papi Fernandez, ada Bang Marco, Bang Yerik, ada Bang Cipri, ada juga Bola Pusita, Marina, Bapak Tenar Kenari, Unara, Bung Dimas,
3: baik, Mama Ina.
4: Dengan orang Keva diwakili oleh Bunda Desi, katanya Bunda Desi lagi kehabisan MKion.
3: Oh iya.
4: Bapak Tirosa di Bansone bersama Bapak Agustinus Laki sekeluarga di Bansone.
3: Baik.
4: Yuvenkas Watu Penu. Asin terdorong buat semua-semua saja Mbak Yanti yang baik. Lagi kepada sore ini dan ucapan selamat siang menjelang sore dan selamat memantau Reria Tambua di acara Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita.
3: Iya, terima kasih Mama Ina. Terima
4: buat Bung Bang Hadi, salam, selamat sore ya, Mbak Yanti.
3: Salam, selamat sore juga, terima kasih untuk semangatnya ya di sore hari ini. Walaupun di sana lagi mendung-mendung manja begitu kata Mama Ina. Iya. Ini cuacanya saja yang mendung, tapi Mama Ina nih ceria-ceria terus ya. Saya terima lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
5: Selamat sore Pro Dangdut adalah kita.
3: Iya, selamat sore juga Bang Adi. Bang ya, Adi apa kabarnya ya? Dengan Yanti di sini?
5: Oh ya. Puji Tuhan, kabar saya sehat selalu. Kayang
3: iya.
5: Kalau kayang sih gimana kabarnya?
3: Kabar baik.
5: Ya, syukur juga lah ya.
3: Iya.
5: Cuacanya gimana di sana?
3: Mendung-mendung di sini, mendung menanti hujan.
5: Oh begitu ya, iya. Sama dengan saya ya, mendung-mendung iya. Manja.
3: Kayaknya ini sehat ini cuacanya.
5: Ya, satu hati karena banyak gitu, yang sudah. Melihat jadi satu.
3: Sehati sejiwa
5: yang penanggungan. Yang penting yang utama kita sehat-sehat aja,
3: iya,
5: itulah yang
3: cuacanya saja mendung ya, orangnya jangan ya.
5: Iyalah, orangnya biar harus cuaca yang mendung, orangnya enggak.
3: Orangnya harus ceria-ceria, semangat terus.
5: Iya, ya gitulah kata.
3: Iya, Bang Adi.
5: Oke, lagunya apa? Kata?
3: Lagunya ada Anna Zanet, Serba Salah, ada Anda. Andra Karisma, Pamer Bojo, Dina Ruby, Hancur Luar Dalam, ada Empang Garing, Danang, Aku Memang Jodohnya, Gita Yudi, kemudian Vildan, Demi Cinta Suci, Balena, Harusnya Kau Bukan Dia, kemudian Elvi Zubai, Menggenggam Awan, Citi Kiti, Cintaku di TikTok, ada Boyen, Goyang Gemoy, ada Baby Sima, Sejenak Sendiri, dan Aulia, Bintang Terindah. Mau yang mana nih, satu, dua?
5: Itu aja tadi lah,
3: yang
5: harusnya
3: mana?
5: Aku bukan dia.
3: Oh, harusnya kau bukan dia.
5: Oh, harusnya aku bukan dia. Oh iya, siapa tadi penyanyinya itu?
3: Yang ini, harusnya kau bukan dia.
5: Iya, harusnya Kayanti bukan dia.
3: Oke deh. Baik, disiapkan ya.
5: Oke, terima kasih banyak ya kak lagunya ya. Salamnya buat kakak Yanti ya, selamat bertugas, sampai tuntas, hati-hati pulang nanti kak ya.
3: Iya.
5: Dan untuk semuanya juga dari A sampai Z di satu rata aja begitu ya. Ucapannya salam sehat dan salam kompak selalu di udara begitu. Oke kak Yanti, terima kasih banyak.
3: Terima kasih, selamat sore.
5: Dan kita.
3: Semangat Bang Adi, walaupun cuacanya lagi mendung ya. Baik, satu lagi penelpon saya terima di Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sore,
3: iya, selamat sore juga Kakak Bella. Apa ya, kabar Kakak Bella? Kabar baik.
6: Itu Tuhan baik.
3: Iya, syukurlah kalau baik ya. Mendung juga kah?
6: Ya, mendung.
3: Oh, mendung ya. Oh, sama berarti ya.
6: Iya.
3: Ya kita ya, seatap ya, jadi sama-sama merasakan itu sudah.
6: Kayanti lagunya Cinta Suci.
3: Lagunya yang mana?
6: Cinta Suci.
3: Demi Cinta Suci Vildan, oke.
6: Okay. Oh ya itu. Oke. Salam-salam ya kak.
3: Boleh.
6: Salam-salamnya buat Kak Yanti bersama All Crew Atambua yang bertugas sore sampai selesai tugasnya. Tetap semangat, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua-semua teman-teman, pendengar dimanapun berada yang lagi pantau Radio Atambua di acaranya Pro Dangdut, semuanya selamat sore, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas, salam sehat semuanya. Tuhan mengertai kita selalu. Buat Kakak Yanti, terima kasih. Selamat sore.
3: Terima kasih juga sudah gabung, Kakak Bella. Sehat selalu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Prodangdut. Mendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita lanjut lagi ya. Kita di Prodangdut. Yang mau gabung silahkan di 0812-4601-0202. Ya tadi ada Ligia ya, kecil-kecil cabai rawit. Kemudian ada Balena, harusnya aku bukan dia, dan Fildan demi cinta suci ya, saya penuhi permintaan Anda. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Tetap semangat saja walaupun cuacanya mendung ya kan. Semoga semangatnya tetap 45, tetap membara ya. Semangat paginya masih ada. Ya walaupun semangatnya tidak lagi 100% ya, pagi tadi, tapi paling tidak ya 50% masih ada. Apalagi kalau pekerjaannya masih banyak. Wow, semangatnya juga harus tetap ada begitu supaya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda di sore hari di hari ini ya. Baik, saya terima lagi satu penelpon di Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore. Selamat sore Prodangdut. Iya, selamat sore ya.
2: Pengen ngajak tidur.
1: Iya, sama juga. Baik.
2: Tadi apa jodohnya? Memang itu jodohnya ga?
1: Iya, Mas Edi.
2: Iya, memang apa jodohnya? Tadi apa judulnya?
1: Oh, lagunya. Sebentar ya, lagunya iya, lagu. Itu. Apa aku jodohnya, memang jodohnya kayak dari Gita Yubi.
2: Ini jodohnya kayak Andi.
1: Iya, cuacanya memang jodoh ya.
2: Ini jodohnya kayak Andi. Cuacanya jodoh kayak tidur
1: nih. Iya.
2: Ini sampai jam 7 atau jam 6?
1: Sampai jam 7 nanti.
2: Akhirnya, nanti Kak Fenty.
1: Iya, Kak Fenty.
2: Kak Fenty pakai B.
1: Kak Fenty.
2: Betul ya, berarti.

0: Edi, ada siapa? Ada Mas Galuh dari Jawa Timur.
1: Jawa Timur bergoyang dan dit adalah kita, Mbak.
0: Semangatnya.
1: Ya, semangat dong. Dengan siapa, Mbak? Aku lupa, Mbak, namanya, Mbak.
0: Di sini.
1: Oh, Mbak Yanti. Iya.
0: Mas Galuh, di sana bagaimana?
1: Mendung cuaca juga kah? Mendung ini, Mbak.
0: Oh, mendung juga.
1: Mendung, betul-betul
0: sama
1: mendung.
0: Semua berarti cuacanya. Ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote nih kayaknya.
1: Iya, kayaknya di Kalimantan ya mau turun hujan juga.
0: Iya.
1: Di Banjarmasin mau turun hujan katanya, gelap.
0: Berarti sama semua cuacanya.
1: Lagunya.
0: Lagunya yang mana?
1: Iya.
0: Mas Galuh.
1: Nomor berapa aja ya, Mbak? Tersisa.
0: Anasanet serba salah, ada Pamer Bojo, ada Hancur Luar Dalam, Empang Garing yang belum. Kemudian Menggenggam Awan, Cintaku di TikTok, Goyang Gemoy, Sejenak Sendiri, ada Aulia Bintang Terindah.
1: Bintang Terindah aja,
0: Bintang
1: Aulia
0: Terindah.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya, lagunya saya paketkan buat Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga dia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada semua yang lagi mantau acaranya Mbak Yanti, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Buat yang siar tetap semangat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga bahagia bersama keluarga ya, Mbak.
0: Iya, sama juga Mas Galuh ya.
1: Salam.
0: Harapan yang sama.
1: Salam ya. Salam buat sahabat-sahabat yang di perbatasan semua, terutama khususnya orang Jawa Timur. Mbak Ina, saya masuk, Mbak, ya. Silak.
0: Baik, Mas Galuh, terima kasih semangatnya ya. Lagunya ditunggu. Iya, Bintang Terindahnya saya siapkan juga ya. Nanti saya putarkan, ditunggu. Di belakangnya. Baik, satu pesan ini dari Pujangga Wayata dari Alor Padang Alang. Ingin menyapa semuanya di siang hari ini. Iya. Salam spesial untuk Kayanti yang lagi siaran, untuk semua pendengar setia Pro Dangdut di alamatnya masing-masing. Baik, terima kasih Kakak Pujangga Wayata. Bagaimana kabarnya Alor? Apakah juga mendung di sana? Ya, baik. Saya terima lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kakak Yanti.
0: Selamat sore juga Kakak Fenty.
2: Iya, Kakak Yanti, apa kabar?
0: Kabar baik, Kakak Fenty.
2: Puji Tuhan, kalau kabarnya baik, Kakak Fenty di sini juga kabarnya luar biasa baik.
0: Iya, puji Tuhan. Paling senang kalau dengar kabarnya pada baik semua.
2: Iya, kabarnya pada baik semua, Kakak.
0: Tidak ada yang sakit-sakit.
2: Iya. Iya, tidak ada yang sakit-sakit, pokoknya baik.
0: Oke.
2: Lagunya nanti di akhir baru request lanjut jalan yang pertama buat Kayanti yang bertugas sore hari ini, tetap semangat jalan siaci. Lalu lanjut buat sahabat yang sudah bergabung, ada Mama Ina, ada Mas Edi, ada Kakak Bella, ada juga Bunda Jesse, selamat sore, ada juga Maria Fatarek, ada Bunda Imeng, ada Pak Guru Oke, ada Bapak Edi, ada Mas Tan, ada Bapak Ten, ada Bung Nara, ada juga Serta Mono, ada Ma Andro, Yuven Kai, dan singkatnya buat semua-semua saja kakak yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI atau di mana saja berada, ingin ucapannya selamat sore dan salam kompak-kompak selalu. Lagunya dengerin radio sambil makan cilok. Suaranya kakak enak didengar di telinga. Boyen joget gemui goyangnya tidak nanggung-nanggung, apalagi kalau joget bareng kakak penyiar RRI Assemble, pasti seru. Terima kasih kakak.
0: Susi ya ini mau bergoyang ini.
2: Oke, dadah Kak Yanti.

0: Iya.
1: Iya, terima kasih ya sudah siap-siap menggoyang gemoy ini. Iya, tapi goyang gemoynya nanti ya. Habisnya
0: Sudah
1: dari Gita
0: semua
1: Yubi dulu
0: tahapan
1: ya,
0: dari
1: baru
0: dua teman terbaik saya
1: dari
0: selama
1: Boyen ya.
0: setengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Atambua masih akan terus menemani Anda semuanya.
0: Sembilan 1,5 Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

0: dariku, kasihku, karena aku milikmu.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti dinamika olahraga Pro 3.

Selanjutnya kita beralih ke olahraga basket, pendengar. Cleveland Cavaliers memastikan tiket ke final wilayah timur NBA 2026 setelah mengalahkan Detroit Pistons 125-94. Kemenangan tersebut diraih Cavaliers pada game ketujuh semifinal wilayah hari ini waktu Indonesia Barat. Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak bagi Cavaliers dengan torehan 26 poin dan 8 assist. Evan Mobley juga turut tampil impresif setelah membukukan 21 poin dan 12 rebound. Selain itu ada Jared Allen juga memberikan kontribusi penting dengan mencetak 23 poin untuk Cavaliers. Sam Merrill menambah kekuatan serangan Cleveland lewat sumbangan 23 poin dari bangku cadangan. Dan kemenangan 125-94 ini membuat Cavaliers menutup seri semifinal wilayah timur dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Cleveland melangkah ke final wilayah timur NBA 2026 dan akan berhadapan dengan New York Knicks.

Kita beralih ke informasi dari balapan MotoGP. Pendengar, hasil MotoGP Catalunya 2026 berubah menyusul banyak penalti untuk para rider. Pebalap Honda Joan Mir batal menempati podium kedua. Ada 5 pebalap yang dihukum penalti setelah balapan di sirkuit de Barcelona Catalunya Montmeló kemarin. Joan Mir, Alex Rins, kemudian Jack Miller, dan juga Toprak Razgatilolu, dan juga Raul Fernandez yang terkena hukuman. Mereka dihukum penalti karena tidak memenuhi syarat tekanan ban. Joan Mir mendapatkan penalti 16 detik hingga turun dari posisi kedua menjadi finish di Rins. Akhirnya harus menempati posisi ke-14 MotoGP Catalunya 2026. Sementara Miller ada di posisi ke-15, Toprak posisi 16, dan Fernandez berada di posisi ke-17. Pebalap Gresini Racing Fermin Aldeguer naik ke podium kedua dan Francisco Banaya menempati podium ketiga. Pemenang lomba tetap pebalap VR46 Racing Team yaitu Fabio Di Giantino.

Iya, selanjutnya kita menuju ke dalam negeri ya, dari Super League. Persib Bandung pendengar di ambang meraih gelar juara Super League musim 2025-2026 setelah meraih kemenangan penting di pekan ke-33 atas PSM Makassar di Parepare kemarin. Pada laga tersebut, Maung Bandung menang 2-1. Persib kini memimpin klasemen Super League dengan 78 poin. Tim asuhan Boyan Hodak unggul 2 angka dari Borneo FC. Di pekan terakhir, Persib Bandung akan melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api. Sementara Borneo akan melawan Malut United di Segiri pada Sabtu 23 Mei mendatang. Kedua laga itu pendengar digelar serentak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Situasi itu membuat Persib hanya butuh 1 poin lagi. Hasil imbang melawan Persijap sudah cukup mengantarkan mereka menjadi juara liga untuk ketiga kali secara beruntun. Persib hanya pantang kalah di laga terakhir nanti. Sebab, andai Persib kalah, mereka harus bergantung pada hasil Borneo FC. Meski peluang juaranya besar, Persib tetap mempunyai potensi terpeleset. Karena di pertemuan pertama melawan Persijap, mereka bisa ditekuk 1-2. Dan ini artinya gelar juara kini ditentukan Persib Bandung sendiri. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin menggoreskan sejarah sebagai klub Indonesia pertama yang juara liga 3 kali beruntun.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus Besar E-Sport Indonesia atau PBSI mengumumkan susunan pemain atau roster resmi untuk berkompetisi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. PBSI memastikan seluruh atlet yang masuk daftar adalah talenta e-sport terbaik Indonesia yang telah memenuhi standar evaluasi ketat dari Badan Tim Nasional BTN. Semua atlet akan mendapatkan pembinaan intensif demi mencapai puncak performa di nomor masing-masing. Pengumuman yang dipublikasikan secara bertahap mulai Rabu 13 Mei lalu melalui kanal media sosial PBSI itu menetapkan atlet untuk 9 nomor yang diikuti Indonesia dari total 11 nomor yang dipertandingkan dalam Asian Games 2026. 9 nomor pertandingan yang diikuti Indonesia, yaitu Gran Turismo 7, e-football, PUBG Mobile, Martial Arts atau Street Fighter 6, Tekken 8, The King of Fighter 15, Pokemon Unite, Identity 5, Honor of Kings, Naraka Blade Point, dan juga Mobile Legends, Bang Bang. Rangkaian pengumuman roster tersebut merupakan hasil akhir dari proses pemanggilan dan seleksi nasional ketat yang telah dijalankan secara komprehensif oleh BTN sejak 20 Februari 2026.

Informasi menarik lainnya, pendengar, 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 dalam persiapan menuju kejuaraan nasional pada Juli mendatang. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Putu Nirawati.

0: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giripaste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
1: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua KONI Bali, bahwa dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di SIBA tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang baik. Dan mudah-mudahan melalui event ini, lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forky Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
2: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap lah ya, semua bikin Kejurda ya. Saya memang gak tunggu-tunggu sih, memang ini berarti lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
3: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
4: Totalnya berapa sih?
3: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
0: Madeo Keartane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Forky Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.

Masih tadi mengakhiri jumpa kita dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.
4: Oke, ini

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarah Gulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Terus kemarin
1: satu mosi yang saat itu kami bawa ke perlombaan, kami persiapkan dan
2: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Lalu setelah resmi

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih monitor siaran kami di sore hari ini dan sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3. Sekarang waktu di studio kami menunjukkan pukul 16:38 dan pendengar di sisa waktu yang ada ini kita akan bersama begitu ya. Kita akan bersama dengan Kakak Maria Astuti, pemilik owner Fana Moms Alor, yaitu salah satu usaha ya pembuatan minyak kemiri yang ada di Kabupaten Alor. Dan minyak kemiri ini seperti kita ketahui bahwa dikenal sebagai salah satu produk alami yang memiliki banyak manfaat, mulai dari perawatan rambut sampai kebutuhan kesehatan juga kecantikan. Nah, di balik produk ini tentu ada proses pengolahan yang membutuhkan keterampilan dan semangat usaha dari para pelaku UMKM lokal begitu ya. Dan kita akan berbincang bersama pemilik usaha pembuatan minyak kemiri yaitu Kakak Maria Astuti yang sudah bersama kita ya di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sore sahabat RRI.
0: Apa kabar sore ini?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Syukur, puji Tuhan kalau semuanya baik. Ini kita mau mengetahui tentang proses pembuatan minyak kemiri begitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Tapi sebelumnya bisa diceritakan dulu nih, sejak kapan usaha pembuatan minyak kemiri ini mulai dijalankan?
1: Ya, usaha ini berawal dari ribuan kami dulu di sekolah. Kami memiliki salah satu usaha kecil yang mungkin kami dapat kesempatan untuk menambah rekeningnya saat itu. Dan itu kami mulai sejak tahun 2020 lalu.
0: Baik, berarti sejak sudah dimulai sejak tahun 2024.
1: 2025 atau 2024 itu kan mulai dari CCO, baru kami ke minyak kemiri itu dulu 2020.
0: Nah, kalau kenapa sudah ada VCO kemudian ada niatan begitu untuk membuat lagi minyak kemiri?
1: Ya, ini memang kami berusaha mencoba terlebih dahulu memanfaatkan setiap bahan-bahan alami atau hasil komoditi yang ada di Alor. Sehingga waktu pertama kereta kami coba dan bisa. Jadi kami merambah ke kemiri yang juga salah satu peneliti yang orang-orang juga di sini biasa hasilkan.
0: Berarti kalau untuk bahan baku kemiri sendiri diperoleh dari mana? Melalui
1: seleksi. Biasanya kami mencari lewat masyarakat yang memiliki pohon-pohon kemiri begitu, untuk kalau mereka punya uang hasil panen begitu sebelum mereka ke pasar yang lebih jauh begitu. Jadi kadang mereka bisa tanya, biasanya mereka ada yang tanya ke kami apakah mau beli kemiri atau apa. Kalau awalnya itu nggak pernah kepikiran, tapi akhirnya oh ya coba dulu begitu. Jadi akhirnya juga membuat mereka lebih mudah daripada mereka harus ke Kalabahi, mereka harus mengeluarkan ongkos. Jadi mereka biasa ke kami menitipkan produk apa kemiri yang masih asli ini kepada kami. Bersedia
0: untuk mendampingi. Baik. Kalau usaha pembuatannya sendiri ini memang di Kota Alor atau di mana nih? Untuk daerahnya?
1: Di kami

0: If Nothing I Love di Desa. Ya.
1: Baik, berarti kalau untuk bahan bakunya sendiri didapat dari petani di Desa Fanating begitu ya?
0: Ya, orang-orang sekitar sini yang tinggal, tapi biasanya kalau mereka memang tidak panen tapi kami harus produksi, berarti kami otomatis harus mengambil juga dari toko. Mau tidak mau, karena memang kan panen kemiri tidak setiap saat gitu. Ya, jadi kalau ingin tetap produksi tetap lancar meskipun sedikit-sedikit, tetapi kami harus lihat kalau mereka panen ya oke begitu, sedangkan kalau pas tidak ada berarti kita otomatis harus ambil dari toko, tetapi memang produk itu kan hasil dari orang-orang yang ada di Alor.
1: Baik, mungkin bisa ceritakan sedikit nih tentang bagaimana proses pembuatan minyak kemiri, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan minyak kemiri yang kualitasnya baik begitu. Yang
0: membedakan ya, minyak kemiri ini kelihatan sederhana, tetapi prosesnya itu yang memakan waktu cukup panjang.
1: Berapa lama waktunya?
0: Biasanya kami itu mulai dari jam 7 pagi, terus biasa kalau satu hari full kami kerjakan itu berarti sampai di jam 8-9 malam, tergantung berapa banyak kemiri yang kami olah. Sama Ibu
1: Selvi. Baik, kalau untuk proses pembuatannya sendiri bagaimana nih? Apakah menggunakan alat-alat tertentu begitu?
0: Kami masih menggunakan alat-alat yang seadanya begitu, karena memang kami masih home industry ya, masih kecil skalanya. Setelah itu juga memanfaatkan yang ada, karena kalau kita pakai alat berarti kita juga harus berpikir lebih panjang apakah menunjang juga dengan penjualan yang ada di Alor. Jadi sementara yang masuk adalah secara manual, makanya secara segi waktu itu membutuhkan mesin panjang, karena dari pagi kami harus pilih itu kemiri yang bagus. Memang kami cari itu tidak boleh ada sampai yang jelek, yang hitam. Setelah itu kami harus hancurkan lagi. Setelah itu kami mulai kayak blend begitu sampai hancur dan masak. Setelah masak itu baru kami dalam kondisi ya hangat. Setelah mendidih itu hangat, ditunggu sampai hangat, baru kami lihat keras. Setelah itu kami harus olah lagi untuk menghasilkan minyak. Nah, kami juga berusaha supaya dari segi kemiri ini kami tidak menggunakan terlalu banyak air. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi dia punya khasiat ya. Mungkin dari segi bentuk warna juga berpengaruh sekali kalau seandainya diberi campuran banyak air ataupun tidak.
1: Baik. Baik. Nah, ini sejauh ini apa tantangan terbesar dalam produksi minyak kemiri ini?
0: Tantangannya itu mesin yang masih manual, jadi waktu masih hangat-hangat itu kan kita harus pakai kain, harus ramas, itu salah satu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Jadi harus kondisi hangat, hangat tidak boleh sampai dingin, kita harus ramas memang sampai air itu minyak harus keluar. Nah, itu yang biasanya perlu tenaga ekstra, terus sama waktu pemasakan di mana dia harus sampai betul-betul hanya minyak, tidak ada campuran air, itu biasa yang butuh waktu lama dan juga ketepatan waktu begitu.
1: Baik, kalau untuk bahan bakunya?
0: Bahan bakunya kalau kemiri dan juga bahan-bahan itu tidak terlalu banyak. Yang pasti bahan pokok ada itu berarti sudah aman.
1: Baik. Nah, ini kalau untuk pemasarannya sendiri sudah sampai di mana saja nih?
0: Ya, kalau pemasaran kami masih di sekitar Alor lewat NTT Mart Alor. Setelah itu sedang dibuatkan juga, lagi proses juga untuk sampai di NTT Mart Kupang. Karena ini juga salah satu langkah supaya kita bukan hanya berputar di Alor. Setelah itu juga kadang ada kenalan yang tinggal di Jawa, biasanya mereka itu open PO begitu antar mereka sendiri, nanti mereka pesan satu kali ke Alor karena mengingat biaya kirim yang biasa cukup mahal, itu membuat mereka biasa di waktu-waktu momen tertentu biasa mereka pesan sama-sama begitu.
1: Banyak humor-humor. Baik, kalau untuk permintaannya sendiri bagaimana? Connect saja ke
0: saya. Jadi kalau permintaan secara skala masih tidak terlalu banyak, karena arah sini mungkin berpikir bahwa kemiri ini tinggal TV kita pakai sendiri semua. Kayaknya masih kurang bisa masuk di kalangan yang lokal. Kenapa? Karena mereka masih mendapatkan kemiri. tempat mereka berada. Tetapi kalau pemesanan dari pihak luar, biasanya mereka cukup excited karena di luar jarang sekali mendapatkan bahan alami. Biasanya kalau bahan produk itu proses untuk produk mereka atau apapun itu mereka lebih lama. Tapi jika mereka pernah coba produk kami, mereka cukup excited dan juga mereka bisa. Kemudian kadang contoh mungkin mereka selalu pesan.
1: Baik. Kalau untuk produksinya setiap hari begitu?
0: Produksi tidak setiap hari karena
1: atau tergantung permintaan.
0: Tergantung permintaan supaya kami biasa dalam kondisi masih fresh, kami bisa kasih ke pelanggan begitu.
1: Berarti kalau tidak ada permintaan, tidak ada proses produksi begitu, atau memang tetap harus diproduksi, ada ataupun tidak?
0: Biasanya kami memasak, biasa kami tetap produksi, jadi selain
1: tapi dalam jumlah yang terbatas begitu.
0: Ya, lebih sedikit. Jadi biasanya kalau tidak kemiri murni, biasa ke kemiri bakar. Tetapi kalau kemiri bakar, kami tidak langsung sampai ke tahap penyaringan seperti minyak kemiri murni yang ini seperti kayak sudah air kental, tapi mereka lebih ke permintaan ke kemiri bakar yang masih ada biji-biji kemiri yang di dalamnya begitu yang masih ada.
1: Itu dimanfaatkan untuk apa itu?
0: Untuk rambut juga.
1: Untuk rambut juga, baik sama penggunaan tapi ininya yang berbeda ya.
0: Biasa kami selangkling begitu supaya kita juga selalu produksi dan juga sedikit-sedikit kita juga tetap supaya ingat cara pembuatannya dan ibu-ibu juga punya aktivitas begitu.
1: Baik, ini Vana Moms Alor dikerjakan sendiri oleh kakak Maria atau memang ada bersama dengan ibu-ibu lainnya itu juga ikut membantu?
0: Ya, waktu awal itu hanya sekitar 3 orang bantu saya. Terus kami sekitar 6 orang belajar sama-sama kita sama-sama berkembang juga untuk produksi begitu karena butuh tenaga juga yang lebih dalam pembuatan minyak kemiri ini.
1: Baik. Kalau satu kali produksi itu berapa banyak yang dihasilkan?
0: Ini tapi biasa sekitar 5 kilo itu mendapatkan sekitar 15 botol ukuran 50 mili. Ternyata sedikit kan tadi. Ini tidak terlalu banyak memakai campuran air. Karena itu kami juga. Kalau memang kita mau main di pasar, maksudnya bisa. Tetapi kami mau tetap pada kualitas di mana dia tetap dan juga ini yang kemiri begitu.
1: Kalau berbicara ketiga dia menyimpulkan. Baik. Nah, ini salah satu hal yang cukup penting juga nih Kak Maria adalah bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan supaya produk ini bisa dikenal oleh masyarakat. Apakah juga melakukan promosi melalui media sosial begitu atau seperti apa nih untuk promosinya?
0: Biasanya kami lewat Facebook, terus juga lewat Instagram, kadang juga biasa lewat anak-anak kuliah yang mungkin kekupang atau apa, biasa kami titip barang itu sekalian kasih sampel di mereka, nanti mereka saling kasih ke teman mereka untuk coba dan biasanya mereka bisa pesan kembali begitu.
1: Baik, tapi sejauh ini apakah ada dapat dukungan begitu seperti pelatihan begitu dari pemerintah ataupun mungkin ada dari lembaga lainnya?
0: Sejauh ini belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Jadi itu keterbatasan kami di sini mungkin dan juga UMKM yang ada di sini setelah pameran atau apa kita tidak ada tahap selanjutnya untuk kita dilatih kembali ataupun mereka bertanya secara khusus untuk alat-alat atau apa yang bisa menaikkan apa ya daya jual juga kemudahan dalam UMKM semakin berkembang.
1: Baik. Baik, mungkin bisa disampaikan sedikit nih untuk masyarakat terkait dengan bagaimana cara memilih kemiri yang baik untuk diolah, kemudian manfaat dari minyak kemiri itu sendiri seperti apa nih?
0: Ya, kalau kami buat kemiri ini memang kami memilih kemiri yang masih baru dipanen karena dia punya warna itu masih cerah. Dan juga kami akan sortir juga kemiri itu ada yang hitam tidak dipakai ataupun yang rusak. Nah, setelah itu biasa kami dalam pengisian sebisa mungkin kami hanya menggunakan sedikit air. Kenapa? Supaya dia punya bau dan juga kekentalan dan juga warna itu tetap di kemiri yang kampelok. Nah, beberapa manfaat minyak kemiri murni yang dapat saya sampaikan dan ini sudah saya coba juga. Ya. Itu memang untuk merasa kesemuan rambut yang bentuk itu semakin berkurang. Setelah itu lebih apa yang membuat rambut itu lebih cerah gitu, bersilah. Terus dia membasmi rambut dan juga rambut cocok juga untuk anak-anak, tapi memang harus dilakukan tes fisik di kulit anak di salah satu dekat telinga. Saya kalau dia tidak alergi berarti anak kecil.
1: Baik, Kakak Maria. Nah, ini dari VCO begitu ya. Kemudian ke minyak kemiri. Nah, ini kedepannya lagi apakah ada lagi produk yang akan dikembangkan begitu selain VCO juga minyak kemiri?
0: Rencana ya rindu sih untuk mengembangkan beberapa produk, bukan hanya secara produk dari komoditi alor, tetapi juga dari makanan. Tetapi ini juga dalam by proses, begitu kami juga harus belajar untuk membuat satu visi yang sama dengan ibu-ibu ketika membuat sesuatu, begitu. Apakah mereka bersedia atau tidak pun itu kami harus berbicara sebelumnya dan juga kami harus merancangkan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita memang mengisi apa ya waktu-waktu kalau sudah buat kemiri kita membuat acara, gitu. Biasanya proses dan juga memang itu sudah produk yang sudah layak jual, begitu.
1: Baik, mungkin bisa kasih bocoran nih produk apa nih, makanan apa yang akan diproduksi nanti?
0: Teman yang sama juga. Sementara ini kami masih belum sampai ke mobil yang mana. Memang ada beberapa makanan seperti mungkin donat, terus tapi lebih ke makanan lauk jadi ya biasanya untuk di sekitar daerah kami, karena itu juga menunjang di luar jam kegiatan kemiri itu kita bisa mencari sedikit dana untuk pemutaran modal itu lewat sayur, lewat apa seperti telur balado atau apapun itu supaya menambah waktu-waktu yang kosong. Tetapi untuk produk itu dia keluar itu kami juga memikirkan dia punya expired, jadi kita harus juga lihat apakah layak seperti kayak kiri-kiri begitu. Besar nama Pencoba, tetapi kami juga harus melihat apakah mampu untuk di pasaran dan juga secara expired dan juga secara logo halal semuanya harus dipikirkan jauh-jauh begitu.
1: Baik, berarti tanpa meninggalkan visi dan minyak kemiri ya, tetap diproduksi ini hanya untuk ya, istilahnya mengisi waktu saja ya. Begitu.
2: Dapat fans.
1: Baik. Bisa disampaikan juga nih harapan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Alor, khususnya yang berbahan alami seperti yang sudah dilakukan oleh Kakak Maria bersama ibu-ibu lainnya.
0: Ya, harapan saya masyarakat semakin mengenal lagi UMKM yang ada dengan segala produk yang lebih alami, yang lebih ramah di lingkungan. Memang secara segi harga pasti berbeda dengan harga pabrik, mungkin biasa lebih murah karena pasti banyak hal yang berbeda dari segi pengemasan dan juga produksi. Tetapi saya mengajak supaya kita cinta produk lokal dan juga supaya semakin mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Tetap dukung UMKM yang mungkin masih kecil, yang masih berusaha untuk terus maju, supaya dengan cara membeli, dengan cara kita juga memberikan semangat, itu juga menolong UMKM juga tidak mati strategis dalam hal bisnis di daerah lokal seperti Alor maupun di NTT secara khusus.
1: Baik. Yang terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan atau sedikit berbagi motivasi begitu untuk anak-anak muda yang mereka ingin memulai usaha berbasis potensi lokal?
0: Ya, kalau pesan untuk anak muda pasti ini salah satu hal yang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena segala sesuatu harus dipikirkan lebih panjang dalam segi produksi, dari segi pemasaran. Tetapi kalau kita memiliki satu peluang atau semangat di dalam mau mengembangkan satu usaha, mulailah. Karena kalau kita hanya bermimpi tanpa kita bertindak, itu tidak akan menjadi satu kenyataan dan kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa kalau kita tidak berani mencoba terlebih dahulu apa yang menjadi kerinduan hati kita dan juga untuk khusus untuk mengolah sebanyak sesuatu yang ada di daerah kita, NTT. Karena NTT ini adalah satu tempat yang paling banyak menghasilkan kondisi lokal yang cukup menarik dan dapat diolah dengan baik.
1: Baik, Kakak Maria, terima kasih banyak dengan apa yang sudah disampaikan, sudah berbagi cerita tentang pengalaman juga inspirasi begitu untuk mengembangkan usaha berbahan alami seperti VCO juga minyak kemiri begitu ya. Semoga usaha ini terus berkembang juga bisa memberikan manfaat ekonomi untuk anggotanya begitu. Bisa memperkenalkan produk daerah juga.
0: Iya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk usahanya, semoga lancar terus, begitu terus berkembang. Iya. Selamat sore. Iya. Jadi tidak tahu mau apa. Tapi kalau untuk gugup sendiri awal-awal pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian kita sudah berbincang tadi bersama dengan Kakak Maria Astuti, pemilik usaha pembuatan minyak kemiri. Ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya, memberikan inspirasi. Kan mungkin saja Anda juga ingin berniat untuk memulai usaha, lakukan sekarang ya. Jadinya sepung kakaran ibu tuh sering mengingat. Dengar tetap bersama kami pukul 17 kita ikuti warta berita berjaringan Sekore Nusantara. Dan juga saya sudah menangis.

0: yang mudah diucapkan.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
2: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 18 Mei 2026 dengan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi dilaunching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara.
3: Yang senantiasa membantu saya ketika saya struggle, dan juga kawan-kawan yang teammate debat, dan juga kawan-kawan sekalian yang sedang menonton, terutama kawan-kawan yang bahasa Inggrisnya tuh lancar. My best friend.
2: Mendengar koperasi Merah Putih Raterua resmi dilaunching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, dan peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Nicholas Makumeli melaporkan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Raterua Kecamatan Lende Utara Kabupaten Lende termasuk dalam daftar 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
5: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur-penyalur gas, botol apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
6: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan bisa di ND, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Nah, harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini dan akan mensupport dalam sisi manajemen sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang pengoperasian. Dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang ada yang berada di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
4: Sementara itu, Kepala Desa Raterua, Ridwan Puanou, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
6: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua, yang selama ini belum adanya berdiri di operasi di Semerah Putih ini, semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di Kultara Timur 7 kilo dengan ada berdirinya operasi di sini, daya yang membelinya masyarakat teratas ini. Nah, itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah yang terkecil sangat berterima kasih mewakili seluruh warga desa Ratelo mengucapkan terima kasih.
4: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Endah Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. Turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Raterua, Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Dwi Hariwibowo SEMMSI, PJ Sekda ND, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ND, Perwakilan Polres ND, Camat ND Utara, Kepala Desa Raterua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Raterua, serta tamu undangan lainnya. RRI ND Nikolaus Makomeli melaporkan.
2: Pendengar, penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Ferdi Asi berikut melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam
3: seperti di animation begitu, buat saja ditermotivasi untuk saya bikin cerita sendiri.
7: Oh, luar biasa. Jadi apa ya namanya itu?
3: Storywriter and also the illustrator because I like drawing.
0: Sejumlah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain, adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas Kabupaten Belu. Dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
8: Tunggu ini terjadi perubahan yang cukup signifikan. Melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14 tahun 2025 itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggara ibadah haji. Nah, di situ termuat ada pergeseran kuota haji. Hari ini dulu berdasarkan jumlah jemaah umat, sekarang tidak, dipukul rata siapa yang duluan daftar maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung dulu, kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak. Semua siapapun daftar di Indonesia ini, dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun, akan berangkat pada 26 tahun. Akan dulu, ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas Islam itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindra. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jamaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekadar menitip di provinsi NTT ini termasuk juga di Kabupaten Belu. rahasia. Karena
0: sudah setara kantor.
8: Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana. Karena
0: bisa cepat.
8: Punya cepat. Sekarang sudah bisa. Nah, salah satu keuntungannya adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jamaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Itu ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang...
0: Masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah sudah dalam daftar tunggu haji, kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan aturan pelimpahan porsi keberangkatan dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi kepada keluarga ataupun ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Peningkatan mutu pendidikan dan juga literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Febi Leolede melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Fahik, menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai kepala dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu. Alosius Fahik, langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu pihaknya juga akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan agar kualitas pembelajaran semakin baik dengan kolaborasi semua pihak. Diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Belu dapat terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Belu pun berharap upaya peningkatan literasi dan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Komunitas Peduli Kasih X-Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang Provinsi NTT serahkan bantuan pendidikan bagi siswa SD di Amarasi Kabupaten Kupang. Andri Iskandara selengkapnya melaporkan.
10: Komunitas Peduli Kasih X-Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
11: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Yayasan Yasin seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terkecil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing. Dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
10: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas.
12: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di desa Enorain. Dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau tulis, kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas JIP di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah, BBKSDA, Kepala Bidang Teknis.
10: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, Komunitas Peduli Kasih Ekstim Tim bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Ricardo Scotta selengkapnya melaporkan.
13: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Luis Rota. Ibarat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung ND Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
14: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras. Muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
13: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD ND Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung ND, Wakil Bupati ND, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral ND. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung ND. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan juga kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wiwin Ngari melaporkan.
15: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
16: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
15: Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
17: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
15: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Sekian warta berita NTT. Sore hari ini, saya Lely Karam mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.
2: Pendengar Pro 1, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
3: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ID. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.co.id.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. BPBD Belu raih peringkat 1 senior disaster management trainer se-Indonesia. Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, BPBD Belu raih peringkat 1 Senior Disaster Management Training se-Indonesia. Egy Araujo melaporkan.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu Dr. Gigi Maria Ansila Eka Muti sukses meraih juara 1 dalam Senior Disaster Management Training SDMT Angkatan 3 tahun 2026. Mantan Kadis Kesehatan Belu ini berhasil meraih juara 1 dari 68 Kepala Pelaksana BPBD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia yang mengikuti SDMT tahun ini. Predikat terbaik yang diraih panggung nasional ini diukur berdasarkan catatan kinerja BPBD Belu dalam penanggulangan bencana, ketajaman analisis, pengambilan keputusan, dan kematangan kepemimpinan dalam konteks pengorganisir tim kerja yang efektif.
0: Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai tokoh retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.
2: Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Kehadiran usaha milik desa Kabuna Kecamatan Kakulok Mesa Kabupaten Belu tersebut mampu memberikan keuntungan harian mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah dengan omset bulanan mencapai 60 juta rupiah. Kepala Desa Kabuna Adrianus Laka mengakui pengelolaan Bumdes sebelumnya belum berjalan maksimal, namun melalui kerjasama pemerintah desa dan perangkat desa, potensi ekonomi yang ada kembali dikembangkan sehingga Bumdes dapat beroperasi lebih profesional. Dikatakan kehadiran Freshmart Bumdes Lentera Kabuna menjadi langkah baru dalam pengembangan ekonomi desa saat ini. Toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan telah menggunakan sistem transaksi berbasis aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen. Ia menjelaskan keberadaan Bumdes juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli desa. Hingga saat ini kontribusi Bumdes terhadap pendapatan desa mencapai 43 juta rupiah dan ditargetkan meningkat pada tahun mendatang. Tidak hanya itu, dengan adanya Bumdes juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini bekerja sebagai kasir dan penjaga di Bumdes tersebut.
3: Mimpinya itu kita mau desa mandiri. Desa mandiri itu ya salah satunya adalah kita harus punya pendapatan asli desa sendiri yang mampu menghidupi desa. Dan mimpi itu yang kita coba tuangkan dalam ketika ada kegiatan musdes, kita berdiskusi dengan masyarakat. Musdes juga disampaikan ke masyarakat, musyawarah desa. Kita sampaikan untuk kita memperbaiki dan kita mengelola bumdes yang ada karena sebelumnya tidak berjalan. Jika saya masuk, saya melihat bahwa di Kabuna itu banyak sekali potensi yang bisa digarap untuk mendukung pendapatan asli desa. Dan tahun ini dengan sewa tanah desa dan beberapa pekerjaan ada corabat, ada pembangunan posyandu dan ketahanan pangan, ya keuntungan untuk Bumdes cukup banyak dan mereka bisa menyumbang PAD tahun ini untuk desa Kabuna 43 juta. Dan itu kita makin terpacu untuk tahun ini harus lebih besar dengan kehadiran Bumdes Smart. Yang mana setelah kami lihat bahwa potensinya luar biasa, dia sama persis seperti Indomaret dan Alfamart, walaupun masih ada sedikit kekurangan, tetapi menurut saya sudah bagus sekali karena untuk penginputan data belanja dan semua transaksinya kita sudah menggunakan aplikasi.
2: Menurut Kades Kabuna, ke depan Freshmart Bumdes Lentera Kabuna tidak hanya menjual produk dari luar, tetapi juga akan memasarkan berbagai produk asli masyarakat di desa, seperti telur, sayuran segar, serta produk olahan lokal berupa keripik dan aneka hasil usaha rumah tangga masyarakat.
3: Bumdes Freshmart sebenarnya tujuannya adalah di dalam itu dia lebih lengkap sedikit lah. Mimpi kita itu adalah dia lebih lengkap dari Indomaret dan Alfamart. Jadi di dalam itu yang freshnya itu kita menjual hasil pertanian masyarakat, mulai dari sayur, buah-buahan, beras, produk yang lain kita kemas, tetapi kami mengutamakan organik. Dan saat ini Bumdes desa memberi lahan khusus kepada Bumdes untuk mereka tahun ini mereka membuka kebun, sudah berjalan tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kami membeli gabah, tahun ini kita akan beli gabah. Paling yang sekarang kami belanja gabah. Kami sudah beli mesin giling sendiri milik BUMDES.
2: Pemerintah Desa Kabuna berharap keberadaan BUMDES dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendorong Desa Kabuna menjadi desa mandiri di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, 60 perawat di Rumah Sakit Umum Monsenyur Gabriel Manik Atambua ikut pelatihan BTCLS. Egi Arojo melaporkan.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Monsenyur Gabriel Manik Atambua menggelar pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support BTCLS bagi para tenaga kesehatan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Primamed Nusa Persada, diikuti oleh 60 perawat baik ASN maupun non-ASN. Direktur Rumah Sakit Monsenyur Gabriel Manik Atambua, Dr. Vincentius Adrianus Leo, menyampaikan bahwa pelatihan BTCLS merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Sementara itu, Direktur Primamed Nusa Persada, Ari Dian Prayoga, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pelatihan ini menggunakan kurikulum standar Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan era digitalisasi, learning management system, dan platform Satu Sehat.
0: Destinasi wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional, ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4: Destinasi wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan juga disponsori oleh Bank Indonesia dalam mempromosikan penggunaan kris. Kegiatan festival lintas batas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong promosi destinasi unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste, seperti Padang Fulampehan, Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, Pantai Pasir Putih, Air Terjun Mohalek, Benteng Makes atau BT 7 Lapis, dan sejumlah lokasi wisata budaya di Kabupaten Belu lainnya. Melalui event tersebut, Belu diproyeksikan menjadi pintu gerbang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal yang unik dan autentik yang telah menjadi di pusat perhatian dunia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januria Nona Alo menyampaikan, dalam menyukseskan penyelenggaraan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 pada 5-8 Agustus 2026 di PLBN Motaain dan Simpang 5 Atambua, pihaknya telah membangun rapat koordinasi dengan pihak strategis perwakilan Menteri Pariwisata Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Penyelenggaraan Event Luar Negeri, Kedutaan Republik Indonesia untuk Ekusi dan Dili, Agen Konsulat RDTL, Pimpinan Kantor Cukai dan Imigrasi serta PLB Motaain dalam memperkuat koordinasi terkait pelaksanaan event ini. Ia mengatakan dalam rakor tersebut membahas kesiapan teknis dan sinergi lintas sektor guna mendukung suksesnya event cross border sebagai ajang promosi wisata budaya dan ekonomi kreatif dan terus membangun persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste.
5: Di sana ada berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan selama kurang lebih 4 hari itu. Di antaranya ada lomba paduan suara rohani yang pesertanya dari Timor Leste dan juga dari Indonesia. Dan kegiatan lain ada lomba cerdas cermat, ada lomba kegiatan kesenian lainnya yang mana target utamanya untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Indonesia, terutama di Kabupaten Belu, mempromosikan destinasi wisata di Belu, juga kebudayaan di Belu, sehingga menarik banyak wisatawan masuk ke Belu.
6: Ibu Kades, kemarin itu
4: Nona Alo menambahkan beberapa poin penting dalam tujuan utama Garuda Sakti Cross Border Fest 2026. Pertama, memperkuat diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste melalui strategi soft diplomasi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Ketiga, optimalisasi potensi pariwisata di kawasan perbatasan. Dan keempat, penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata.
5: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
4: Ia juga menguraikan dalam event ini akan dimeriahkan berbagai kegiatan seperti talk show, pameran UMKM dan ekonomi kreatif, hiburan rakyat, parade budaya, serta berbagai perlombaan menarik yang melibatkan masyarakat dan pelaku dari luar negara. Nana Alo berharap melalui kolaborasi dukungan bersama, Cross Border Belu 2026 mampu menjadi momentum penguatan sektor pariwisata perbatasan, peningkatan kunjungan wisatawan, serta penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Desa Kabuna Belu membuka minimarket Fresh Mart bergerak dari peluang tidak adanya persaingan usaha dari ekspansi Alfamart dan Indomaret menjangkau desa.
6: Alokasi dana desa sebesar 280 juta rupiah penyertaan modal untuk kegiatan usaha dikelola badan usaha milik desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu. Dana desa 280 juta rupiah tahun anggaran 2025 pengelolaan bergerak dalam bidang usaha pertanian, hortikultura, penyediaan pakan ternak dan minimarket Fresh Mart Desa Kabuna. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka mengatakan kegiatan usaha retail dengan buka Fresh Mart penjualan barang dagangan sudah berjalan sejak Maret 2026. Omset pendapatan pun cukup menjanjikan, per hari 3 juta rupiah. Ia menjelaskan membuka minimarket bergerak dari peluang adanya kebijakan pemerintah membatasi Alfamart ataupun Indomaret menjangkau wilayah desa. Ekspansi dua pemain besar bisnis minimarket tersebut akan terjadi persaingan usaha dan pengelolaan dana desa melalui Bumdes Desa Kabuna tidak bisa berkembang, bahkan merugi. Mengingat kian menjamur seperti di Kota Tembua terjadi persaingan usaha, adanya pembatasan ini menjadi peluang ditangkap pemerintah desa.
7: Tahun 2025 itu tergolong di APBDS untuk ketahanan pangan. Kalau dulu ketahanan pangan itu lebih banyak kami belanja kebutuhan pertanian seperti bibit, obat, pupuk, peralatan, kita bagi ke kelompok tani. Cuma tahun lalu bergeser. Tahun lalu itu dia bergeser ke penyertaan modal. Sebenarnya uang yang sebenarnya fungsinya sama tetapi dialihkan untuk penyertaan modal. Itu kurang lebih 280 juta. Ya. Nah, 280 juta itu kami perencanaan awal itu sebenarnya pengembangan ayam petelur. Tetapi saya melihat bahwa Kabuna tantangannya besar sekali karena ada pengusaha besar yang berusaha di Kabuna juga dengan jumlah modal miliaran. Saya pikir ada sedikit hambatan untuk kami. Kita cuma modal 200-an, kita selalu modal miliaran. Saya rasa berartinya kami beralih berpikir untuk di saat pemerintah membatasi ruang geraknya Indomaret dan Alfamart untuk ekspansi, ini sebenarnya satu kesempatan besar di desa untuk kita buka minimarket. Dan setelah dihitung itu bahwa uang itu cukup dan bisa berjalan dengan baik. Omsetnya itu per hari itu minimal 2,5 juta.
8: Ya, bahkan dia, seperti ya tadi.
7: Bahkan sampai 4. Nah, beberapa hari yang lalu bahkan sampai 4 juta lebih. Jadi dia rata-rata 2,5 per hari. Dan memang itu bisa dibuktikan dengan catatan pembukaan yang ada. Nah, kebetulan kita kasirnya dulu, kita sudah kasir modern. Kami beli langsung aplikasinya di Surabaya. Teman-teman juga belajar di sana untuk bagaimana mengelola kasir. Dan itu cukup bagus dan saya yakin bahwa
6: tahun sebelumnya 2024 Bumdes Desa Kabuna menyumbang pendapatan asli desa PAD sebesar 33 juta rupiah ditambah sewa lahan desa sebesar 10 juta total 43 juta rupiah. Pekerjaan berupa rabat jalan desa, pengelolaan posyandu, pekerjaan belanja ketahanan pangan dikelola Bumdes Desa Kabuna Belu.

Beralih ke berita luar negeri, warga negara Indonesia WNI korban kapal tenggelam di Malaysia telah ditemukan oleh petugas. Korban sebanyak 39 orang, 23 orang selamat dan 16 meninggal dunia. Nama kapal yang mengangkut para pendatang asing tanpa izin atau pati itu hingga kini belum diketahui. Para penumpang kapal diduga adalah WNI yang akan bekerja di Malaysia tanpa prosedur resmi. Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia Negeri Perak menyampaikan informasi kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Setelah operasi pencarian selama 6 hari, Badan Penegak Maritim Malaysia atau MMEA menemukan korban total 39 warga negara Indonesia. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Sukri Kotop menyampaikan 23 orang selamat, 16 meninggal dunia. Sukri Kotop mengatakan hal itu dalam pernyataan di Kuala Lumpur Minggu 17 Mei 2026. Informasi awal pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Menurut MMEA, hingga kini identitas kapal yang membawa para WNI tersebut belum dapat dipastikan. Para korban juga diduga merupakan pendatang asing tanpa izin atau pati. Pada hari pertama operasi penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI dalam kondisi terapung di perairan. Upaya pencarian dilakukan secara intensif melibatkan Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, serta nelayan lokal. Area operasi mencakup perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buloh. Seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan ke pihak kepolisian Malaysia. Setelah itu, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai nama para korban dan asal daerah mereka di Indonesia. MMEA mengatakan, operasi pencarian akan terus dilanjutkan secara terpadu hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat dan nelayan agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan petunjuk ataupun benda mencurigakan. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. BPBD Belu raih peringkat 1 senior disaster management training se-Indonesia. Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Saya Ziki Mamu, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RDTN, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar masih bersama kami di Atam Buah Sore. Saat ini pukul 18.51. Selamat malam untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan ada berbagai informasi yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar Pro 1, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari sampai April 2026. KPAI mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, konflik keluarga, sampai diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Ketua KPAI Aris Adi Leksono saat konferensi pers di Jakarta hari ini. Ia mengatakan ada 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026. Dari seluruh laporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung. Ia mengatakan pengawasan paling banyak dilakukan terhadap kasus non-pengaduan yang berasal dari perkara viral di masyarakat sebanyak 14 kasus. Sementara terdapat 9 kasus lainnya yang berasal dari pengaduan langsung masyarakat. Ia mengatakan pengawasan kasus perlindungan anak KPAI tersebar di sejumlah daerah, mulai dari DKI Jakarta sampai Sumatera Utara sepanjang tahun 2026 ini. Wilayah pengawasan juga mencakup Jawa Barat, Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, juga sejumlah provinsi kawasan Indonesia Timur.

Family. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: minum saja lah kopi semalam tu. Bang, bang. Gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni bang?
1: Sabar Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu kan, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dah lah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak Tony, Sarah.
2: Tapi ternyata Sarah makan di sekolah saja ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah, sini Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.
3: Kira-kira digunakan jadi apa ya, sampai bisa bertahan kayak puluhan tahun. Malam hari ini kita akan ngobrol langsung bareng Bapak Marianus bahkan Welu.
4: Ramainya pasaran ini.
3: Arsitektur Universitas Nusa Tenggara.
0: Fatimah. Fatimah.
3: Kita bakal ngomong gitu ya konstruksi.
0: Fatimah kan ni?
3: Tapi ini menjadi solusi.
0: Ya, siapa ya? Rami Timah.
3: Kita sapa dulu.
0: Kamu masa kecil
3: malam,
0: kau
3: Pak
0: dulu
3: Ma.
0: Tak ingat ke?
4: Rami.
0: Rahmi anak Cik Dullah ke?
4: Iya,
0: anak Cik Dullah.
4: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
0: Macam ni lah orang kampung Timah, Timah. Cantik je kau Timah sekarang. Nama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan? Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu. Itulah, beli bawah sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk sayur ni? Kau nak cari kerja? Iya, saya tu, Mamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi, Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
4: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.
2: Makanlah, sejuklah situ. Itu menung pula.
1: Iya, Sarah. Ini ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke. Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih emak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja. Emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi Kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.
4: Sini leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons bang. Leha bayar 5 kilo sajalah bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya leha.
4: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ibu, sama nasi dagang tu satu ya.
4: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
4: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
1: Alhamdulillah.
4: Nasi ni tak usah bayar, bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
4: Tak apa, bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: tak jaring Karim?
1: Baru saja balik. Yang ini bang. Lama lagi air sepatang.
0: Tak apalah Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam ini. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
2: Nah, tapi masih banyak.
0: Aduh,
2: ya masyarakat tu menganggap.
0: Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana ya Allah. Aduh,
2: jadi pagar.
0: Ya Allah,
2: buat jadi apa lagi?
0: Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Naya, Sarah. Naya, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain? Ayah kau udah tak ada, Sarah. Ayah. Ayah jangan pergi ya. Ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini, betulkan jari. Ya, jaring ayah, Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya, ya. Terima kasih ya, ya. Sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Selamat menikmati kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Dan untuk pendengar di obrolan komunitas edisi kali ini, kami akan hadirkan sebuah topik tentang reformasi peradilan adat yang ramah bagi perempuan. Dan pendengar, kita ketahui bahwa reformasi peradilan adat yang ramah perempuan adalah upaya strategis untuk menghapus bias patriarki dalam menyelesaikan sirkuit sengketa tradisional. Tentunya hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan representasi perempuan di dalam majelis adat dan mengadopsi prinsip keadilan restoratif yang berpihak pada korban. Dan kita ketahui bahwa di NTT, di Pulau-Pulau Pemerah ini banyak sekali kejadian-kejadian yang masih belum ramah terhadap kaum wanita ataupun kaum perempuan ini. Sehingga untuk pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Nukila Evanti, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA Indonesia. Untuk itu pendengar, lebih jelas kita akan berbincang bagaimana keterkaitan reformasi peradilan adat yang ramah terhadap perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia ini. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Nukila.
2: Selamat malam Pak Fendi.
1: Apa kabar Ibu? Sehat Ibu?
2: Baik dan sehat. Terima kasih atas undangannya.
1: Oke Ibu. Dan kesibukan apa hari ini Ibu?
2: Ada beberapa ini ya. Kami baru ada ini proyek di Pulau Rote, NTT. Jadi kita lagi membuat laporan untuk itu.
1: Oke, baik Ibu. Oke, ini ada proyek di NTT khususnya di Rote. Apakah sudah sampai di Kabupaten Belu di daerah perbatasan ini, Ibu?
2: Saya sendiri sudah sampai ke Belu dan sedikit mengertilah dengan situasi di sana ya. Kak Penti.
1: Oke, baik. Ini mungkin kita bisa gambarkan secara luas apa saja sistem peradilan adat yang ramah terhadap perempuan, apakah sudah berfokus di NTT ini. Untuk itu Ibu, mungkin masyarakat yang lagi dengar, baik yang ada di Kabupaten Belu umumnya di NTT, lagi dengar Pro 1 RRI, atau ingin mengetahui apa saja program visi misi dari lembaga inisiasi masyarakat adat Indonesia ini. Serta mungkin Ibu bisa gambarkan, ceritakan sedikit awal terbentuknya. Ya, silakan Ibu.
2: Ya, inisiasi masyarakat adat atau IMA adalah organisasi kita kategorikan masyarakat sipil yang berfokus pada penelitian, advokasi maupun pengembangan kapasitas, terutama untuk kelompok yang kita targeted adalah kelompok masyarakat adat dan juga kita namai juga namanya masyarakat budaya ya atau cultural community. Kami berdiri sejak tahun 2017 dan telah melakukan kerja-kerja keras untuk melakukan tidak cuma hanya untuk apa menyuarakan suara-suara perempuan atau masyarakat adat di tingkat lokal maupun internasional, tapi juga kami ingin ada program-program lebih memberdayakan masyarakat kita ya secara ekonomi dan juga budaya. Jadi kita lebih banyak lewat jalur budaya dan lewat jalur penguatan ekonomi. Karena menurut kami budaya itu penting ya. Budaya itu adalah identitas suatu masyarakat. Sehingga kalau kita kuat di budaya, kita kuat juga untuk mempertahankan wilayah atau apa namanya ya, atau kebanggaan kita. Jadi itu yang bisa kami sebutkan. Ada program-program paling banyak tuh kita sekarang ini di NTT ya, di Pulau Rote melakukan dan akan terus berlanjut mungkin ke depannya di banyak di wilayah di NTT.
1: Oke, baik Ibu, itu yang kita harapkan dan tadi sudah dikatakan Ibu Nukila katanya kerja keras. Oke, sehingga bisa menghasilkan dan memang pada dasarnya ekonomi ini ya mau dibilang mau ketertinggalan dan sebagainya dan hal-hal negatif sering terjadi seperti itu, tapi inilah budaya. Kalau kita berbicara tentang ramah perempuan ini, kultur budaya ini masih sering menjadi hambatan. Sehingga dengan adanya inisiasi masyarakat adat atau IMA ini bisa berpegang teguh pada prinsip bahwa memang harus ada adat dan sebagainya, tetapi bagaimana perjalanannya yang dikatakan Ibu tadi. Dan Ibu, mengapa masih sering terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan-perempuan hebat ini? Padahal kita sudah punya beberapa undang-undang dan hukum terbaru dalam adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Ibu mungkin sudah tahu betul situasi kondisi di NTT ini seperti apa itu Ibu?
2: Iya, saya mau mulai dari ini ya. Kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki. Laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah, itu yang pertama. Itu sangat mengakar ya, mengakar cuma di NTT aja, tapi di seluruh Indonesia ada. Kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan. Jadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak-anak usia anak, dinikahkan dengan alasan misalnya jangan apa biar untuk apa ya, biar nggak harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga, jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, menangkap ikan di laut misalnya, di rumah mengurusi anak-anak keluarga. Nah, itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan, dia kan nggak bisa kerja, Kak Fenty.
1: Betul, betul sekali.
2: Dia kalau nggak punya pendidikan, dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh, ini ada loh. Sebentar lagi ada apa? Ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu kan? Yeah. Dia tidak bisa kerja kontrak, gimana dia tahu coba apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan. Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa perempuan, aduh sampai ada anak laki-laki, kamu harus, kita punya anak laki-laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi dipinggirkan terus. Nah itu kekerasan banyak hal ya. Apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Sebenarnya kak, kalau misalnya keluar malam gitu kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada situasi ada pelecehan, nah itu yang harus ini ya, namanya juga ini ya, harus kita minimalisir lah ya situasi seperti itu, situasi kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga ada isu lainnya seperti misalnya banyak kan isu-isu seperti tindak pidana perdagangan orang. Ini terutama secara di NTT kan, perempuan itu harus bekerja, dia tidak punya pekerjaan di tempat asalnya, sehingga dia mengadu nasib keluar gitu kan, ke Malaysia, ke Taiwan misalnya. Nah itu juga dorongan ekonomi, karena dia nggak punya kerjaan tadi ya, tidak punya skill, akhirnya dia mudah ditipu kan, diiming-iming untuk mengadu nasib keluar gitu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu nggak ada gitu kan, tapi mereka diperdagangkan gitu. Kemudian ada juga isu-isu seperti beberapa keluarga yang saya temui ya, itu mereka juga mengalami misalnya suaminya ini akhirnya tergiur iming-iming untuk membawa orang-orang dari misalnya dari negara-negara mana itu ya yang ingin konflik untuk menyeberang ke Australia gitu ya. Seperti itu contoh-contoh yang intersectional kekerasan terjadi pada perempuan gitu loh. Itu akan terus terjadi kalau selama kita tidak ada intervensi atau melakukan program-program pendidikan atau advokasi dan penguatan kapasitas agar perempuan itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih bisa secara ekonomi mereka itu bisa bertahan hidup dan sebagainya. Itu mungkin Kak Penti.
1: Oke, baik Ibu. Anugilah, artinya itulah yang namanya patriarki, sering adanya dominasi laki-laki, dan ini baik sekali bahwa perdagangan orang yang masih sering terjadi. Dan Ibu, ini kita sambut lagi bahwa itu ada keterkaitan nilai-nilai ekonomi seperti khususnya yang ada di wilayah NTT ini terjadi kasus diskriminatif terhadap perempuan, keterkaitan adat istiadat kata orang ya, ini mungkin pengalaman saja di Kabupaten Belu untuk apa, sekolah, menikah sudah untuk dapatkan segala sesuatu, dan sekolah tinggi-tinggi juga tetap masuk dapur untuk apa, sehingga mungkin bisa menanggapan itu. Dan juga tadi disebutkan awal bahwa ada pengembangan kapasitas, ini kita tarik lagi bahwa ekonomi ini, sehingga bagaimana untuk tanggapan seperti itu. Dan zaman era sekarang ini kita tidak bisa pungkiri era digitalisasi, bagaimana lembaga IMA membangun konsistensi dan solusi nyata kepada para perempuan hebat untuk berdaya secara mandiri. Baik yang sudah dijalankan di Rote, dan ada kelihatan di profil Ibu Nukila bersama teman-teman ini sudah berpetualangan sampai di Irian Jaya dan sebagainya. Itu seperti apa Ibu?
2: Ya, saya jawab dulu yang pertanyaan ini ya. Pertama ya, tentang bahwa perempuan itu sekolah tinggi-tinggi juga baliknya ke dapur misalnya gitu kan. Atau juga mereka juga pada akhirnya kalau mereka punya karir gitu ya, mereka juga harus dari apa ya, harus berdasarkan kodrat gitu ya, harus kembali ke rumah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau isu-isu seperti itu kan, itu isu kompromi aja kan antara suami dan istri gitu kan. Kalau misalnya istrinya lebih punya karir lebih tinggi di apa, misalnya di kantor pemerintah, nah bagaimana peran suaminya misalnya kan di rumah, misalnya taking care of the children gitu kan, anak-anak, itu masalah itu aja kan. Tapi kan masyarakat kita ini persepsinya lain kan, kalau perempuan lebih tinggi, karir lebih bagus, dia pasti egonya lebih tinggi gitu ya, ada sebagainya itu. Jadi perempuan itu selalu akan, mau dia tinggi atau dia posisinya lebih apa ya, lebih dari laki-laki, pasti akan didiskriminasi juga gitu, seperti itu. Nah Sebenarnya ini ya, penting bagi perempuan ya, bahwa dengan pendidikan diperolehnya dia itu, dia harus skillful gitu ya, skillful, dia harus harus membantu perempuan lainnya untuk juga maju seperti dia. Nah itu yang penting sekarang. Karena kadang-kadang kalau kita orang-orang berpendidikan gitu, dia kan kadang-kadang lupa kan bahwa bagaimana sebenarnya mengangkat perempuan lain gitu ya. Kalau perempuan misalnya udah benar-benar punya karir kan, di mana-mana ini kan saya memberikan contoh secara umum. Kalau sudah di atas lupa membawa perempuan-perempuan yang apa ya, yang belum beruntung untuk bersama-sama untuk maju gitu loh. Nah itu yang kami lakukan di Rote dan sekitarnya juga ya, bahwa gini, kalau orang nggak, orang selagi lapar gitu ya, orang lagi lapar tuh kan dia nggak bisa ini kan, bisa berpuasa kan. Nah dia nggak punya pekerjaan, dia juga jadi orang apatis. Nah kami perkuat bagaimana kita perkuat perempuan agar dia punya, paling nggak punya pekerjaan untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, itu paling penting. Kalau dia udah kuat ya, dia udah kuat, dia akan bisa bilang tidak pada kekerasan. Dia akan bisa, kalau dia kuat secara ekonomi misalnya bisa mengolah rumput laut ya. Kemarin kita ngajarin perempuan-perempuan di Pulau Rote, di terutama desa Papela dan Onggay, agar mereka kan ini potensi kuat ya, perikanan maupun rumput laut, tapi mereka maunya cuma dibuat apa, udah kasih ke middle apa, ke local trader terus dijual gitu aja gitu kan. Mereka nggak tahu bagaimana ini sebenarnya bisa diolah menjadi produk makanan atau masker muka gitu kan. Itu kan menarik sebenarnya. Paling bisa dari hasil mereka produk alam itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah itu yang kita harapkan. Kalau perempuan kuat secara ekonomi, dia akan nggak takut dengan misalnya dengan konsekuensi, katakanlah apa ya, kalau ada KDRT dia bisa bertahap apa, bisa dia mencukupi dirinya gitu kan. Dia bisa mengatakan tidak gitu. Dan juga dia bisa menyelamatkan anak-anaknya gitu. Karena perempuan itu punya sifat nature yang kuat ya. Dia kalau laki-laki kan, correct me if I'm wrong ya, jangan marah laki-laki ya. Dia kan fisik ya, fisik. Kalau perempuan kan enggak, dia punya rasa untuk menjaga, menjaga alam, menjaga rumah tangga gitu kan, menjaga anak-anak gitu. Rasa untuk kasih sayang gitu ya. Nah itu yang kekuatan perempuan yang ingin kita perkuat ya dari IMA. Karena kita rasa perempuan itu harus jadi pemimpin. Menurut kita pemimpin itu gak mesti harus di atas laki-laki ya, ini salah lagi ya. Jadi perempuan itu harus menjadi pelopor bagi perempuan lainnya, woman support woman. Karena bisa menyelamatkan perempuan lainnya, ada perempuan juga, Kak Fenty. Karena dia yang mengalami kan, mengalami masa-masa kehidupan, misalnya harus nikah muda, kemudian juga mendapati suaminya belum apa ya, apalah misalnya belum mampu gitu ya, atau suaminya kerja keras gitu ya, kemudian dia juga harus melahirkan di usia muda. Nah fase-fase itu yang membentuk perempuan itu lebih dewasa ya, lebih kuat. Nah itu yang ingin kami sasar ya waktu di waktu itu, kami ingin memperkuat perempuan-perempuan yang marginal, yang tidak punya akses ke pengambil keputusan, terutama di musdus, misalnya musyawarah dusun, musyawarah desa. Kami ingin mereka itu sejajar dengan perempuan-perempuan lain yang bisa mempunyai, yang berkantor tiap hari gitu ya. Kami ingin perempuan-perempuan itu punya kekuatan untuk menjadi champion ya, jawara di desanya, menjadi role model agar dia punya usaha sendiri gitu ya. Punya usaha sendiri, punya kedai, punya apalah ya, punya kelompok perempuan yang dia bisa bersama-sama, yuk kita olah yuk rumput laut jadi nori misalnya, rumput laut jadi agar-agar kan, rumput laut jadi ice cream misalnya, jadi kopi rumput laut. Nah itu kan menarik kan sebenarnya, itu income loh, pendapatan buat perempuan, potensi daerah mereka kenali, potensi apa sekitarnya gitu ya. Dan itu yang kita perkuat dengan berjejaring, kita bilang ya, dengan teman-teman dari dinas-dinas, karena kita tidak bisa sendirian ya dalam iman ini, selalu akan bekerja sama dengan perusahaan, dengan pebisnis, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dengan NGO lokal lainnya, agar kita bisa bersama-sama memecah kekerasan gitu ya, menjauh apa yang menyebabkan perempuan ini selalu mengalami kekerasan tadi ya, kekerasan kan ada fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan mental dan sebagainya. Nah itu menjadi tugas bersama kita, IMA dan jejaring kita untuk memecah circle of poverty, rantai kemiskinan itu harus kita pecah. Nggak bisa sendiri tugas ini. Jadi itu mungkin KPMG.
1: Oke, baik Ibu Nugila, artinya itulah kita bisa tanggapi bahwa yang di awal tadi harus ada komunikasi, kesepakatan bersama terkait bagaimana perempuan hebat bisa membangun suatu kemandirian, dalam arti di era digitalisasi yang sudah disebutkan Ibu tadi. Dan untuk pendengar, ini adalah salah satu wawasan bahwa harus mandiri, kemandirian itu harus ada. Karena berbicara ada bukti, ada hasilnya, apa salahnya, ada potensi daerah bisa kembangkan seperti rumput laut atau apa saja, kegiatan-kegiatan UMKM atau kegiatan-kegiatan rumahan, jahit dan sebagainya. Mungkin seperti itu Ibu.
2: Ya betul.
1: Oke, baik Ibu. Dan Ibu, bagaimana dampak positif yang sudah dinikmati, dirasakan oleh masyarakat, keterlibatan dari lembaga inisiasi masyarakat Indonesia ini, terutama bagi perempuan? Sekarang mungkin di NTT masih di rote. Bagaimana untuk pengembangan selanjutnya? Apa yang sudah dirasakan?
2: Saya ingin menyebutkan beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di kami sebelum ini kan, sebelum ke Pulau Rote, kita di Pulau Anambas, Pulau dan Natuna ya, kalau Pak Menti tahu tuh daerah paling terluar di Indonesia. Nah, kita melakukan ini ya, banyak lakukan bagaimana masyarakat di pulau-pulau terluar itu mereka bisa akhirnya mempunyai mekanisme tersendiri untuk survival gitu ya, untuk resiliensi, bertahan hidup. Itu penting untuk resiliensi itu ya. Karena misalnya kalau misalnya penegakan hukum lemah, pemerintah nggak bantu-bantu misalnya, katakan gitu ya, atau ada bantuan, tapi kalau kita punya resiliensi kuat,
1: itu yang dibutuhkan Ibu.
2: Kelompok yang kuat ya, kita bisa tahu, oh ini potensi daerah kita, ini loh ikan misalnya, oh di Belu kita punya produk kopi sebenarnya, kopi atau tenunan nih gitu kan. Iya.

0: buat perempuan-perempuan lainnya misalnya. Dan mereka ini jadi nantinya akhirnya bisa jadi mentor, bisa ngajarin apa yang kita ajarkan. Di dalam satu sesi itu kita nggak mungkin ngajarin semua perempuan kan. Nah kita menciptakan banyak perwakilan perempuan untuk mengajarkan perempuan lainnya untuk maju seperti mereka juga gitu loh. Misalnya kita contohkan di terutama di Sumatera juga kita lakukan juga ya. Kita bentuk namanya ruang aman buat perempuan. Perempuan itu dulunya takut ya kalau bersuara ya. Dengan adanya kita bentuk satu kelompok ya, kita ajarkan mereka mekanisme hukum dan non hukum misalnya kan, bagaimana kalau tanah mereka diambil, terus kalau misalnya mereka diusir dari tanah kelahiran, itu kita ajarin cara-cara seperti itu kepada mereka, dan mereka bisa bertahan. Mereka punya tanah ulayat kan, namanya kan tanah ulayat, jadi mereka bertahan. Justru yang takut itu adalah orang-orang yang mengambil lahan mereka. Nah itu penting, karena kalau di tengah penegakan hukum yang kurang, itulah cara kita ya agar komunitas kita ini lebih kuat aja gitu, lebih kuat, lebih bisa tahu menggunakan mekanisme yang ada gitu kan. Misalnya mereka bisa, kalau nggak bisa pergi ke misalnya ke penegak hukum, ya udah kami bisa pergi ke misalnya ke Komnas apa misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, ada atau bisa juga kan ke mekanisme lainnya ya, bisa ke dinas mengadu di sana gitu kan. Jadi itu contoh yang berhasil kami ya, kita bentuk kelompok-kelompok itu kuat. Karena setelah misal proyek selesai ya, katakanlah di rote ini, kalau proyek sudah selesai, mereka ini kan penerusnya kan, sustainability keberlanjutannya dari mereka juga, perempuan-perempuan kuat ini, mereka sudah skillful kan, sudah tahu cara mengolah produk rumput laut menjadi misalnya produk makanan. Mereka tahu bagaimana caranya membentuk koperasi perempuan. Nah itu kan pencapaian ya. Kemudian mereka tahu kalau mengatur keuangan. Manajemen keuangan penting kan? Kadang-kadang kan kalau kita punya uang udah bayar motor, yeah, duit langsung beli apa gitu, buat pesta. Itu pemborosan ya.
1: Betul,
0: situasi misalnya harga bensin lagi naik sekarang kan, kemarin di Pulau Rote nggak ada bahan bakar kan. Nah itu gimana kita ngajari mereka untuk bernabung ya, menabung, hidup hemat, mencatat pembukuan bagi perempuan. Nah perempuan itu ada manajernya, kerja rumah tangga kalau kita
1: bilang. Iya betul.
0: Dia kalau misalnya ada tuntutan kalau kita buat pesta nih. Pesta yang meriah gitu kan, ada berapa juga kan saya temukan itu kelihatan gengsi gitu kan. Nah kita ajarkan agar mereka lebih apa ya, lebih bijak lah ya menggunakan uang, lebih baik untuk anak mereka sekolah besok apa gitu ya, atau dalam situasi krisis seperti sekarang ini, jadi mereka lebih bisa inilah ya, lebih bisa namanya untuk apa, untuk kesejahteraan mereka ke depan gitu.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, Ibu. Artinya inilah, kita berpengalaman di daerah kita bahwa potensi daerah begitu banyak perlu dikembangkan, dan juga manajemen sistem ekonomi itu juga harus diperkuat, karena yang tadi disebutkan Ibu ini lipstick terus, skincare terus dan sebagainya, foya-foya, gengsi, wah ini habis kena. Dan juga memang membutuhkan campur tangan dari pihak lain seperti pemerintah terkait, kolaborasi dan sebagainya. Memang ini masih sangat rentan, sangat dibutuhkan karena sering kita wawancarai juga, kadang-kadang ya ini bantuan pemerintah banyak, tetapi itu kan sistemnya maunya yang instan, tidak mau mandiri sendiri. Itu seperti apa? Artinya ini kita belum masuk terkait peradilan adat. Itu seperti apa gambaran Ibu?
0: Kemandirian ya?
1: Ya.
0: Ya, jadi gini, kita kan gini, saya bilang kenali diri kita, kenali potensi daerah itu paling penting ya. Kemudian kumpul dengan kelompok-kelompok ya, dengan tentunya difasilitasi harus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, Perlindungan Anak. Pemerintah itu kontribusi pemerintah, dinas ya, untuk memfasilitasi agar dan pemerintah desa juga, agar ada kelompok-kelompok perempuan. Ini salah satu cara untuk ini menurut saya ya, paling efektif untuk menjadi contoh kita membreaking ya, memecahkan circle of poverty tadi, lingkaran kemiskinan, lingkaran kejahatan tadi yang

0: apa, banyak orang bersiap-siap datang ke kampung kita kan, menawarkan kerjaan yang lebih layak di negara orang gitu kan. Nah, kita harus siap-siap dengan, walaupun kita nggak begitu berpendidikan ya, misalnya kita tamat SMP atau SMA, tapi kita tahu ada potensi kita di apa, di daerah itu, misalnya dengan pertanian lah, katakan gitu ya, terus dengan tenunan, bisa datang apa, difasilitasi, nanti datang ke dinas pemberdayaan perempuan kalau saya nggak salah, kalau ini ya bisa apa, mereka juga punya program kan, sebenarnya kan program untuk apa, untuk melakukan program-program untuk memberdayakan ya perempuan, baik secara ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu misalnya kami, kebutuhan kami adalah kayak ini ya, aspirasi perempuan itu harus didengarkan juga oleh pemerintah ya. Misalnya atau desa, desa kan punya dana desa sebenarnya, bisa kita gunakan kan. Nah, para pengambil keputusan di tingkat desa ini sebenarnya harus, undang-undang desa itu kan sebenarnya juga tidak apa, harus juga sensitif terhadap perempuan kan, harus mendengarkan kebutuhan perempuan di desa itu apa. Misalnya angka apa, misalnya perkawinan anak tinggi. Nah, berarti pemerintah desa punya kewajiban untuk itulah, untuk membantu kelompok-kelompok perempuan, misalnya PATBM ya namanya, ada kelompok kalau di daerah mana itu saya pergi. Nah, harus ada kelompok yang mereka bentuk untuk meminimalisir tadi ya, perkawinan anak misalnya, atau KDRT, isu-isu tentang apa, misalnya perempuan itu nggak punya apa, atau pekerjaan gitu ya, itu harus bisa difasilitasi sebenarnya dengan program-program dari desa, dari dinas desa terutama. Nah, itu perempuan juga harus bersuara, kalau di musyawarah dusun atau musyawarah desa jangan hanya diam aja, tapi bilang, Pak, Bu, kami ingin ada program misalnya menjahit, atau program misalnya bagaimana mengolah rumput laut menjadi produk makanan, bisa berstandar ekspor, bisa kami jual Pak Bu di supermarket, bisa dibawa ke apa, Surabaya terus ke luar negeri gitu ya. Jadi kayak gitu loh, disuarakan, jangan hanya sekedar mengisi daftar hadir aja gitu. Jadi disuarakan keinginan perempuan itu menurut saya paling bagus mekanismenya ya di tingkat desa. Kemudian harus harus diakomodir lah ya oleh oleh dinas desa atau kepala desa dalam hal ini.
1: Ya, baik. Oke, baik Ibu. Artinya itulah, harus memiliki keahlian, skill dan juga dorongan bantuan dan juga perhatian dari pemerintah tingkat terkecil seperti pemerintah desa dengan anggaran-anggaran yang ada. Oke, Ibu. Ini kita berbicara lagi mengapa peradilan adat yang ada saat ini perlu direformasi dari kacamata perlindungan perempuan. Apakah sudah tepat atau bagaimana Ibu? Karena selama ini mungkin masih ada sistem peradilan adat kerap masih didominasi oleh tokoh laki-laki.
0: Ya, saya ingin menjelaskan dulu, mungkin ada dari pendengar yang belum mengerti tentang peradilan adat. Peradilan adat ini adalah peradilan yang berbasis kearifan lokal ya, atau apa namanya, local wisdom, yang menjadi bagian dari kekhasan adat di suatu daerah. Nah, kita punya ya, dari mulai mungkin dari Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, NTT, Papua dan sebagainya. Nah, peradilan adat ini dia ingin ini ya, jadi dia ingin apa ya, jadi jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah, misalnya ke wilayah-wilayah peradilan formal. Peradilan formal kita kan macam-macam tuh, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara dan sebagainya itu ya. Peradilan adat ini sendiri diakui ya oleh negara, karena sudah diatur, diakui dalam konstitusi kita. Kemudian juga tujuannya adalah untuk apa, menghormati ya, menghormati kekuasaan adat di suatu daerah. Nah, masalahnya adalah dalam pelaksanaan peradilan ini ya, selalu belum ya, belum terlihat, selalu lebih banyak ke apa ya namanya ya, lebih banyak ternyata ya, ini kan pesan-pesan kami juga ya, banyak, terlalu banyak yang merugikan perempuan. Nah, jadi merugikan perempuan, jadi masih banyak, lebih banyak misalnya pengambil apa namanya, kepala adatnya itu ya, kepala adat itu lebih banyak berbasis putusan daripada menyelesaikan masalah, seperti itu. dia selalu menghasilkan keputusan. Oh, udah keputusan ini kira-kira baik. Damai tapi saja. Belum tentu yang saya masalah. Okay. Nah, seperti itu. Dan perempuan itu sering tidak menjadi bagian panel ya, panel apa namanya? Panel hakim gitu kan. Kemudian juga banyak perempuan juga tidak mendapatkan pendampingan selama di dalam proses peradilan adat. Itu yang catatannya ya. Kemudian juga banyak perempuan itu ketakutan ya. Misalnya dia sebagai korban, sebagai pelaku juga ada ya. Sorry, saya juga sebagai pelaku, korban, saksi maupun pelaku. Nah, itu kan psikologisnya berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Itu tidak ada pendampingan ya dalam pendamping apa? Dalam proses-proses peradilan adat itu. Kemudian juga bahwa belum diakui juga ya peran perempuan itu tadi menyambung tadi ya dalam majelis adat itu ya, dalam peradilan adat. Itu paling penting. Kemudian kita juga harus mengakui perlu adanya tokoh-tokoh perempuan adat ya di misalnya di NTT untuk misalnya mengisi kekosongan apa kekosongan tadi ya, ketidaksetaraan gender di dalam peradilan adat tersebut. Nah, dan juga penting bagi perempuan-perempuan yang nantinya terpilih gitu ya, itu kan masalahnya ya, itu juga menguasai isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kelompok misoginis, pembenci perempuan, ya itu banyak juga, stigma-stigma terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, sosial, budaya perempuan. Nah, itu harus dipahami semua dalam apa namanya, dalam peradilan adat tersebut. Kemudian juga perlu juga ini Kak Fenty, belum ada ruang-ruang aman buat perempuan. Jadi kalau banyak kasus itu kan, misalnya kasus katakan kasus KDRT ya, sering perempuan itu kan dia merasa tidak aman masuk ke ruang adat itu gitu loh.
1: Betul.
0: Takut dapat intimidasi dari suaminya gitu misalnya kan, kemudian diancam. Nah, itu harus ada ruang aman buat perempuan di dalam peradilan adat. Ditambah tadi, kalau misalnya tadi aku dengar ya Kang Kanti ngomong tentang apa belis ya, belis itu misalnya gini kan, ada orang kan misalnya dia korban nih perempuannya ya, dia jadi bersaksi sebagai korban pelecehan, korban perkosaan gitu ya, atau kekerasan seksualnya, sering ada juga ya orang di beberapa daerah juga itu misalnya pelaku itu hanya membayar jumlah denda tadi kan.
1: Iya.
0: Biasanya misalnya kalau nggak tahu di setiap daerah beda-beda ya, tadi kalau di NTT ada belis, tapi kalau di beberapa daerah ada yang dengan ganti orang yang dilecehkan itu dengan kerbau, bayangin aja kuda atau uang tunai gitu ya. Masa seorang bagaimana rasanya seorang perempuan dihargai dengan hal-hal bersifat kebendaan seperti itu gitu. Nah, itu kan nggak adil ya. Itu namanya diskriminasi terhadap perempuan.
1: Ya, Ibu, seperti itu apakah ada efek jeranya? Karena memang hanya cuma denda seperti yang dikatakan Ibu. Gila bahwa di sini juga seperti itu, denda sapi dan sebagainya.
0: Okay.
1: Tetapi itu kan hanya untuk urusan efek jeranya apakah betul-betul jera atau tidak. Dan juga sering di sini pengalaman begitu, kita lapor pihak-pihak yang berwajib, kadang juga dari pihak berwajib kembalikan apakah bisa diselesaikan secara adat.
0: Iya. Jadi ya, jadi kan karena sebenarnya itu tadi dibilang kan, kalau konsepnya apa ya, peradilan adat kita ini kan makanya perlu direformasi ya. Karena belum sensitif terhadap perempuan dan hak-hak perempuan. Ada contoh tadi kan, contoh misal tadi Kak Penti bilang itu ya. Jadi tidak akan bisa menimbulkan efek jera ya, karena kan tadi bagaimana saya mau mengandalkan sebagai seorang perempuan ya, bagaimana kalau kita sebagai misalnya korban ya, korban yang mengalami kekerasan, terus pelaku hanya disuruh mengawini kita gitu, gitu misalnya contohnya ya. Atau sudah ganti gitu loh. Ya, posisinya gak seimbang kan? Nah, gitu. Jadi gak seimbang. Dan perempuan itu akan terus di apa ya, rendah. Itu psikologisnya akan direndahkan terus gitu loh. Nah, bagaimana coba bayangin seperti itu ya. Itu salah satu contoh saja ya. Kemudian juga banyak kasus ya, bahwa misalnya dalam tanah gitu ya, kalau dalam tanah itu misalnya adat memutus, misalnya suaminya udah meninggal gitu ya, katakanlah gitu, ada berapa di daerah lain ya, itu suaminya udah meninggal, hak warisnya itu lari ke, bukan ke istrinya atau ke anaknya perempuan, tapi ke orang lain gitu, laki-laki gitu. Nah kayak gitu-gitu loh ya. Yang sebenarnya mendiskriminasikan perempuan dalam hak waris atas kepemilikan tanah atau rumah. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak punya apapun. Dia sudah menikah, suaminya meninggal, kemudian dia terlunta-lunta kan, kalau tidak punya kasus lagi. Seperti itu Kang Wendy, yang perlu dilakukan.
1: Ya, sama seperti di sini mungkin seperti begitu. Tapi itulah Ibu, kita berbicara terkait dengan adat, adat istiadatnya yang sudah berlaku sejak turun temurun dan sejak berlaku hingga sekarang ini. Dan Ibu Nugilah, ini mohon maaf karena tinggal 6 menit lagi. Bagaimana? Hai. Mungkin ada kendala-kendala bisa di sebutkan selama ini dalam mendampingi ataupun dalam menjalankan tugas visi mulia ini, dan juga bagaimana harapan ke depan mungkin mendorong suatu sistem penyelesaian sengketa tradisional yang bisa menempatkan perempuan itu harus setara, bisa menghapuskan kekerasan berbasis gender, dan juga harapan kita itu memberi ruang bagi perempuan adat untuk mengambil keputusan yang mutlak di komunitas itu sendiri. Ya silakan Ibu, ini karena waktunya sangat terbatas, 5 menit Ibu.
0: Oke. Kendala yang saya hadapi terutama untuk isu-isu tentang perempuan adat ya dan komunitas budaya ini, karena ini kan sekarang ini sedang banyak menghadapi namanya project-project, banyak-banyak project ya, project strategis nasional, extractive industry dan sebagainya itu. Nah, perempuan itu kurang dilibatkan dalam proses-proses seperti itu gitu ya. Dalam hal untuk mendapatkan persetujuan atau apa namanya, untuk memahami apa dampak proyek buat mereka gitu. Proyek itu semua baik ya, tapi tolong buat teman-teman di luar masyarakat sipil gitu, tolong berikan apa ya, bahwa hormati hak masyarakat lokal, komunitas budaya, masyarakat adat di suatu daerah, karena mereka harus dimintain persetujuan atau konsultasi mereka dengan baik-baik gitu ya. Itu tantangan, termasuk tantangan kami juga ya, karena kadang-kadang dalam satu ada proyek itu datang, masyarakat itu terbagi, divided antara yang pro dan kontra, jadi itu tantangan juga. Di satu sisi perlu adanya program-program pendidikan, informasi yang jelas buat masyarakat agar mereka mengerti tentang isu tentang peradilan adat, mereka mengerti bagaimana sistem rujukan kalau misalnya ini nggak berhasil nih di penegak hukum, kemana lagi mereka harus ngadu gitu loh. Nah itu penting, referral system namanya. Atau misalnya gini, korban kekerasan dia ngadu udah ke dinas tapi nggak dapat tanggapan, nah itu kemana mereka harus melakukan referral systemnya, itu juga tantangan ya. Kemudian semua proyek-proyek pemerintah itu harus berperspektif gender ya, karena kalau perempuannya kita kuat ya, perempuan kuat, perempuan lebih berdaya, perempuan kuat secara ekonomi, itu sejahtera lah ya, dimana-mana gitu loh, akan sejahtera lah suatu wilayah atau suatu tempat ya, atau suatu keluarga gitu loh. Nah harapan saya ke depan itu lebih kepada agar lebih banyak ya kita melakukan sesuatu tuh berjejaring gitu ya, penting ya berjejaring kalau saya. Betul, berjejaring ya, perlu untuk semua orang harus berjejaring ya, kita nggak bisa hidup tanpa pebisnis gitu kan, dinas masyarakat sipil, media, apalagi kita name ya, universitas dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama kita buat program yang meaningful, yang bermakna ya, yang berdaya. Kalau skala prioritas, menurut saya itu penting ya, kalau dalam imam kita menggunakan skala prioritas, apa yang paling bisa mentransformasi orang dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, dari keadaan dia tidak punya apa-apa jadi mempunyai sesuatu gitu, untuk kesehatan, kesejahteraan, pendidikan mereka ke arah yang lebih baik lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nugilah. Reformasi peradilan adat yang ramah perempuan diharapkan mampu meruntuhkan budaya patriarki dan menjamin ruang aman serta keadilan yang setara bagi kaum perempuan hebat di komunitasnya, ataupun bisa memberdayakan seperti yang sudah dikatakan Ibu Nukilah, ekonomi itu sangat penting, pemanfaatan ekonomi lokal yang ada. Oke, terima kasih banyak Ibu yang sudah hadir, yaitu Ibu Nukilah Evanti, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat Hima Indonesia, yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 RRI Atambua untuk bincang yang baik di malam ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Salam sukses, makasih. Salam sehat.
0: Iya, makasih semuanya.
1: Selamat malam. Kalau ada
0: kasih, ya, kasih.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, ini saatnya kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Dia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang, saya merasakan juga dampaknya dari kenaikan jualan ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi misalnya juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena Kedepan kan kita ada event megang, jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Ya sekarang menurun banyak loh yo. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
6: Sejak kapan Pak naik?
10: Satu bulan ini.
6: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
10: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Tapi harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
12: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
12: Ya?
11: Yang paling, mungkin merosong kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang udah 5.000 sekilo.
15: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya itu saja.
15: Ini kalau untuk hasilnya mama jual hari ini dari mana?
14: Artis dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
15: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20-30 yang beli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
14: Dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500. Ya, satu juta begitu.
15: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang ini dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuhah dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sa'adatul Daraen. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Leicester's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatambua, Anda masih bersama kami. Selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati santap malam, makan malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk pendengar, sesaat lagi mimbar agama Kristen. Untuk malam hari ini kami hadirkan sebuah topik tentang ketika kebenaran terbelenggu, Tuhan tetap berkarya, bersama Ibu Adriana Kabo SPD, penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Exacto.
1: Estamos en San Antonio.

Pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk menelami firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, terangilah pikiran kami dan lembutkan hati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan melakukan kehendak-Mu. Singkirkan segala kekhawatiran dan hal-hal yang mengganggu, supaya kami bisa fokus pada kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahkan bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama aku kemari. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Namun, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang telah mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku bertanya kepadanya, apakah ia mau pergi ke Yerusalem, sebab perkaranya dihakimi. Namun, Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku sendiri ingin mendengar orang itu. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang berkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah.

supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini, sambil meneriakkan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun, aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku, tidaklah masuk akal mengirim seseorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah sekalian kita anak-anak Tuhan yang dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini menceritakan Rasul Paulus yang masih berada dalam tahanan. Gubernur Festus menerima kunjungan dari Raja Agripa dan menjelaskan perkara tentang Paulus. Nah, menariknya, Festus sendiri tidak menemukan kesalahan yang jelas dari Paulus. Tetapi, dia tetap menahannya karena tekanan dari orang-orang Yahudi. Dan akhirnya, Paulus akan dihadapkan kepada Agripa untuk didengarkan perkaranya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dengan apa hidup kita dapat diibaratkan bila kita tidak mengenal Tuhan? Hidup kita akan sama seperti sehelai plastik di lautan yang terombang-ambing kian kemari di lepas ombak. Nah, demikianlah perilaku yang terlihat pada Festus ketika ia menangani perkara Paulus. Sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan layman Paulus. Dan ini kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-12 ya, pada pembacaan sebelumnya. Nah, kini ia tampak ragu-ragu. Meskipun awalnya ia melakukan apa yang benar, ternyata ia belum sepenuhnya memahami duduk perkara yang terjadi. Dan ia tidak tahu apakah ia harus memutuskan Paulus bersalah atau tidak. Ya, itu kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, untuk mengetahui apa yang sekiranya harus ditulisnya kepada Kaisar, nah, Festus meminta pendapat daripada Raja Agripa. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu tidak percaya diri. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini, kekasih Tuhan sekalian, mau mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita berperilaku seolah-olah kita memiliki hikmat, padahal sebenarnya tidak. Ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh berhikmat pasti percaya diri. Nah, saat kita mengambil sebuah keputusan, jalanilah keputusan itu dengan percaya diri. Nah, kita dapat memiliki hikmat demikian bila kita takut akan Allah. Nah, inilah prinsip yang diajarkan kepada kita. Dalam firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu kita bisa dapat melihat dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang tersebut. Sekali lagi, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 4 poin penting yang kita ambil dalam pembacaan.
Yang pertama, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Sekali lagi, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Paulus berada dalam situasi yang tidak adil. Ia difitnah, dipersalahkan tanpa bukti yang jelas, dan juga diperlakukan sebagai tahanan. Namun, menariknya adalah di tengah ketidakjelasan itu, Tuhan tetap bekerja. Nah, seringkali dalam hidup ini, kita juga mengalami hal serupa kasih Tuhan. Dipahami secara keliru, diperlakukan tidak adil, atau bahkan juga merasa terjebak dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Namun, dalam kisah ini mengingatkan bahwa ketidakadilan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Apa yang terlihat sebagai penahanan justru menjadi jalan Tuhan untuk membawa Paulus bersaksi di hadapan raja. Nah, apakah saat ini kita sedang merasa diperlakukan tidak adil kasih Tuhan? Di situ kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, kasih Tuhan, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Sekali lagi, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Paulus tidak diam dalam penderitaannya. Ia tetap teguh dan siap memberi kesaksian. Bahkan, kesempatan bertemu dengan Raja Agripa menjadi peluang untuk memberitakan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa kesaksian tidak bergantung pada keadaan nyaman. Justru dalam tekanan, iman kita terlihat nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan? Atau justru kehilangan iman? Sekali lagi, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan? Atau justru kehilangan iman? Yang ketiga, kebingungan dunia terhadap kebenaran rohani. Di sini kita melihat bahwa Festus mengakui bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Namun, dia juga tidak memahami persoalan iman yang diperjuangkan Paulus. Dunia seringkali tidak mengerti hal-hal rohani. Apa yang bagi kita adalah kebenaran? Bisa terlihat asing bagi dunia. Itulah sebabnya iman seringkali disalahpahami. Nah, apakah kita tetap teguh pada kebenaran walaupun tidak mengerti orang lain? Dan yang keempat, dikasih Tuhan sekalian, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Sekali lagi, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Penahanan Paulus bukanlah akhir kekasih Tuhan, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Tuhan sedang membawa Paulus menuju Roma sesuai dengan rencananya. Kadang kita berpikir jalan hidup kita ini tertutup kekasih Tuhan. Padahal Tuhan sedang mengarahkannya ke tujuan yang lebih besar. Nah, refleksi bagi kita kekasih Tuhan, maukah kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tampaknya pun? Nah, kekasih Tuhan sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kisah ini mengajarkan ketidakadilan tidak menghentikan karya Tuhan. Kesaksian harus tetap hidup dalam keadaan apapun. Dunia mungkin tidak mengerti iman kita, tetapi Tuhan bekerja dalam cara yang tidak terduga. Tetaplah setia seperti Paulus, walau terikat, firman Tuhan tidak pernah terikat. Marilah kita mengikat komitmen kita bahwa kita akan hidup sesuai sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kiranya kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan.
dan menjadikan perkataan ini sebagai pokok doa kita dikasih Tuhan. Dengan hikmat, hilanglah keragu-raguan dan bangkitlah kepercayaan diri kita. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita diajak untuk melihat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun kekasih Tuhan, Tuhan mampu memakai setiap keadaan. Bahkan yang sulit sekalipun, Tuhan nyatakan rencananya. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha murah dan maha pengasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap keadaan. Ketika kami merasa tidak mengerti atau diperlakukan tidak adil, kuatkan iman kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bahkan di tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama

pendengar Pro 1 RRI Hatemu, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda di penghujung malam ini, dan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga sukses di edisi ataupun hari ini, dan selamat bagi yang masih menjalankan aktivitas baik di pos-pos perbatasan, satuan petugas pengamanan semuanya, dan juga selamat bagi saudara-saudari kita yang ada di mana saja, di perbatasan Timor Leste, negara tetangga, negara sahabat kita. Pendengar, pada malam hari ini informasi tradisi budaya yang perlu kita ketahui apa saja, baik kearifan lokal dan juga tradisi yang unik yang ada di bumi Floba Mora. Oke pendengar, wilayah NTT yang sudah dihuni sejak ribuan tahun lalu, penemuan penting yang sangat kita kagumi dengan banyak peninggalannya, sehingga masyarakat kita hidup dari berburu dan meramu, lalu beralih ke bercocok tanam dan juga beternak. Peninggalannya berupa kapak batu, gerabah, dan lukisan gua yang ada. Sehingga budaya dan tradisi di daerah kita seperti ada makanan khas daerah, daging sapi asap khas NTT atau sapi yang disebut seih, yang diasap dengan kayu khusus, kayu spesial yaitu kayu kusambi, disajikan dengan sambah luat. Dan tak ketinggalan juga makanan tradisional jagung boseh, bubur jagung dengan kacang-kacangan dan santan menjadi makanan pokok pengganti nasi. Dan ada juga yang namanya kolo, nasi dimasak dalam bambu, biasanya disajikan saat acara adat. Ada juga rumpuh rampe, tumis dan daun pepaya, bunga pepaya, dan sayur lainnya dengan bumbu sederhana. Dan masih ada lagi yaitu kue jawada seperti kue manis dan renyah dari tepung beras dan gula aren berbentuk segitiga atau jaring. Dan tak ketinggalan yaitu ikan kuah asam, sup ikan segar berkuah asam dengan rempah populer di wilayah pesisir. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan juga tradisi daerah seperti apa yang ada di NTT.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: DCI, Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembus, selanjutnya ada keunikan apa lagi yang ada di NTT, daerah-daerah yang kita cintai ini, dan kearifan lokal di mana, seperti ada ritual perang di atas kuda untuk menyambut musim tanam dan memohon kesuburan, diawali dengan tradisi nyalen mencari cacing laut pembawa berkah, yaitu tradisi pasola yang ada di Pulau Sumba. Dan juga ada rebah di ngada, upacara tahunan sebagai ungkapan syukur atas panen, suatu penghormatan leluhur dan simbol persatuan. Dan ada pentih yang ada di Manggarai, suatu upacara syukur panen yang diadakan tiap tahun disertai persembahan babi dan ayam jantan. Ada juga Bijalunggu Hiupa Anah yang ada di Sumba Barat, ritual masyarakat Wanokaka untuk menyambut musim baru dan memohon panen limpah. Tidak ketinggalan juga di Kabupaten Belu ada yang namanya tradisi Amis Batar, yaitu tradisi syukur panen jagung dengan persembahan jagung ke gereja dan rumah adat.

0: dan ta ta ra ta 1 2 3
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: bro.
1: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh,
4: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Ya, pendengar bro, satu hereri hutan buat tradisi budaya adat yang ada di NTT. Selanjutnya, tradisi lepu bura, sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sulengwaseng, Kabupaten Flores Timur, NTT. Dan Sulengwaseng adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Soloro Selatan. Tradisi ini diawali dengan tarian yang dibawakan oleh para gadis pada masa kentangan. Masa ini dimulai sejak turun hujan pertama kali. Dan juga aktivitas pi'in atau pantangan ini dilakukan oleh tiga golongan masyarakat. Golongan tersebut terdiri atas para ibu, para bapak, dan anak gadis. Upacara adat lepa burah mencakup hal-hal seperti kesucian diri dan ketaatan kepada norma adat dan norma sosial. Kemudian dilaksanakan upacara adat baulolon dengan memberi sesajen dan makan bersama. Dan untuk kita masyarakat NTT sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tradisi belis, yang merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat NTT. Tradisi ini diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Belis merupakan unsur penting dalam perkawinan dan harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Dan tradisi ini dilakukan agar bisa membawa perempuan ke rumah adat dan agar selanjutnya keturunan dari pernikahan tersebut berhak memakai nama suku. Dan tradisi belis tidak disatukan dengan perkawinan yang bersifat sakral secara agama.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambuah, ya sajian lagu-lagu daerah di NTT sudah kami hadirkan untuk Anda dan juga berbagai tradisi adat, karena kita ketahui bahwa tradisi NTT yang unik dan menarik dapat menarik banyak wisatawan ataupun peluang untuk maju di bidang wisata. Dan juga kebudayaan dan tradisi yang ada pada masyarakat hendaknya terus kita lestarikan agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Dan untuk pendengar, kita akan akhiri, jangan beranjak karena sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa di penghujung malam kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi melalui drama melodi lagu partisipasi Anda di Ruang Rindu penghujung malam ini.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hadambo, lagu perdana, lagu awal untuk pertemuan kita di penghujung malam Ruang Rindu Fatin Sidik Lubis. Aku memilih setia sudah hadir untuk Anda, dan pendengar silakan partisipasi Anda di sisa waktu 1 jam ini, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Oke, ini karena waktunya sangat terbatas, kita langsung buka dari saudari kita Delvi Ayutupas Kiwana. Oke, selamat malam untuk adek, salam sehat pada malam hari ini. Titip salam untuk semuanya dari Ayutupas Kiwana, hadir request lagu nomor yang kelima, adik Delvi Sio. Oke, terima kasih. Pilihan lagu nomor lima yaitu dari Elo, Pergi Untuk Kembali. Dan kita sapa juga Bang Milky yang ada di Kota Dingin, di Kota Soe. Apa kabar? Sehat selalu, semoga Anda dan keluarga. Request lagu yang sama nomor 5, Pergi Untuk Kembali. Dan titip salam buat semua saja dan kompak selalu di udara. Dan buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan selalu memberkati kita. Oke. Oke, pergi harus kembalilah, jangan menghilang, harus kembali. Ingat rumah, ingat istri, ingat anak semua. Oke, dan dari Ibu Wigati di Wonosobo, selamat malam, salam sehat untuk Ibu Wigati, Ruang Rindu. Selamat malam, salam sehat, semangat buat semua kru RRI Hadambo. Request lagu Manca dari Rihanna dengan Only Girls. Salam buat Mama Ina di Niki Niki, Kak Marin, Bunda Ima, Mas Edi, Bang Timbar, dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga dari Kota Sari, Kota Kevin Nanu, di malam hari ini Bang Tirosah, apa kabar? Amankah, sehatkah, semoga. Oke, untuk Bang Tirosa, salam damai. Dan request lagu nomor 9 dari Shawn Mendes, Never Be Alone. Lewat lagu ini untuk semuanya, tanpa terkecuali untuk Aventis selama bertugas. Oke, terima kasih. Satu penelpon yang pertama, Mak Ina.
1: Halo, selamat malam Bu Fenty. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mama, bagaimana kabar Ma Ina, sehat saja kah, aman kah?
1: Kabarnya Ma Ina bersama keluarga sehat walafiat, tapi sementara diguyur hujan Ibu Fenty.
0: Atau buah juga begitu Ma Ina, ada lagi hujan.
1: Rupanya sama.
0: Oke, Ma Ina silakan Ma Ina.
1: Lagunya nomor 3 Bung Fenty.
0: Oke, nomor 3 Astrid, hanya untukmu. Mantap, hanya untuk Bapak sah. Oke, Ma Ina. Silakan Ma Ina.
1: Ya, salam yang pertama buat Bung Fenty bersama Bung Operator dan semua kru RRI Hadambo di mana saja berada, dengan ucapan selamat malam, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang Citi DJ. Ya, salam yang berikut ada Fenty Reni dari Tupas, ada Desi, ada juga Putra Tengah di Pakpak, Bang Fidel di Soe, ada Bang Timbar, ada Paman Bosi sekeluarga di Urculin, ada Bapak Bung Papi Fernandez, ada Bang Martel, Bang Yeri, ada Bella Puswita, Marina, Bapak Kenar Kenari, Bung Nara, Pujangga Wayata, ada Bapak Damos, ada juga Mas Edi, Bapak Edi, Bapak Janu, Bapak Tirosa. Di sana juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Patara, dan ucapan selamat malam. Ada Desiana Banavanu di Kabupaten Barat sekeluarga, ada Bung Siot Pambon di Kumbangkun, ada Bang Hadi, ada Mbak Sari, ada juga Bapak Guru Oke, dan singkat bol ada Juventus Fatu Venu, Bapak Suli di Noebana, dan ucapan selamat malam. Singkat bol buat semua-semua saja Bung Fenty yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapan salam kompak-kompak lewat udara. Buat Bung Fenty, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih Ma Ina di Niki-Niki sudah hadir, dan juga pendengar silakan. Masih kami buka sebelum kami hadirkan dua lagu pop Indonesia dulu, yaitu dari Elo, Pergi Untuk Kembali, Astrid, Hanya Untukmu. Setelah itu baru lagu Manca Rihanna Only Girl dan Shawn Mendes Never Be Alone. Oke. Kita sapa dari Sang Pujangga. Halo, Sang Puisi.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Abang Ganteng. Bagaimana kabar hari ini, Abang?
2: Puji Tuhan, kabar su 100% kakak.
0: Wah, ini su 100% berarti mantap. Ya. Oke, Bang Yuven, silakan. Ada pantun enggak? Sedikit pantun dulu biar jangan mengantuk toh, sudah di ujung malam begini.
2: Oh iya. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
0: Oke, mantap. Cantik, betul. Daripada tinggi-tinggi, memang lebih tinggi pohon kelapa, tapi lebih cantik nona Timur. Oke, silakan Bang Yuven.
2: Iya. Ini salam pertama buat Cakera Pemilu Putin bersama namanya, selamat malam. Terus ini nama ini yang barusan lewat, makasih atas penggolanya, selamat malam nama ini bersama keluarga. Terus ini kakak Sinti Aya Putas, Ibu Delfina Banasane di Kabupaten Barat, nama Jusenein Lasing. Terus ini Bunda Desi Desa, Maria Ketara, Putri Kusuma, Kakak Bela di Mangga Dua. Terus ini Om Papi, ini Mas Edi, Bang Yeri, Putra Tengeri Sakat. Ini singkat lorong buat semua-semua saja. Dengan Bapak Ten di Alor, singkat lorong buat semua-semua saja. Ini capek, selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kaki yang bertugas, tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah. Dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.
0: Terima kasih Bang Yuven Kait di Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan sudah bersama kita dan sudah menghibur kita dengan pantunnya. Kita sapa lagi dari Abang Ganteng, Bang Yeri.
3: Halo, selamat malam Bung Senti.
0: Selamat malam, apakah ini Bang Yeri?
3: Sudah, ini sama Mama juga.
0: Oke Mama, bagaimana kabar Mama? Sehat saja Mama?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke Mama Given, silakan Mama Given.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori rindu. Salam yang pertama buat Bung Sinti yang lagi bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih. Pulang.
3: Salam buat Yusen Kas yang barusan lewat, Mama Ina si keluarga, Kakak Vera Tamono, Mama Andro, Bunda Desi, Bang Hadi, Bang Lee, Bang Nasir, Bapak Tendi Alo, Kakak Mara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Teng, Bang Andre, Mas Edi, Kakak Bella, Om Papi, Mbak Winja, Kakak Andi, pokoknya salam satu rata sahabat Sinti.
0: Ya, baik.
3: Lagunya mana yang belum request, soalnya tadi hujan jadi tidak dengar.
0: Oke, ini masih ada dari Ruth Sanaya, Titi Dwi Jayanti, Rio Febrian, atau Dewa 19.
3: Itu Kak.
0: Oke, salah satu Dewa 19. Oke. Terima kasih Mama Given. Oke, selamat malam. Terima kasih. Salam sehat untuk Mama Given. Dan untuk pendengar langsung saja kita nikmati dulu lagu dari Elo, Pergi Untuk Kembali, Astrid Hanya Untukmu.
4: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pun pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kita mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, dua lagu sudah kami hadirkan. Elo pergi untuk kembali, Astrid hanya untukmu. Dan untuk pendengar silakan, masih ada sedikit waktu. Oke, ini 30 menit ke depan masih ada tersisa, silakan partisipasi Anda. Kami masih hadirkan untuk semuanya. Silakan partisipasi yang mana, lagu-lagu yang sudah direquest awal, lagu-lagu pop manca dari Rihanna, Only Girl, dan juga Shawn Mendes, and Never Be Alone yang akan meluncur, akan kami berikan di malam hari ini guna untuk Anda, semoga terhibur. Tetap semangat dengan aktivitas hingga selesai, dan juga selamat malam, selamat menikmati istirahat malamnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya, pendengar Pro 1 Herario Tambua, lagu-lagu pop manja juga sudah turut hadir menghiasi malam Anda, menghibur Anda yang masih menikmati 91,5 MHz dan juga selamat menikmati aktivitas hingga selesai nanti. Dan untuk pendengar, lagu-lagu masih kami hadirkan dari Ruth Sanaya 1, Rifu Brian, Sudah IP, dan juga tadi permintaan Dewa 19, yaitu Kirana.

0: Tentang itu aja ngelantuk sudah. Happy aja sudah. Tapi ada adanya ini dengan terjadi. Ceritanya begini. Jam 9 tidur ini kok nggak nginjeng ruang rindu nggak sudah ini bangun ini setengah 12.
1: Oke, semoga
0: setengah 11.
1: Oke, jangan tidur lah teman saya dulu.
0: Tapi jebol makanya ini. Sampai jam jazz musik ya, yang bagus ya.
1: Oke, pasti bagus. Oke, silakan.
0: Ada spesial ini. Ini yang punya Fendi, yang punya vokal ya. Salam buat suara di rumah ya. Saya mewakili kru Bro Satu Restu, teman-temannya di Payudara. Bapak Sen belum masuk.
1: Belum masuk.
0: Oh dia sebentar lagi. Ya buat Bunda Desi udah lama gak jumpa juga. Nona Bella, Ibu Fendi juga dia lupa. Semuanya mandul mainnya. Umpapi, mau bagi Rosa, mau bagi Bada, ya. Dan juga bagi Kajun Sobo, Nara juga gak ada kabar. Umpapi, Akhiri, Bang Haji juga gak ada kabar, ya. Dan Iwang gak ada musuh, Bunda Iwang musuh gak, Bunda Iwang? Bang Nasrul, Umpapi Putra Tengah, Bang Le juga. Ya, yang lain sapurat aja bagi-bagi waktu, yang musik jazznya ya, jangan lupa kemarin dia. Masih ya. Jangan lupa ya, teman. Oke, makasih banyak.
1: Oke, salam. Terima kasih, salam. Terima kasih, Mas Edi. Dan langsung saja kita akan nikmati sederetan lagu-lagu pop Indonesia Dewa 19 Kirana Rucanaya 1 dan lagu lain yang akan kita nikmati.
2: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, selama 1 jam kita sudah hadirkan sederetan lagu-lagu baik pop Indonesia, pop manca di ruang rindu penghujung malam. Semoga sudah lebih semangat lagi dalam aktivitas dan bisa mengakhiri malam hari ini. Sukses yang akan kita dapatkan dan juga selamat menikmati istirahat malam. Yang sudah lelah, sudah letih dengan pekerjaan hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan akan kami akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi. Kami akhiri di edisi kali ini Ruang Rindu, ruang berbagi lewat melodi nyanyian lagu. Untuk itu pendengar, kami akan akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Craig Davis. This one doesn't make it chill. I really don't know what will.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ventimo dan seluruh tim Matang Buah Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambua, Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Tari, Sahinikas Nube dan tim Atambua Pagi bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar, rasa syukur adalah kunci utama untuk membangkitkan energi positif dan motivasi dalam menjalankan hari baru dengan semangat yang baru. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di 91,5 Pro 1 RRI Atambua di pagi hari ini. Dan sudah saatnya di Mutiara Pagi, di mana pendengar, sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda untuk ikuti renungan Katolik bersama dengan Pater John Lewar, SVD.

0: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara Sofer di Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Selasa, 19 Mei 2026. Hari biasa pekan ke-7 Paskah. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 20 ayat 17 sampai dengan 27. Mazmur bab 68 ayat 10 sampai dengan 11, 20 sampai dengan 21. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dipelihara dalam persatuan oleh kasih dan kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita menyelami doa Yesus yang begitu mendalam dan intim dalam Injil Yohanes. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua yang akan percaya melalui karyanya. Fokusnya jelas, murid-murid dipelihara dan disatukan dalam kasih dan kebenaran. Ini mengajarkan kita bahwa persatuan dalam iman bukan sekedar kesepakatan lahiriah, tetapi hidup dalam kasih yang tulus, yang melindungi satu sama lain, dan yang menuntun kita lebih dekat kepada Bapa. Tuhan Yesus tahu bahwa dunia tidak selalu ramah bagi mereka yang mengikutinya. Doanya agar murid-murid dilindungi dari yang jahat mengingatkan kita bahwa persatuan dan iman bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Mereka memerlukan penjagaan rohani, komitmen, dan doa yang teguh. Persatuan yang diinginkan Tuhan adalah persatuan yang lahir dari iman dan kebenaran, bukan dari kompromi yang mengorbankan integritas atau nilai-nilai Kristiani. Dalam Kisah Para Rasul bab 20, kita melihat refleksi nyata dari doa Yesus dalam kehidupan Paulus. Ketika ia berbicara kepada para penatua jemaat Efesus, ia mengingatkan mereka untuk menjaga kawanan domba Tuhan dengan hati yang tulus, penuh kasih, dan kewaspadaan. Paulus menekankan pentingnya kesetiaan, keberanian, dan kejujuran dalam pelayanan, bahkan di tengah ancaman dan kesulitan. Ia menunjukkan bahwa menjaga persatuan dan iman tidak selalu nyaman atau mudah, tetapi adalah panggilan yang harus dihidupi dengan keteguhan hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang saling terkait. Pertama, persatuan dalam kasih. Persatuan yang diminta Yesus adalah persatuan yang lahir dari kasih dan kesetiaan kepadanya. Persatuan sejati berarti kita berani saling menopang, memaafkan, dan melindungi satu sama lain, sekalipun berbeda pendapat atau mengalami konflik. Kedua, kesetiaan dalam pelayanan dan hidup. Paulus menantang kita untuk menegakkan kebenaran dengan integritas, menjaga iman, dan tetap melayani orang lain dengan tulus walau menghadapi tantangan. Kesetiaan ini bukan hanya untuk mereka yang luar biasa, tetapi untuk setiap orang yang dipanggil hidup dalam kasih Kristus. Pertanyaan refleksi untuk kita renungkan pada hari ini: bagaimana saya menjaga persatuan dalam keluarga, komunitas, dan gereja? Apakah saya berusaha melindungi kasih dan iman orang lain seperti Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Dalam pelayanan atau hidup sehari-hari, apakah saya berani hidup jujur, setia, dan melayani tanpa pamrih walau menghadapi tantangan seperti Paulus? Apakah doa saya mencerminkan keinginan untuk melihat orang lain bertumbuh dalam iman dan kasih, ataukah hanya fokus pada diri sendiri? Marilah kita membuka hati kita bagi Yesus dan menanggapi doanya dengan sikap yang nyata, yakni hidup dalam kasih, menjaga persatuan, dan tetap setia pada kebenaran. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi saksi firman-Nya, tetapi juga pelindung satu sama lain dalam komunitas iman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang berdoa bagi murid-murid-Mu agar mereka dipelihara dalam kasih dan persatuan. Ajar kami untuk hidup dalam persatuan yang sejati. Tuntun kami untuk menjaga iman kami dan melayani sesama dengan tulus, keberanian, dan kesetiaan. Lindungilah kami dari segala yang jahat dan mampukan kami menjadi saksimu yang setia di tengah dunia. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa, pekan ke-7 Paskah, Novena Roh Kudus hari ke-5. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: dari petani di desa Fanating begitu ya?
1: Ya, orang-orang sekitar sini yang tinggal, tapi biasanya kalau mereka memang tidak panen tapi kami harus produksi, berarti kami otomatis harus mengambil juga dari toko. Mau tidak mau, karena memang kan panen kemiri tidak setiap saat gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ingin tetap produksi tetap lancar, meskipun sedikit-sedikit, tetapi kami harus lihat kalau pas mereka panen ya oke begitu. Sedangkan kalau pas tidak ada, berarti kita otomatis harus ambil dari toko, tetapi memang produk itu kan hasil dari orang-orang yang ada di alor.
0: Gimana proses pembuatan minyak kemiri, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan minyak kemiri yang kualitasnya baik begitu?
1: Ya, minyak kemiri ini kelihatan sederhana, tetapi prosesnya itu yang memakan waktu cukup panjang.
0: Berapa lama waktunya?
1: Nah, biasanya kami itu mulai dari jam 7 pagi. Terus biasa kalau satu hari full kami kerjakan itu berarti sampai di jam 8 atau 9 malam. Tergantung berapa banyak kemiri yang kami olah.
0: Baik, berarti kalau untuk bahan bakunya sendiri didapat dari petani di desa Fanating begitu ya?
1: Ya, orang-orang sekitar sini yang tinggal, tapi biasanya kalau mereka memang tidak panen tapi kami harus produksi, berarti kami otomatis harus mengambil juga dari toko. Mau tidak mau, karena memang kan panen kemiri tidak setiap saat gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ingin tetap produksi tetap lancar, meskipun sedikit-sedikit, tetapi kami harus lihat kalau pas mereka panen ya oke begitu. Sedangkan kalau pas tidak ada, berarti kita otomatis harus ambil dari toko, tetapi memang produk itu kan hasil dari orang-orang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambora dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda menyimak Warta Berita Daerah.
2: Aku mau percaya Tuhan.

Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini. Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: menulis 25 kalau itu terbang di APBDS untuk ketahanan pangan. Kalau dulu ketahanan pangan itu lebih banyak kami belanja kebutuhan pertanian seperti bibit, obat, pupuk, peralatan, kita bagi ke kelompok tani. Ini usaha sekali karena apa? Pemahaman masyarakat itu bahwa dibantuan itu untuk masyarakat, tidak boleh dibatasi. Sedangkan kita bekerja di aturan. Yang tidak layak, tidak layak. Yang layak, silakan. Jadi itu sering menjadi.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasnube. Berita pertama, Desa Kebuna Belu membuka minimarket Fresh Mart bergerak dari peluang tidak adanya persaingan usaha dari ekspansi Alfamart dan Indomart menjangkau desa.
2: Alokasi dana desa sebesar 280 juta rupiah penyertaan modal untuk kegiatan usaha dikelola badan usaha milik desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu. Dana desa 280 juta rupiah tahun anggaran 2025 pengelolaan bergerak dalam bidang usaha pertanian hortikultura penyediaan pakan ternak dan minimarket Fresh Mart Desa Kabuna. Kepala Desa Kabuna Ririanus Yosep Laka mengatakan kegiatan usaha retail dengan buka Fresh Mart penjualan barang dagangan sudah berjalan sejak Maret 2006. Omset pendapatan pun cukup menjanjikan, per hari 3 juta rupiah. Ia menjelaskan membuka minimarket bergerak dari peluang adanya kebijakan pemerintah membatasi Alfamart ataupun Indomaret menjangkau wilayah desa. Ekspansi dua pemain besar bisnis minimarket tersebut akan terjadi persaingan usaha dan pengelolaan dana desa melalui Bumdes Desa Kabuna tidak bisa berkembang, bahkan merugi. Mengingat kian menjamur seperti di Kota Tembua terjadi persaingan usaha, adanya pembatasan ini menjadi peluang ditangkap pemerintah desa.
0: Tahun 2025 itu tergolong di APBDS untuk ketahanan pangan. Kalau dulu ketahanan pangan itu lebih banyak kami belanja kebutuhan pertanian seperti bibit, obat, pupuk, peralatan, kita bagi ke kelompok tani. Cuma tahun lalu bergeser. Tahun lalu itu dia bergeser ke penyertaan modal. Sebenarnya uang yang sebenarnya fungsinya sama tetapi dialihkan untuk penyertaan modal. Itu kurang lebih 280 juta. Ya. Nah, 280 juta itu kami perencanaan awal itu sebenarnya pengembangan ayam petelur. Tetapi saya melihat bahwa di Kabuna tantangannya besar sekali karena ada pengusaha besar yang berusaha di Kabuna juga dengan modal miliaran. Saya pikir ada sedikit hambatan untuk kami. Kita cuma modal 200-an, kita selalu orang modal miliaran. Saya rasa berartinya kami beralih berpikir untuk di saat pemerintah membatasi ruang geraknya Indomaret dan Alfamart untuk ekspansi, ini sebenarnya satu kesempatan besar di desa untuk kita buka minimarket. Dan setelah dihitung-hitung bahwa uang itu cukup dan bisa berjalan yang baik, omsetnya itu per hari itu minimal 2,5 juta.
3: Iya, bahkan dia, sampai 3 tadi.
0: Bahkan sampai 4. Nah, beberapa hari yang lalu bahkan sampai 4 juta lebih. Jadi dia rata-rata 2,5 per hari. Dan memang itu bisa dibuktikan dengan catatan pembukaan yang ada. Nah, kebetulan kita kasirnya juga, kita sudah kasir modern. Kami beli langsung aplikasinya di Surabaya. Teman-teman juga belajar di sana untuk bagaimana mengelola kasir. Dan itu cukup bagus dan saya yakin bahwa
2: tahun sebelumnya 2024 Bumdes Desa Kabuna menyumbang pendapatan asli desa PAD sebesar 33 juta rupiah ditambah sewa lahan desa sebesar 10 juta total 43 juta rupiah. Pekerjaan berupa rabat jalan desa, pengelolaan posyandu, pekerjaan belanja ketahanan pangan dikelola Bumdes Desa Kabuna Belu.
1: Mendorong ketahanan pangan keluarga, pemerintah desa Kabuna menyalurkan beras CCP tahap 1 bagi 773 KK penerima manfaat.
4: Pemerintah Desa Kabuna menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 kepada 773 kepala keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah gejolak harga pasar. Kepala Desa Kabuna Yosep Adrus Laka menegaskan bahwa program bantuan beras CPP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa bantuan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan warga di tingkat desa.
0: Hal ini besar sekali karena apa? Pemahaman masyarakat itu bahwa bantuan itu untuk masyarakat, tidak boleh dibatasi. Sedangkan kita bekerja untuk aturan. Yang tidak layak, tidak layak. Yang layak, silakan. Dan itu sering menjadi persoalan di desa. Dan saya, kalau saya secara pribadi sebenarnya, ya bantuan-bantuan seperti ini kita makin memilah, makin ditekan, makin dipilah, sehingga benar-benar yang paling layak yang dapat sudah diisi kesekian, benar-benar mulai digeser, sudah jangan masuk.
4: Ia juga menekankan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data yang telah diverifikasi dengan baik dari para petugas. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan sasaran dan seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Beras CPPL itu kan dia menggunakan aplikasi 6NG, jadi data-data kemiskinan ekstrem. Tapi saya melihat bahwa aplikasi juga tidak 100% sempurna. Ada kekurangan juga. Buktinya adalah kadang orang yang hidupnya agak mampu tetapi dia masuk ke dalam desil 1, desil 2. Ada juga yang dia sangat layak untuk masuk ke desil 1, desil 2 tetapi namanya muncul dia mampu. Artinya aplikasi tidak 100% benar. Karena ya memang ini urus ratusan juta orang, jadi saya pikir tetap ada kelemahannya. Tetapi ada buktinya adalah nama-nama yang datang juga masih ada, nama pensiunan, TNI, Polri, PNS, satu dua orang masih ada. Artinya itu kesalahan aplikasi. Sedangkan kami di desa setiap tahun kita menginput baru, masukkan terus. Karena 6NG itu di foto tidak bisa, di copy tidak bisa, dikurangi tidak bisa, hanya bisa ditambahkan. Ada data baru kita masukkan, tapi kita rubah tidak bisa. Dan itu ya saya pikir 100% kesalahan tidak di kami, mungkin di aplikasi. Setelah kami masukkan, kan tiap tahun ada musdes perubahan data kemiskinan ekstrem, musdes 6NG itu. Jadi kita datang bersama-sama dengan dinas PMD, sosial PMD, pendamping desa, kepala desa bersama perangkat dusun RTRW, kita coba lihat kembali data yang ada, kita masukkan lagi. Ternyata data masih ada juga yang salah, tapi saya pikir itu ya kesalahan.
4: Lebih lanjut, Kepala Desa Kabuna Adrianus berharap bantuan beras CPP dapat meringankan beban masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik serta tidak memperjualbelikan bantuan yang dimaksudkan karena bantuan yang diberikan diperuntukkan untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jika kedapatan terdapat KKI yang melakukan proses jual-beli, maka akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini terlebih dulu dari Kabupaten Melaka, hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 97%. Di Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 99%. Di Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 98%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 97%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu targetkan pelayanan publik di Kabupaten Belu yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
6: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas. Terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
5: Menurut Bupati Wililai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Turnamen Saint Angela Cup 2 resmi ditutup.
7: Turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition SASC Cup 2 tingkat sekolah dasar se Kabupaten Belu resmi ditutup pada Sabtu kemarin di lapangan futsal kampus Ursulin Santa Angela Atambua. Kepala SD Santa Angela Atambua Suster Benedikta Antonia Sede OSU pada penutupan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak karena pelaksanaan turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition SASC Cup 2 tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan tahun ini kembali berjalan dengan aman lancar. Sebelum menutup kegiatan tersebut, dirinya mengingatkan bahwa turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition bukan sekedar untuk mencari kemenangan, tetapi juga bagaimana membentuk karakter pelajar melalui sportivitas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga para guru dan suster yang turut menyukseskan kegiatan turnamen futsal Saint Angela Cup 2 di tahun 2026.
8: Kemenangan sejati malam ini bukan tentang piala atau medali, tetapi tentang bagaimana kita semua anak-anak berhasil memupuk persaudaraan dan kerjasama antar sesama sekolah dasar di Kabupaten Belu ini. Apresiasi dan semangat setia keberhasilan acara besar ini tentu tidak terlepas dari pelibatan dukungan semua unsur.
7: Perlu disampaikan bahwa pada turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition SASC Cup 2 tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan tahun ini, Laskar San Jose FC berhasil keluar sebagai juara satu. Sementara posisi kedua ditempati SDI Kota Ren FC, disusul Matrasa United di peringkat ketiga dan Saint Angela FC di posisi keempat.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, kapal yang mengangkut 39 warga negara Indonesia tenggelam di perairan sekitar 8,2 mil laut dari Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, tepatnya pada 11 Mei 2026. Seluruh penumpang kapal tersebut diduga merupakan pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural, ilegal, tanpa dokumen. Kabar terkini jumlah korban telah ditetapkan dan proses pencarian dihentikan, di mana ada 23 orang selamat, 16 orang meninggal dunia. Hal tersebut dikatakan Direktur Maritim Negara Bagian Perak Kapten Maritim Moh Sukri Khotob di kemarin. Di satu sisi, pihak berwenang masih mendalami detail perjalanan kapal serta identitas seluruh penumpang yang berada di dalamnya. Berdasarkan keterangan otoritas Malaysia, para penumpang diduga berangkat dari kisaran Sumatera Utara, Indonesia pada Sabtu 9 Mei 2026 menuju Malaysia. Dikabarkan tujuan akhir mereka diperkirakan meliputi Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, hingga di Kuala Lumpur. Sebelumnya, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI sempat menyampaikan terdapat 14 warga negara Indonesia yang masuk daftar pencarian pasca kecelakaan tersebut. 7 diantaranya kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan Polisi Maritim Malaysia untuk identifikasi dari warga negara Indonesia korban kapal tenggelam itu. Sindikat penyeludupan manusia diduga masih aktif memanfaatkan jalur laut tidak resmi. Kondisi tersebut memang kerap memicu kecelakaan fatal. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita kita, ikuti laporan mendalam edisi Mei 2026 mengangkat topik kalangan berkebutuhan khusus mempunyai hak sama mengenyam pendidikan.
9: Ada orang tua yang menganggap bahwa mungkin anak-anak yang kurang fisik ini mereka sudah seperti itu
10: bisa prestasi nasional. Dan ini nanti agar kita menyelenggara kegiatan ini untuk menyempatkan bakat minat siswa kita.
11: Kegiatan begini kan bisa memacu mereka punya apa, motivasi pergadi anak dan dirinya bakat, mereka punya keturunan-keturunan itu dengan sendirinya akan tersalurkan.
12: Memperoleh akses pendidikan menjadi sebuah hak bagi segenap anak bangsa, termasuk bagi kalangan berkebutuhan khusus disabilitas, dipastikan bisa mengenyam pendidikan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan negara menjamin hak semua warga mendapatkan pendidikan. Untuk itu tidak ada alasan anak-anak usia sekolah termasuk kalangan difabel tidak memperoleh pendidikan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dominikus Paulus Kolin mengatakan, selama ini masih ada orang tua yang menganggap anaknya berkebutuhan khusus memiliki kekurangan sehingga tidak perlu bersekolah. Hal ini patut disayangkan. Paulus Kolin mengungkapkan hal ini di sela-sela lomba FLS 3N, O2 SN dan lomba LKS tingkat MKKS Wilayah 2 Sekolah Luar Biasa SLB diadakan di Atambua April 2026 baru lalu. Ia mengungkapkan pemerintah sudah menyediakan lembaga sekolah luar biasa SLB, program belajar disesuaikan jenis kecacatan, sehingga tidak ada alasan anak-anak berkebutuhan khusus tidak bersekolah. Memastikan semua anak berkebutuhan khusus usia sekolah mengenyam pendidikan, dirinya mendorong pihak sekolah SLB melakukan penjaringan ke desa kelurahan bagi yang belum bersekolah dibawa untuk bersekolah. Peran para guru sangat diperlukan, dikarenakan para gurulah yang mengetahui kondisi fisik maupun psikis anak-anak untuk program pendidikan yang tepat.
13: Sekolah juga melakukan penjaringan, bahkan ada satu statement, ada juga orang tua yang terkesan malu gitu.
9: Ada orang tua yang menganggap bahwa mungkin anak-anak yang kekurangan fisik ini, mereka sudah seperti itu, tidak bisa mempunyai kelebihan lagi. Tetapi ingat, Tuhan kasih setiap orang. Pasti ada tersembunyi di dalam mereka yang orang tua tidak bisa gali, adalah di Bapak Ibu SMB bisa mengetahui bahwa di sekolah dan tahu bahwa dia ini punya kekurangannya apa. Bapak Ibu guru tua datang sekolah dan mereka akan periksa juga ke psikolog. Jadi dari psikolog itu tahu bahwa oh anak ini contoh kan dia misalnya itu negara rendah, sedang atau tinggi. Itu mereka ada cara sekolahnya gitu. Kelasnya rendah atau bagaimana? Contoh kayak tadi yang satu yang baca puisi duluan, yang paling pertama yang kecil itu tunagrahita tingkat rendah. Tulis baca mampu. Ada yang tunagrahita tingkat sedang. Tidak tahu akademik, tulis baca bisa, tapi fisik bisa. Harus kasih pendidikan mereka. Jangan orang tua sembunyi di rumah.
13: Masih ada kabar pembelian?
9: Makanya saya bilang penjaringan. Soalnya saya pernah dapat laporan bapak ada orang tua yang menganggap diri anaknya sudah begini-begini. Makanya saya bilang penjaringan terus. Cari mereka, bang. Minta maaf. Luar biasa guru-guru SLB ini mereka. Terkadang orang tua tidak kasih mereka jemput di rumah bawa datang sekolah. Abis sekolah mereka. Saya paling senang orang SLB, bapak ibu SLB, mengurus anak-anak itu dengan hati. Titipan saya kepada bapak ibu guru yang urus SLB supaya urus mereka dengan hati, sebab kesian mereka, orang yang sangat, anak-anak yang sangat kurang segala apa, kebutuhan fisik mereka, kemampuan fisik mereka itu bapak ibu guru yang harus tahu mereka punya kelebihan dan kekurangan, supaya bisa membuat mereka menjadi orang yang berguna juga. Itu harapan.
14: Ketua MKKS Wilayah 2 Dr. Andus Agustinus Bin Sasi mengatakan melalui ajang lomba membantu para siswa mengeksplorasi diri dan mengembangkan bakat kemampuan untuk meraih prestasi dalam beberapa jenis perlombaan. Hal ini sejalan program Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Pusat Prestasi Nasional menghendaki menyelenggarakan kegiatan untuk mengembangkan bakat minat siswa.
10: Kita melalui badan yang ada dalam Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, menghendaki agar kita menyelenggarakan kegiatan ini untuk mengembangkan bakat minat siswa kita, dan anak-anak kita akan boleh berlomba dengan baik untuk meraih prestasi-prestasi yang kita harapkan. Kita semua ini berharap agar anak-anak yang kita bimbing, kita latih, akan bisa mengembangkan bakat dan minatnya semaksimal mungkin untuk meraih prestasi yang kita harapkan.
14: Salah satu orang tua murid yang toluan hadir pada kegiatan memberikan apresiasi sekolah SLB bisa menyelenggarakan kegiatan dan sangat mendukung. Ia mengatakan yang terpenting bagi pelajar berkebutuhan khusus adalah bagaimana bisa melatih diri dari kebiasaan setiap hari dengan sendirinya, membantu motivasi pribadi mengembangkan bakat kemampuan.
13: Impian orang tua sendiri.
11: Kegiatan-kegiatan begini dulu, dari kegiatan-kegiatan begini kan bisa memacu mereka punya apa, motivasi pribadi, anak dan juga mereka punya bakat, mereka punya kekurangan-kekurangan itu dengan sendirinya akan tersalurkan atau ada semacam bisa memacu otak mereka untuk berkreasi.
13: Okay.
11: Itu artinya kita sebagai orang tua kita
13: mendukungnya penuh.
14: Lomba FLS 3N, O2SN, dan LKS Wilayah 2 tingkat MKKS di Atambua menjadi bagian program pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, terlebih khusus kalangan berkebutuhan khusus, menerima bekal keterampilan serta ilmu pengetahuan. Kegiatan diadakan selama 2 hari, Rabu, Kamis 23 April 2026, diikuti 5 sekolah SLB dari 3 kabupaten, jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, wahana belajar untuk menggapai masa depan layaknya seluruh anak Indonesia. Sekian laporan mendalam edisi Mei 2026. Saya Tresa Menet, mewakili penulis naskah Ferdi Asih, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Desa Kebuna Belu membuka minimarket Fresh Mart bergerak dari peluang tidak adanya persaingan usaha dari ekspansi Alfamart dan Indomart menjangkau desa. Mendorong ketahanan pangan keluarga, pemerintah Desa Kebuna menyalurkan beras CPP tahap 1 bagi 773 KK penerima manfaat. Saya Henika Snube mewakili tim redaksi Mertugas mengucapkan terima kasih.

Atambua.

Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Semangat pagi untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kami masih kembali ya mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi di mana terkait ya pelaksanaan program strategis nasional berjalan dengan optimal dan berdampak bagi masyarakat. Kantor Pertahanan Kabupaten Belu melaksanakan rapat evaluasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Cihamudasi SST didampingi para pejabat pengawas yang dilaksanakan di Kantor Pertahanan Pertanahan Kabupaten Belu, di mana ia menyampaikan kegiatan ini menjadi agenda rutin dalam rangka memperkuat koordinasi internal serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelayanan pertahanan agar berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Di mana para pejabat pengawas memaparkan capaian penyelesaian pekerjaan selama seminggu sebelum beserta rincian jumlah tunggakan pelayanan pada unit kerja masing-masing, tindak lanjut LHP dan juga progres capaian keuangan. Selain itu, berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelayanan baik pada kegiatan rutin maupun juga pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL turut dibahas guna mencari solusi yang efektif dan juga terukur.

kebinekaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Baik, informasi lain di mana peninggal produk minyak kemiri Vanomoms Alor dipasarkan terbatas sekitar Alor. Pemasaran dilakukan melalui jaringan penjualan lokal setempat dan pemesanan luar daerah. Demikian diinformasikan oleh Maria Astuti, owner Vanomoms Alor, kepada RRI pada kemarin, di mana terkait proses produksi minyak kemiri tradisional mereka. Ia mengatakan pemasaran minyak kemiri sedang dikembangkan menuju NTT Mark Kupang untuk memperluas jangkauan penjualan produk secara regional berkelanjutan. Selain penjualan lokal, beberapa pelanggan berasal dari Jawa dengan sistem pemesanan bersama guna mengurangi biaya pengiriman produk ke daerah tujuan. Menurutnya, produksi minyak kemiri tidak dilakukan setiap hari karena penyesuaian permintaan sekaligus menjaga kualitas produk tetap terjaga dan terjaga segar bagi pelanggan. Ketika permintaan menurun, Vanomoms Alor tetap memproduksi minyak kemiri bakar dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan perawatan rambut alami masyarakat setempat.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Baik, pendengar ya, dari Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus mendorong penguatan industri lokal berbasis potensi daerah agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Selain fokus pada pengembangan tenun khas Alor, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap produk makanan lokal, hasil olahan pangan, hingga kerajinan masyarakat. Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Dathenus Moleda Bani, mengatakan bahwa Kabupaten Alor memiliki beragam sentra tenun yang tersebar di sejumlah wilayah dengan ciri khas dan motif berbeda. Tenun ikat berkembang di wilayah Umapura, Kecamatan Alor Barat Laut dan Pantar Barat, sementara songket tersebar di Batu Lolong, Abui, Wi, Kuli, Kui hingga Kulana. Menurutnya pemerintah daerah juga terus ya memiliki indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk tenun Alor. Namun pihaknya masih terus melakukan pembinaan agar para pelaku usaha mencantumkan identitas indikasi geografis pada setiap hasil produk mereka. Selain tenun, Dinas Perindustrian juga menilai produk makanan lokal Alor memiliki potensi besar untuk bersaing dengan daerah lain. Beberapa produk lokal seperti keripik, jagung titi, pisang lokal, dan hasil olahan pangan lain ini dinilai memiliki cita rasa khas yang berbeda dibandingkan produk serupa dari luar daerah Kabupaten Alor.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: proses kami penanganan masalah itu berbagai macam kasus. Salah satunya adalah narkoba, narkotika, ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi begini, kebetulan sekarang kami memang tidak ada orang dengan kasus narkoba di lapas Atambua. Namun dapat kita ketahui bahwa apapun ya, kita karena permasalahan itu tidak ada di lapas Atambua, kita selalu harus siaga. Paling tidak. Makanya ngambil kesimpulan tadi, setiap dalam satu bulan 2-3 kali kita melakukan tes urin. Itu menyatakan bersih-bersih. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari BNN, kita bersih-bersih. Bersih-bersih ini jangan sampai kita bersih-bersih hanya mau orang-orang tertentu aja atau pilih, tebang pilih yang mau dibersihkan. Jadi betul-betul utuh pembersihan ini, seperti begitu.
1: Jadi kami sudah berencana bahwa ke depan kami akan melakukan pendekatan lebih, saling memberikan informasi terlebih, mengupdate narkotika-narkotika yang terbaru dan sebagainya. Karena kan jenis narkotika terus bermunculan sepanjang waktu, jenis baru juga selalu bermunculan, sehingga kami bekerjasama dengan teman-teman di lapas untuk saling mengupdate satu sama lain, sehingga narkotika baru yang kami tahu juga menjadi informasi bagi teman-teman di lapas untuk proses pencegahan yang di lapas pada saat terlebih pengecekan barang dan sebagainya.

kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: apakah bisa dieksekusi di tahun ini?
1: Menjadi persoalannya, Pak. Tapi kemarin waktu kita masih di PUPR, itu dari Balai Perumahan sudah menyatakan sekitar 80% kita punya permohonan untuk dibangun sarana-prasarana di dalam kawasan TPA itu disetujui. Sehingga kita berharap moga-moga tahun depan itu tidak molor lagi. Walaupun efisiensi, tapi itu menjadi prioritas untuk dibangun. Memang terus terang kami juga mengalami kendala terkait efisiensi itu, Pak. Karena sekarang kita punya TPA yang baru itu belum maksimal, karena akses jalan masuknya kalau hujan seperti ini sangat merepotkan. Dan trek yang masuk untuk buang sampah di sana itu pasti kandas semua itu. Jadi kita setengah mati. Jadi kalau hujan itu kita pikiran ini, aduh, gimana ini cara buang sampah besok ini seperti itu.
0: Menjadi persoalan lain lagi, ini soal sosialisasi ke masyarakat sekitar itu.
1: Sudah kita sudah sampaikan lewat apa media, di tempat lokasi itu juga kita sudah pasang spanduk di dalam buang sampah di sini. Kemudian teman-teman wartawan juga bantu menyuarakan di media, moga-moga masyarakat. Karena rata-rata di kota ini kan pasti punya HP Android lah, pasti mereka baca. Harapan kita seperti itu.
0: Apakah bisa dieksekusi?

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, toh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tahun depan itu tidak murah lagi, walaupun ini
1: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
0: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap, asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafale dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.